Sikyung dan juga Raisa. Ini merupakan kolaborasi lintas negara ya, teman Produa, yang mempertemukan mereka berdua yang berjudul Heaven Knows, sebuah karya yang menandai langkah baru dalam perjalanan musik mereka berdua, baik itu Raisa dan juga Sang Sikyung di kancah internasional. Jadi yang pasti teman Produa, lagu ini mendapatkan dukungan juga dari ITZY Group, perusahaan hiburan yang memang berfokus menghubungkan industri musik Asia dengan pasar internasional. Ih, lagunya enak banget ya teman Produa, bisa membuat kita lebih nyaman, lebih relax ketika mendengarkan. Ini sih kalau Angel masuk dalam playlist malam, menemani Angel istirahat malam ya, karena lagunya betul-betul sedap gitu. Ya teman Produa, menariknya Raisa untuk pertama kalinya bernyanyi loh dalam bahasa Korea dan Inggris, sementara Sung Sikyu tampil juga bilingual ya. Jadi mereka berdua ini menciptakan harmoni yang terasa natural sekaligus juga memperkuat nuansa lintas budaya yang mana menjadi identitas dari lagu ini. Next, Angel mau hadirkan dari koleksinya Roni Parulian, yang mana lagu ini juga diminta oleh Citra. Katanya udah ada belum sih? Udah dong Produa ya. Waltz Akhir Zaman spesial untuk

0: Ti, sini dulu kau.
1: Ya apa, aku lagi kerja loh.
0: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
1: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
0: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
1: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
0: Ah, meja aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
1: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
0: Kok baru sekarang kau bilang?
1: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung, malah buntu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Apakah kamu masih familiar dengan permainan batu gunting kertas? Permainan ini sering dimainkan ketika kita kecil dulu. Permainan batu gunting kertas telah dikenal di China pada masa dinasti Han yang berkuasa pada 206 sebelum Masehi hingga 220 Masehi. Awalnya permainan ini menggunakan simbol yang berbeda, bukan batu gunting kertas, melainkan katak, ulat, dan ular. Permainan tersebut kemudian mulai tersebar hingga ke Jepang. Di Jepang, simbol batu gunting kertas baru pertama kali diperkenalkan. Karena itulah, orang Indonesia sering menyebutnya permainan ini dengan istilah Sweet Jepang. Di Indonesia, batu gunting kertas juga diartikan dengan kata sweet, di mana sangat populer dengan gajah, ibu jari, manusia, jari telunjuk, semut, jari kelingking. Kalau kamu sendiri, tim sweet dari Jepang atau tim sweet biasa nih?
4: Pro 2 FM. New entry. Hit music. Yeah.

Ada yang baru dan ada yang heboh di media sosial teman Pro 2. Ini dari produser sekaligus pencipta lagu legendaris Max Martin and Shellback resmi menjual sebagian besar katalog musik mereka. Jadi keduanya memang masih menjalin kemitraan besar dengan perusahaan investasi Arborview Equity Partners dalam kesepakatan yang dilaporkan bernilai sangat fantastis ini ya teman Pro 2, di mana transaksi ini ya mencakup bagian penerbit untuk beberapa komposisi pilihan yang ditulis oleh Ward Cousins. Jadi katalog berharga ini memuat deretan lagu hits yang dinyanyikan oleh artis papan atas seperti Taylor Swift, Ariana Grande, The Weeknd, Imagine Dragon hingga Ellie Goulding. Dan tahu ya teman Pro 2, kalau dari Taylor Swift style Ready For It, ada Problem Into You dari miliknya Ariana Grande, dan The Weeknd Can Feel My Face. Nah teman Pro 2, ini pendiri sekaligus CEO dari Arborview Sherish Clark menyatakan antusiasmenya terhadap kerjasama ini. Katanya dia menilai kalau Max Martin and Shellback sebagai pencipta lagu visioner ya punya kekayaan intelektual yang sangat relevan dengan perkembangan budaya. Dan meskipun nilai kontrak dari kesepakatan ini tidak dibuka untuk publik ya, tapi diperkirakan mencapai angka ratusan juta dolar Amerika Serikat. Dan proses administrasi untuk seluruh katalog lagu ini nantinya akan tetap ditangani oleh pihak Warner Chappell. And kali ini di Pro 2 Kupang, Angel mau menghadirkan untuk kamu single terbarunya Katy Perry, Watch It Burn.

0: Selamat pagi teman Pro 2 di Pro 2 FM Kupang.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kamu dengarkan, ini juga merupakan single terbaru dari koleksinya, Okan Siagian dengan Nirmala. Ada kabar mengejutkan juga ya, teman Rodua datang dari Okay, grup duo asal Indonesia, Okin dan Kay, yang katanya Kay akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Okay. Dan ini gimana nantinya? Apakah masih akan Okay atau Okan doang nih teman berdua ya? Karena banyak juga dari para pendengar yang menyayangkan kalau dari Kay sendiri yang memilih untuk ya udah deh hengkang aja ya, berpisah dari yang namanya Okin. Tapi kalau dikabarkan Okin juga terus menjalin kerjasama dengan beberapa musisi untuk berduet, dan Kay juga belum mendapatkan informasi ya, kayak kita belum mendapatkan informasi gitu dari Kay apa sih alasan dia mundur dari duo Okay. Pada lagunya enak-enak semua ya teman Rodua, dan masih sampai di pukul 9 pagi nanti kamu juga bisa request lagu-lagu asik kamu. Angel masih menantikan di 08 11 38 20 90 90. Next, Angel mau hadirkan dulu duo Hebring dari Rai Putra dan Nayaka yang terbaru, Cewek Alik katanya. Ini spesial untuk teman berdua juga yang mau naikin mood kamu apalagi di hari Sabtu pagi ini.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti! Apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Pesta sepak bola Piala Dunia biasanya dilakukan 4 tahun sekali. Banyak penonton dan fans sepak bola yang menantikan kegiatan ini. Di Indonesia, penggila sepak bola bahkan menanti dengan setia dan bertanya-tanya, kapan Indonesia akan ikut dalam Piala Dunia? Sebenarnya, pernahkah Indonesia menjadi finalis Piala Dunia? Sejak pertama kali Piala Dunia diselenggarakan pada tahun 1930 di Uruguay, Indonesia tercatat pernah

BTS Come Over di Pro 2 FM Kupang. Ada kabar terbaru juga nih dari Stray Kids yang akhirnya mereka juga turut melepaskan single terbaru mereka, Run It ya. Dan Stray Kids juga kembali memperkuat status mereka nih teman Pro 2 sebagai salah satu grup K-pop yang paling terbesar di dunia lewat perilisan single digital terbaru Run It pada 24 Juni kemarin. Jadi ternyata lagu ini menjadi karya baru pertama grup tersebut sejak memasuki tahun 2026 ya, dan sekaligus menawarkan gambaran awal terkait dengan di mana sih dan kemana arah musik yang akan mereka tampilkan di proyek berikutnya, teman Pro 2. Nah, yang pastinya perilisan Run It ini juga menjadi pembuka menuju mini album terbaru mereka, This and That, yang dijadwalkan bakal dirilis pada 7 Agustus mendatang. Dan album ini juga akan menjadi proyek pertama loh dari Stray Kids di tahun ini, sekaligus rilisan perdana mereka dalam 9 bulan ya, kalau 9 tahun kelamaan. Iya nih, terakhir sejak Exquisite at Tape Do It ya di tahun 2025 kemarin. Nah, sebelumnya album itu juga hadir, Stray Kids akan lebih dahulu memulai tour dunia mereka Stray Kids World Tour Run It nantinya di bulan Juli di beberapa kota besar yang ada di Asia, dan juga turut memperpanjang momentum kuat mereka yang telah dibangun selama beberapa tahun terakhir ini. Tapi kira-kira Indonesia masuk gak sih dalam daftar konser mereka di negara-negara Asia?

0: my bro. Not nobody standing in the family photo. FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Bikin pagi kamu makin seru, dengerin Spada setiap Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 WITA, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari koleksinya Andin yang terbaru, Naksir, di Pro2 FM Kupang. Ya, teman Pro2, Andin baru saja mengumumkan perilisan album ke-9 yang bertajuk Sehidup Semusik. Jadi dalam langkah kreatif yang ambisius, dia juga menggandeng 9 produser musik ternama ya untuk menggarap 13 lagu yang ada di dalam album terbarunya. Dan salah satunya yang udah Angel putarkan untuk kamu, Naksir, pagi ini teman Pro2. Dan kolaborasi dengan banyak produser, kata Andin, merupakan sebuah karya untuk menghadirkan karya musik yang beragam tapi tetap mempertahankan benang merah dari sisi Andin yang kental. Jadi dia juga mengaku nih, memang terinspirasi dari penyanyi pop dunia seperti Madonna yang kerap bekerja sama dengan sejumlah produser dalam satu album, teman Pro2. Yang mana album terbarunya, karya-karyanya juga udah bisa kamu request setiap hari di Pro2 RRI Kupang. Oke, menutup kebersamaan Angel hadirkan sebagai akhir dari kebersamaan kita di Selamat Pagi Teman Pro2 ya, untuk pada hari Sabtu akhir pekan menyenangkan 27 Juni 2026. Angel tutup dengan koleksi terbarunya Bernadia. Setelah ini Aji Hasbi akan mengajak Teman Pro2 untuk jalan-jalan. Kita bakal having fun dulu ya ke Nuka Molas di Pro2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Stay tune terus.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Tompel 8, Oebobo, Kota Kupang, kamu mendengarkan FM 90,9 MHz Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu sama Aji, teman Pro 2. Katanya sih jatuh cinta tuh gak perlu alasan. Kadang dia datang begitu saja, bikin hati merasa pulang. Dan kalau kamu pernah nemuin satu tempat yang langsung bikin kamu nyaman sejak pandangan pertama, mungkin rasanya juga kayak nemuin teman hidup. Kayak kata Tulus ya. Ngomongin soal tempat yang bisa bikin jatuh cinta, teman Pro 2, kali ini Aji bakal ajak kamu jalan-jalan lewat cerita ke sudut-sudut dunia yang bisa bikin kamu takjub. Yuk, kita berlayar menuju sebuah pulau yang sering dijuluki Jurassic Park-nya Indonesia. Bukan karena ada dinosaurus, tapi karena alamnya yang masih liar, megah, dan terasa seperti belum tersentuh waktu. Namanya Nusa Molas, sebuah mutiara di Laut Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Di sini, bukit-bukit muncul dari laut seperti pulau misterius dalam film petualangan. Langitnya luas, lautnya biru berkilau, dan anginnya membawa aroma kebebasan. Rasanya tuh seperti masuk ke dunia film Moana, sebuah pulau kecil di tengah samudra, tempat laut bukan sekedar air, tapi sahabat yang membisikkan cerita. Nusa Molas bukan cuma destinasi, dia adalah sebuah panggilan.

ulang tahun, perayaan hari raya, atau acara spesial lainnya selalu identik dengan hampers. Hadiah cantik dalam kemasan mewah. Tapi, pernahkah kita berpikir kemana semua kemasan itu setelah dibuka? Kertas kado, plastik sekali pakai, pita yang tak terpakai, semua berakhir menjadi sampah. Saatnya beralih ke hampers ramah lingkungan. Kita dapat memilih hampers yang minim pembungkusan dan dekat dengan lokasi penerima. Hemat ongkir, hemat emisi. Kita juga dapat memisahkan mana yang dapat dipakai kembali dan mana yang wajib didaur ulang, seperti toples, box atau besek bambu, atau tas pembungkus dari hampers. Dapat disulap jadi wadah serbaguna di rumah yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan penyimpanan. Sementara botol kaca, kaleng aluminium bekas minuman, botol dan kemasan plastik dapat dijadikan ekobrik. Dengan hampers ramah lingkungan, kita tetap bisa berbagi kebahagiaan tanpa menambah beban bumi. Mari mulai perubahan kecil dengan langkah nyata. Beri dengan bijak, berbagi dengan sadar.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

91,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sebelum kita benar-benar nyemplung ke dunia Jurassic Park versi Indonesia dan Moana versi nyata, ini satu pertanyaan penting. Gimana sih caranya sampai ke pulau yang kelihatannya kayak mimpi ini? Karena seperti di film Petualangan, semua cerita besar selalu dimulai dari satu langkah kecil, dari keberanian buat ninggalin zona nyaman dan berani berlayar ke tempat yang belum pernah kita temui. Dan percaya deh, perjalanan ke Nusa Molas bukan sekedar pindah lokasi ya, tapi proses pelan-pelan ninggalin hiruk-pikuk kota, menuju sunyi yang indah, menuju laut yang memanggil. Nah, sekarang kita mulai perjalanan itu. Buat sampai ke Nusa Molas, kamu harus mulai dari Labuan Bajo, lalu lanjut perjalanan darat sekitar 4-5 jam, ngelewatin Flores yang jaraknya naik turun. Pemandangannya gila cakep banget, dan bikin kamu pengen buka kaca mobil terus-menerus. Abis itu, perjalanan lanjut naik perahu sekitar 30-45 menit nyebrang laut. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kayak Moana lagi ninggalin pulaunya buat nemuin dunia baru. Pas Nusa Molas mulai kelihatan, pulau ini muncul dari laut kayak rahasia yang pelan-pelan dibuka, teman Pro 2. Bukit-bukitnya mirip banget pulau di Jurassic Park. Sunyi, besar, dan somehow bikin merinding karena terlalu indah. Ini bukan tipe tempat yang langsung rame, tapi justru yang bikin kamu pengen

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Tenang, cek. Bisa maju apa? Tinggi banget. Itulah, kenapa orang marah sih?
2: Tanpa kita sadari, anak-anak bisa terpapar konten negatif dari media sosial, mulai dari kekerasan, ujaran kebencian, sampai konten yang belum pantas untuk usia mereka. Media sosial memang seru, tapi tanpa pendampingan, anak bisa salah meniru, bahkan salah memahami dunia. Karena itu, orang tua dan keluarga punya peran penting, dampingi anak saat bermain gawai, batasi waktu layar, dan ajak mereka ngobrol tentang apa yang mereka tonton. Gunakan fitur kontrol orang tua, pilih konten sesuai usia, dan ajarkan anak untuk berani bilang kalau mereka merasa tidak nyaman. Bijak bermedia sosial bukan soal melarang, tapi melindungi.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

90,9 Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Masih sama Aji, teman Pro 2, dan ngebahas soal Nucha Molas gitu kan. Di Nucha Molas sendiri, teman Pro 2, pemandangan tuh gak setengah-setengah pastinya. Dari atas bukit, kamu bisa lihat savana hijau ketemu laut biru, terus pulau-pulau kecil di kejauhan tuh kayak lukisan hidup. Rasanya kayak lagi berdiri di dunia Jurassic Park, versi tropis, alamnya gede, liar, dan gak dibuat-buat manusia, dan pastinya kamu bebas mengaguminya. Turun ke pantai, suasananya berubah total. Airnya bening banget, pasirnya luas, dan ikan-ikan kecil berenang di sekitar karang. Di sini vibes-nya Moana banget. Lautnya kayak ngajak kamu main, snorkeling, atau sekedar duduk bengong sambil dengerin ombak. Ini tipe tempat yang bikin kamu sadar, bahagia tuh kadang sesimpel lihat air bergerak. Yang bikin Nucha Molas beda bukan cuma pemandangannya, tapi juga cara hidup orang-orangnya. Warga di sekitar pulau ini tuh hidup dekat banget sama laut. Mereka mancing, naik perahu, dan ngerti arah angin kayak kita ngerti notifikasi HP gitu. Kamu bisa menginap di homestay sederhana, makan ikan segar hasil tangkapan hari itu, dan ngerasain hidup yang gak dikejar-kejar jam. Malam hari di sini tuh sunyi tapi cantik. Gak ada lampu kota, cuma bintang dan suara ombak. Dan di momen itu, kamu bakal ngerasa kecil tapi dengan cara yang indah. Mungkin inilah kenapa Nucha Molas dibilang Jurassic Park-nya Indonesia. Karena dia masih punya jiwa alam yang bebas dan belum dikonsumsi.

juga loh hujan yang berbentuk jeli. Fenomena hujan jeli terjadi di Desa Leyau, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo. Fenomena ini mengebohkan warga setempat dan menjadi viral di dunia maya. Menurut BMKG, hujan jeli seringkali disebabkan oleh hewan laut kecil seperti ubur-ubur atau plankton yang terangkat ke atmosfer oleh badai atau angin kencang. Sehingga partikel gelatin dari organisme ini bisa jatuh bersamaan dengan hujan. Faktor lainnya adalah fenomena meteorologi dan pencemaran atau limbah. Meski sangat jarang terjadi, hujan jeli mengisyaratkan fenomena yang dapat merusak lingkungan.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

aja kamu dengarkan perjalanan by Padi, teman Produa, sama kayak kita sekarang lagi berjalan-jalan menyusuri Nusa Molas gitu kan. Kalau Jurassic Park ngajarin kita bahwa alam itu kuat dan liar, dan Moana ngajarin kita buat berani ngikutin panggilan laut, maka Nusa Molas adalah versi nyatanya, teman Produa. Ini tuh pulau yang gak cuma bikin mata senang, tapi juga bikin hati jadinya tenang. Di sini kamu bukan cuma liburan, tapi kayak ketemu versi diri kamu yang lebih pelan, lebih jujur, dan lebih nyambung sama dunia. Dan pas kamu pulang nanti, mungkin yang kamu bawa bukan cuma foto-foto nih, tapi juga rasa kangen sama suatu pulau kecil di timur Indonesia yang diam-diam sudah nyantol di hati kamu, yaitu Nusa Molas.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik.

teman terbaik kamu Tuan Pro 2. Kita masih seru-seruan, masih jadi sepada. Selamat pagi Tuan Pro 2. Dan seperti biasa udah di Music Planner nih, dan sudah tersambung seperti biasa bersama Rio Nadabumi. Wah, ini sebentar, ini suaranya ada sedikit ini nih. Sebentar, ini Tuan Pro 2 tidak mendengar. Sebentar, cek. Apakah sudah sambung? Well, ini teman-teman Bro 2. Sebentar, ini ada sedikit apa namanya? Suaranya tidak keluar, tapi pokoknya buat yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di 0811-800-105 dulu, karena kita bakal ngobrol sama salah satu narsum yang seru banget di pagi hari ini. Kalau gitu gua kasih satu lagu dulu, ada Rosalyn dengan Snap. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsim FM Pro 2 Jakarta.

0: Lotus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sorry tadi ada sedikit trouble, tapi kita sudah terhubung pastinya dengan Rio Narabumi.
1: Halo, selamat pagi Jakarta, selamat pagi Gavi dan Indonesia ya, kita Indonesia
0: lagi. Benar, ini kita lagi live di RRI Net juga, jadi teman Pro 2 di seluruh Indonesia bisa dengerin secara langsung gitu ya. Oke, dan pastinya seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama narasumber yang keren lagi nih. Mungkin teman Pro 2 udah bisa ngelihat mukanya, ada salah satu juga di antara kita nih. Boleh diperkenalkan dulu Mas Rio, kira-kira hari ini kita bakal ngobrol
1: sama siapa? Hari ini spesial karena kenapa pakai Zoom? Karena kalau kita datang kan jauh dari Riau.
0: Oh, dari Riau.
1: Iya, kalau bisa pergi kemarin nyampenya juga lama ke Jakarta.
0: Benar,
1: kan?
0: benar.
1: Untung ada teknologi Zoom meeting, jadi kita bisa berbicara biarpun jaraknya jauh.
0: Betul, betul.
1: Nah, ini aku undang namanya Dwi Ardi. Dia seorang musisi kedaerahan ya, terutama. Terus dia juga guru musik di kota yang sebenarnya bukan Pekanbaru, tapi pinggiran Pekanbaru, namanya Kampar.
0: Oh, Kampar.
1: Jadi udah masuk kabupaten lah. Iya. Karena kebetulan aku lama tinggal di sana, SMA juga di sana, jadi nggak asing banget kota Pekanbaru seperti apa. Nah, Mas Dwi ini memang benar-benar kita bisa cerita, biasanya kita kan banyak yang dari Jakarta, ini sekarang dari daerah. Gimana sih di kota Kampar dengan musik hari ini, apakah di sana berkembang, apakah di sana mati suri, kan kita nggak tahu kan?
0: Benar.
1: Kita harus ngobrol. Terus apa aja kegiatannya di sana, kota kecil tapi bisa tetap berkreatif, berkarya, kan itu yang paling penting. Sehingga industri musiknya berjalan. Benar nggak Mas Dwi?
2: Iya benar-benar.
1: Ya, kita coba dulu dilanjut, bagaimana dunia musik di kota kecil Kampar.
2: Kalau kerjanya itu bukan baru sih Mas, tinggalnya di Kampar.
1: Kampar baru tuh ya pinggiran lah, ya, soalnya dia berseberangan gitu. Tapi kan ini kota Kampar kota kecil, tapi studio di rumah kan? Studio di rumah.
2: Sekarang ini apa namanya? Karena kemarin tuh pindahan ke tempat mertua, jadi alat tuh di sekolah semua sekarang. Kerjanya di sekolah. Kalau ngerekod.
1: Oh ya gitu Om Gavi. Jadi kita bisa bicara-bicara lebih lanjut, silakan.
0: Oke. Tadi belum kita kenalin dulu nih, ini adalah Dwi Ardi. Kita sambut dulu ya. Jadi kalau boleh tahu berarti Mas Dwi ini panggilan apa sih? Dwi atau Ardi atau?
2: Kalau panggilan teman-teman bisa manggilnya Aji.
0: Oh Aji, oke. Mas Aji, berarti kalau yang gue tangkap adalah Mas Aji ini sekolah, apa namanya, guru dari sekolah, bener ya?
2: Iya, saya itu ngajar di SMA 18 Pekanbaru.
0: Oke.
2: Ya emang sih agak pinggiran nih sekolahnya. Memang.
0: Tapi ngajarnya berarti di bidang
2: seni musik memang.
0: Oh, berarti berkesinambungan gitu ya.
2: Iya, masih nyambung.
0: Tapi pertama kali bermusik dulu deh sebelum kita masuk ke pertama kali jadi guru musik gitu ya. Itu pertama kali bermusik berarti udah dari kapan tuh?
2: Oh, kalau bermusik itu sebenarnya udah dari SMP sih Mas. SMP. Ngeband tuh mulai SMP. Kalau gimana ya, lingkungan sih sebenarnya kalau saya. Jadi waktu dari SD tuh sering ikut orang tua nge-MC di Orkes Melayu.
0: Oh, awalnya dari Orkes Melayu berarti.
2: Iya, orkes. Sampai sekarang pun masih main orkes kalau saya.
0: Oke.
2: Awal-awal kenal dunia musik itu waktu kecil ngikut-ngikut orang tua kan. Jadi kalau orang tua nge-MC saya ikut gitu.
0: Oke, tapi MC-nya berarti MC jadi pembawa acara gitu kan?
2: Iya, jadi pembawa acara dulu, dia mimpin orkes Melayu gitu.
0: Oh, pembawa pemimpin orkes Melayu gitu ya?
2: Iya, betul.
0: Wah, ini seru banget sih, dari SMP berarti bergelut gitu ya di dunia musik, belum terlalu serius tadi kan SMP kan, masih kayak belajar-belajar gitu ya.
2: SMP yang ngeband ala-ala anak sekolah sih Mas.
0: Oh, udah langsung ngeband gitu ya.
2: Udah ngeband. Oh, iya, yang kenal itu tuh di SD, waktu ngikut-ngikut orang tuh SD lah. Masih kecil-kecil banget memang.
0: Okay.
2: SD. Ya, yang itulah belum paling ngikutin kalau timnya lagi latihan gitu kan. Lihat. Habis itu waktu SMP tuh udah mulai tuh belajar gitar, ngeband.
0: Seru banget. Terus abis itu akhirnya memutuskan buat gue jadi guru musik deh. Itu pas kapan?
2: Itu sebenarnya gimana ya mau ceritanya. Jadi guru nih jalan terakhir sih mas sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Karena saya tuh kuliahnya. Iya mas, saya tuh karena kuliahnya kan pendidikan seni gitu.
0: Oh.
2: Jurusannya musik. Sebenarnya nggak pengen ngajar sih, pengen berkesenian aja. Tapi karena kondisi kan waktu itu COVID, jadi studio juga nggak jalan, event lagi nggak jalan ya udah. Ya untuk makan makanya gue kalau nggak ngajar nih nggak ada keuangan gitu kan.
0: Uangnya
2: nggak dapet, mau gimana bayar kerakan, bayar iyalah kayaknya mutusin ngajar. Kondisi sih sebenarnya yang bikin ngajar gitu.
0: Oke, tapi nggak apa-apa kan, menjadi dapet pahala juga kan.
2: Iya.
0: Tapi sekarang gimana?
2: Halo ilmunya apa? Sekarang sih ngajar, masih ngajar.
0: Oke.
2: Okay. Iya karena ngajar banyak dapat ilmunya sih sebenarnya gitu. Maksudnya kalau misalnya cuman bermusik aja lepas, ya mungkin masih gimana ya? Ya nggak tahu nih dunia yang regenerasinya gitu.
0: Nah iya itu tuh yang aku pengen tanya. Gimana tuh apa namanya murid-murid yang ada di sana? Apakah musik mereka makin minat apa segala macam gitu sih?
2: Jadi kalau saya mas pertama kali ngajar itu kan di SMA 5 namanya. SMA 5 Pekanbaru. Terus kalau sama RRI sih kami, RRI Pekanbaru kami sering berkegiatan sih.
0: Oh pernah, oke.
2: Okay. Sering malah aktif. Jadi dulu ikut kegiatan Bintang Radio, terus ada festival pelajar dulu kalau nggak salah.
0: Yep.
2: Kami sempat menang juga Bintang Radio itu anak saya udah. Yang juara tahun lalu itu anak saya mas.
0: Oh wow, wow keren banget.
2: Yang
0: siapa?
2: Juara dua ya.
0: Juara dua tahun lalu.
2: Tahun lalu.
0: Di Pekanbaru apa nasional?
2: Di nasional.
1: Siapa namanya?
2: Sophie Novindri.
0: Oh Sophie Novi. Ya Allah, wah. Kita bertemu ya sosok mentornya
2: berarti ya. Enggak mentor kali sih mas. Kebetulan saya guru dia.
0: Wah keren. Oke.
1: Orang di balik layar ini.
0: Orang di balik layar ya benar. Wow oke. Jadi emang anak-anak di sana juga minat sebenarnya bermusik apa segala macam gitu ya.
2: Iya kalau di Pekanbaru sih alhamdulillahnya tuh masih minat sih mas. Masih jalan lah. Sekarang tuh malah saya lihat gigs-gigsnya anak sekolahan, anak SMA tuh, gigs remaja tuh udah pada jalan. Di sini tuh ada namanya Gigs Teenager tuh, jadi gigs buat anak-anak SMA, anak remaja-remaja gitu kan, main-main musik. Jalanlah, syukurnya.
0: Ininya apa? Biasanya genre-nya di sana apa yang lagi rame?
2: Nah, kalau yang sekarang-sekarang nih bukan baru ngeband sih, Mas. Kebanyakan rock lah kebanyakan nih anak-anak sekarang hobinya.
0: Wow.
2: Iya.
0: Seru.
2: Hobi-hobi rock-rockan sekarang mereka.
0: Terus Mas Budi juga kalau nggak salah juga aktif di apa namanya musikal, terus habis itu juga di organisasi gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol sih tentang, nantinya aku pengen apa namanya pengen highlight itu. Apa tadi Organic Ensemble Music ya? Yeah.
2: Oh iya itu grup kami mas, kemarin baru dari Jakarta juga siaran di Pro 4 kemarin.
0: Oh wow, oke. Nanti kita bakal bahas lengkapnya teman Pro 2. Ini juga udah ada beberapa yang nanya sama gue juga di WhatsApp 0811-801-05. Tapi kalau mau ada yang nambahin boleh banget. Abis ini langsung kita bakal ngobrol-ngobrol selanjutnya gitu ya. Kalau gitu jangan malah dulu teman Pro 2. Nanti kita bakal balik lagi pastinya di Music Planner, cuma di Pro 2 FM.

0: Masih di Music Planner di pagi hari ini, dan pastinya sudah bersama Rio dan juga Dwi Argi.
1: Halo.
0: Kita lanjut obrolannya ya. Tadi off mic ya. Juga pada ngobrolin tentang teknis audio. Lumayan tidak mengerti saya, yang tahu cuma Ableton doang. Tapi emang seru banget sih, emang dengerin apa musisi gitu ya. Tapi mungkin gue pengen ke pengalaman Mas Dwi Argi gitu ya, pas di teater tuh sebenarnya sebagai apa berarti? Sebagai komposer gitu-gitu ya?
2: Iya, sebagai penata musik, komposer. Karena setahun belakangan ya, dari tahun lalu itu kami pertunjukannya sering bentuknya musikal, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Bentuknya musikal, jadi saya tuh ada kayak sanggar ya sebenarnya, tapi di sekolah sebenarnya, di sekolah saya lama, di SMA 5. Itu Senda 5 nama sanggarnya. Jadi,
0: okay.
2: Mereka tuh udah beberapa tahun ini konsepnya musikal terus gitu. Konsepnya musikal. Jadi karena saya dulu guru di sana, terus udah nyaman gitu kan sama sutradaranya. Sutradaranya juga guru juga di situ.
0: Jadi sekalian.
2: Jadi karena udah nyaman nih, udah kayak keluarga aja, ya udah. Jadi keterusan sampai bikin pentas tunggal.
0: Wow.
2: Udah beberapa kali. Terus ini mau pentas juga lagi bulan akhir bulan 7 ini.
0: Kalau yang aku tahu berarti ngebedain bikin musik buat yang kita dengerin sehari-hari gitu ya, sama scoring itu kan jauh beda ya. Kalau teknis yang berbeda tuh sebenarnya apa? Apakah kita harus tahu dulu skripnya segala macam gitu-gitu?
2: Maksudnya kalau musikal sih banyaknya kan lagu-lagu ya, Mas.
0: Oh,
2: paling nanti
0: iya sih.
2: Kebanyakannya lagu-lagu ya, kayak gimana ya, kalau mau ini referensinya Disney gitu kan.
0: Iya, paham.
2: Jadi kalau kayak Jakarta tuh yang terkenal Koma ya, teater Koma.
0: Iya. Jadi ngikutin reference-referensenya aja gitu ya.
2: Iya, paling musik latar lah yang membedakan paling kan.
0: Iya.
2: Ada musik-musik latar yang enggak diiringi kan, instrumental.
0: Oke.
2: Yang enggak apa, yang enggak ada lagunya gitu, emang instrumental doang, musik doang paling.
0: Oh.
2: Itu aja sih bedanya.
1: Terus ya? Kedaerahan Riau-nya tetap ditonjolin kan, lagu layunya mungkin atau alat musiknya.
2: Sebenarnya secara nggak langsung sih, Mas, karena aku pemain akordeon kan, jadi kadang tuh ada di lagu-lagu ini aku pengennya pakai akordeon. Kadang tuh lucunya tuh udah berusaha mau main-main beda gitu kan, tapi pas
0: tetap
2: didengar jadinya ada layu-layunya ya, kata
0: kawan-kawan. Itu udah ciri khas berarti.
2: Identitas
1: daerah Melayu.
0: Identitas.
2: Iya.
0: Mas. Tapi kalau ngomongin soal budaya, emang Mas Dwi Argi kan ikut di kelompok musik ya, yang tadi ya udah gue sebutin, Organ Ensemble Music.
2: Ada dua sih kelompok musik, walaupun manusianya itu aja cuman.
0: Oh gitu. Kenapa beda?
2: Iya, beda segmen sih. Beda segmen sih, Mas. Oh. Kalau di organik itu kan kami tim memang banyak penyanyinya gitu.
0: Mm-hmm.
2: Ada beberapa penyanyi, ada sekarang tuh udah berapa ya? 4 apa 3 gitu.
0: Banyak juga ya. Oke.
2: Okay. Oh iya, penyanyinya terus fokusnya kan ke pelestarian. Jadi kayak nge-cover lagu-lagu yang udah tua, yang jarang orang dengar gitu kan. Jadi kami cover ulang, kami remake, bikin buat yang lebih ramah didengar gitu. Tidak dominan tradisi gitu kan.
0: Oke.
2: Okay. Lebih ke inovatif sih sebenarnya gitu.
0: Kalau tadi nah, yang satu lagi namanya
2: The Cash namanya.
0: Oh, The Cash. Oke. Okay.
2: The Cash itu kami ngiringi satu orang penyanyi doang. Jadi kayak itu grup tetap home band-nya dialah gitu.
0: Iya.
2: Dia ada salah satu penyanyi, content creator juga di Pekanbaru. Al-Hafiz namanya. Jadi setiap dia manggung itu pasti featuring-nya sama kami gitu.
0: Oke.
2: Okay. Kayak konsep apa ya? Konsep Dewa. Dewa kan gitu tuh.
0: Iya.
2: Jadi dia featuring ini gitu kan, featuring Ari Lasso atau Once.
0: Padahal sebenarnya gitu kan. Se-circle juga ya.
2: Paling ada 1-2 orang yang berbeda paling di dalam timnya gitu. Tapi yang lainnya ya udah. Kawan-kawan, abang-abangan juga, adik-adik.
0: Oke. Tapi biasanya paling sering berarti manggungnya di acara apa tuh?
2: Ini beda-beda nih, Mas. Kalau segmennya Dekes itu biasanya event pariwisata atau okay. corporate yang ngundang lebih bebas sih, karena kan ngeband ya kalau yang Dekes.
0: Iya. Yeah.
2: Agak ngeband. Nah, kalau ini kalau yang organik. Sama organik itu wedding. Kemarin terakhir wedding di Jakarta kan.
0: Seru.
2: Wedding.
0: Tapi kalau yang aku baca nih, berarti juga ada di dalam show-show budaya juga.
2: Itu sih kebanyakan Dekes sih. Kalau organik ini kami fokus, bukan fokus sih, kebanyakannya ngonten sih mas.
0: Oke.
2: Sementara ini fokusnya ngonten, di DSP juga, fokus ngerjain di DSP kan.
0: Wih seru.
2: Gak jarang off air sih gitu.
0: Oke. Okay.
2: Jarang off air.
0: Jadi lebih ketampil, bikin konten, terus habis itu juga.
2: Iya, betul.
0: Ya, ngerjain DSP. Berarti sekarang kalau sama The Cast udah ada berapa lagu berarti total?
2: Kalau sama The Cast tuh sama Al Hafiz lah. Dia kan kami penyanyinya tuh Al Hafiz tuh udah 11 kalau enggak salah.
0: Udah 11
2: udah ya. Udah album sih ya, udah rencanain mau rilis album kan rencananya.
0: Wow, oke. Okay. Rilisan terakhir berarti di dalam satu album itu.
2: Belum rilis album masih.
0: Oh belum, masih single aja.
2: Masih ngerancang-rancang, iya.
0: Eh seru.
2: Masih ngerancang-rancang sih sebenarnya.
0: Wow, 11 lagu padahal ini juga baru 2025 ya. Baru setahun.
2: 2024 akhir sih sebenarnya.
0: Kok bisa tiba-tiba banyak banget lagunya?
2: Iya, itu penyanyinya sih emang kencang dia. Heeh. Konten kreator sih Mas, jadi dia produk

0: Kalau saya sih mas, biasanya pendekatannya ke sehari-hari aja gitu. Palingan kalau saya tuh nanya, kamu dengerin lagu apa biasanya setiap hari, harian. Ya biasanya gitu sih nyentuhnya dari yang paling dekat gitu kan.
1: Misalkan dia suka Korea gitu.
0: Kalau dia suka Korea, waduh saya kurang ini juga gitu, kurang update sama Korea. Ada yang lain nggak gitu, minta referensi lain. Tapi ya udah paling ada lah tahu beberapa misalnya lagu Korea nanti saya bahas gitu. Saya bahas kalau ya paling-paling standar Blackpink.
1: Blackpink.
0: Saya tahu Blackpink, saya tahu EXO, saya bilang gitu kan. Oh iya Pak, nanti dia cerita gitu, ngobrol-ngobrol ya akhirnya kebuka. Sebenarnya kan nggak susah sih kalau musik gitu, kalau musik, kalau seni-seni lain nggak tahu ya. Kalau musik tuh saya rasa sehari-hari orang denger musik kan gitu kan.
1: Iya sih.
0: Nonton TV aja ya dengerin musik. Handphone

dunia menjadi seorang musisi. Emang Mas Dwi Argi juga explore ya di dunia musik apa segala macam. Terus abis itu juga di dunia teater. Terus juga pastinya bisa menjadi guru yang menyenangkan gitu untuk murid-murid. Ya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi deh Mas Dwi. Nanti mungkin bisa promo-promo setelah yang satu ini buat teman berdua yang masih pengen nanya-nanya kayak Hadi tadi udah dijawab juga pertanyaan Hadi. Bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, masih di Sosim FM Pro 2 Jakarta dan masih jadi RRI Net gitu ya, ngobrolin soal musik nih di Music Brother Tomo Pro 2, dan pastinya masih bersama Rio dan Bumi dan juga Dwi Argi. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Tadi kita udah ngupas tuntas gitu ya. Dari perjalanannya, terus habis itu juga dari guru, pengalamannya apa aja. Tapi sebenarnya kalau misalkan ada yang mau disampaikan gitu ya buat generasi muda nih Mas Dwi Argi, kira-kira ada yang mau disampaikan gak?
2: Gimana ya? Apa dulu nih ya? Apa dulu konteksnya?
0: Bebas. Sebagai musisi dan juga sebagai guru musik apa segala macam.
1: Yang harus dilakukan sama generasi
0: muda
1: sekarang,
0: apalagi sekarang bikin musik tuh udah lebih mudah gitu ya daripada zaman dulu yang harus pakai kaset lah apa segala macam gitu-gitu.
2: Lebih ke ini sih Mas, jangan malu ngulik-ngulik lagu-lagu di daerah sendiri gitu, karena dengan identitas kita sebenarnya bisa bawa kita lebih jauh sih sebenarnya gitu.
0: Benar sih.
2: Karena kalau kita kenal daerah kita, kita tahu potensinya, apalagi bidang musik khususnya gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Malah sekarang yang sering ke luar negeri itu kan musik daerah gitu kan.
0: Iya benar.
2: Iya, kalau pengen, ya kalau saya sih bisa manggung jauh-jauh tuh karena belajar musik daerah gitu.
0: Iya. Jadi jangan selalu ke barat-baratan, tapi kita juga harus
2: sama harus lagu sendiri gitu ya. Identitas sendiri ya, lebih ke situ sih sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Karena zaman sekarang TikTok kencang kali kan.
0: Iya, benar-benar. Makanya sekarang mungkin kita punya taste baru nih, taste diri kita sendiri, hipdut ya kan.
2: Hipdut tuh
0: udah
2: mana fenomena.
0: Itu udah embrace benar-benar culture kita pelan-pelan tuh ya kan, dangdut.
2: Iya betul.
0: Oke. Tapi kalau dari Mas Rio nih, kira-kira apa yang mau disampaikan atau ada kerjasama apa nih bareng sama Dwi Argi yang mungkin bisa dikasih tahu gitu?
1: Iya, kalau dari POV-nya ada Bumi, kenapa kita juga bawa Natsum dari daerah-daerah? Supaya teman-teman musik planner juga bisa tahu bahwa bekerja di dunia musik industri ini nggak harus di Jakarta. Itu loh sebenarnya poinnya. Jadi nggak harus, gue harus pindah ke Jakarta dulu, lalu kita berkarya. Ya itu boleh-boleh aja kalau memang stand line. Tapi kalau enggak, ini salah satunya ada Mas Dwi yang di Riau gitu, di Pekanbaru, di Kampar, tetap berkreativitas kok. Tetap ada sesuatu yang bisa tetap kreatif tiap hari gitu. Ya, dia ngajar, ya bikin musik, teater, bikin ini, bikin itu. Artinya apa? Kan gak harus di kota. Sebenarnya kalau ditanya hatinya Mas Dwi ini, lu mau gak di Jakarta? Udah pasti dia bilang pengennya sih di Jakarta. Tapi kan mungkin karena waktu, kondisi, keluarga, dan lain-lain kan gitu. Ya gak memungkinkan untuk Jakarta. Terus daripada stuck, apalagi punya keilmuan. Ya kan beliau kan ada ilmunya, pemusik bener-bener yang belajar gitu. Nah kenapa gak dicoba di daerah sana dan kedaerahannya diangkat. Sehingga itu benar banget. Mas Dwi dan aku itu bisa melihat negara orang, bisa melihat culture orang di belahan dunia lain itu karena musik.
0: Yep.
1: Bukan karena bisnis gitu. Dan kita tidak membayar tiket, dibayarin akomodasinya, terus kita bisa menghibur orang di sana. Lalu di sana bisa surprise apa? Orang tuh bisa tepuk tangan karya kita. Yang belum tentu karya kita di Indonesia, orang Indonesia tepuk tangan karya kita. Apresiasinya, nah itu maksudnya. Jadi salah satunya Mas Dwi yang di daerah dan kedaerahan, tapi tetap semangat untuk berkarya, gitu.
0: Wow, jadi itu ya teman-teman berdua. Jadi kalau misalkan digabung nih, jangan takut untuk berkarya dan pokoknya dimanapun kalian berada, di situ kalian bisa berkarya dan bikin craftingnya sendiri gitu ya.
2: Oke, betul.
0: Anyway, terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol, udah minta waktunya juga Kak Dwi Argi. Thank you banget juga okay. Mas Rio. Ada closing statement mungkin dari Mas Rio?
1: Thank you Om Davi.
0: Atau cukup? Ada mau closing statement Mas Rio? Closing statement?
1: Mas Dwi ada closing statement?
0: Ada kira-kira.
2: Aku mau promo lagu dong, boleh enggak ya?
0: Boleh dong, boleh banget.
1: Boleh.
0: Lagunya
1: boleh,
0: bisa didengarin di mana nih?
2: Laguku udah rilis di semua DSP.
0: Yes.
2: Boleh dengar ya, ketik aja Dwi Argi. Itu udah 3 single sih, udah ngeluarin 3 single.
0: Ini project sendiri, Mas?
2: Wah, project sendiri, project solo.
0: Oke.
2: Iya.
0: Ini tentang apa nih, Mas? Kalau bisa di recap dikit.
2: Iya, tentang perjalanan saya sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Tentang perjalanan, ya lagu-lagu sih maksudnya.
0: Ih, seru banget.
2: Lagu-lagu, iya, bukan instrumental lagu sih.
0: Nice.
2: Lagu
0: nice.
2: Boleh mau didengar di semua DSP. Itu judulnya ada Larut, ada Bunga Taman Hati, ada Hari Yang Baru.
0: Oke. Jadi pokoknya bisa dicari di digital streaming platform Dwi Argi. Dengerin aja semua lagunya, itu dia ciri khasnya Mas Dwi. Oke deh kalau gitu, terima kasih juga buat teman bro dua yang udah ikutan kita ngobrol-ngobrol satu jam kebelakangan ini. Dan pastinya juga thank you buat kalian semua yang seru-seru banget di pagi hari ini, Music Planner. Dan kita ketemu lagi di minggu depan. Di minggu depan pasti gak kalah seru lagi narsum-narsum yang akan datang. Kalau gitu nama gue David Prada, cabut dulu. Dan pastinya Dwi Argi dan Rio, kita cabut dulu ya.
2: Ya.
1: Oke.
0: Sampai ketemu lagi.

0: jomblo, gabut, gak ada temennya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman.

Pro 2 FM.

0: FM.
1: Tahu nggak sih, istilah self-reward itu sebenarnya bukan tren baru. Konsepnya sudah lama dipakai di dunia psikologi. Intinya otak manusia tuh suka dikasih hadiah setelah melewati sesuatu yang capek atau menantang. Makanya waktu kita bilang,
2: "Abis ini jajan dulu ah."
1: Itu bukan drama, tapi reaksi alami otak yang minta apresiasi. Uniknya, self-reward tidak selalu soal uang. Bisa tidur lebih lama, dengerin lagu favorit, atau sekedar nggak ngapa-ngapain tanpa rasa bersalah. Masalahnya, sekarang self-reward sering disalahartikan nih jadi alasan buat belanja terus. Padahal esensinya simple, ngasih jeda, bikin diri sendiri ngerasa cukup, lalu lanjut lagi.

0: Wait, hold up, stop.
1: Pro 2 FM.
2: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: New entry.
4: Hit music now.

Piala Dunia 2026 hadir lebih dekat, lebih hangat, dan lebih bermakna.

0: Mari bergabung dalam kegiatan Dengar Bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 bersama komunitas difabel sensorik netra melalui siaran langsung RRI.
1: Nikmati serunya pertandingan dunia dengan komentar pertandingan yang informatif, suasana penuh kebersamaan, dan semangat sportivitas tanpa batas.
0: Karena sepak bola milik semua tanpa terkecuali.
1: Catat waktunya, ajak keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Lebih khusus untuk kaum difabel untuk ikut merasakan kemeriahan Piala Dunia 2026 bersama RRI.
0: Info lengkapnya melalui siaran dan media sosial Radio Republik Indonesia di kota Anda.
1: RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: New entry. Pro2 FM. New entry.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

90,9 MHz Produa dari Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Produa. Balik lagi nih sama Ratri yang semalam ya. Sekarang siang-siang nemenin kamu di hari Sabtu ini ya. Gimana nih sejauh mata memandang? Bukan, sejauh hari ini. Sejauh hari ini. Gimana hari Sabtunya? Walaupun baru setengah hari ya, apakah mempengaruhi mood kamu ke depannya sampai di hari Minggu? Ya tentu sih, kalau aku sih gitu ya. Dan ini sudah ada yang request di Produa Hit List. Ada Kazulia katanya mau request Anggi Carvalho dengan Remuk ya. Ini setiap hari pasti ada Anggi Carvalho Remuk ya. Baik di pagi, siang maupun malam ya. Harus ada. Ini langsung aja deh Ratri puterin ya. Anggi Carvalho Remuk. Stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 90,9 MHz Pro 2 Radio Kupang, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Kali ini Ratri menghadirkan ruang UMKM dan kuliner ya teman Pro 2 di santai siang kali ini. Ratri juga bersama dengan narasumber yaitu Ibu Marince S. Sanam atau biasa disapa Ibu Inces nih selaku owner Arn Rajut. Boleh disapa dulu nih teman Pro 2. Halo, selamat siang Ibu.
1: Halo, selamat siang teman Pro 2.
0: Asik, gimana nih kabarnya nih Bu?
1: Puji Tuhan sehat Kak.
0: Oke, okay. Walaupun Sabtu ini mendung ya Bu ya, tapi semangatnya nggak boleh ikut mendung ya sih.
1: Mari Kak.
0: Oke, okay. Ibu boleh silakan. Iya, perkenalan diri dulu silakan.
1: Baik, terima kasih. Selamat siang para pendengar radio Republik Indonesia Pro 2 di mana saja berada. Perkenalkan saya, nama saya Marince S. Sanam, biasa dipanggil Inces. Saya owner dari ARN Rajut.
0: Oke.
1: Okay. Jadi itu saja perkenalan awal Kak.
0: Oke, okay, baik. Nah, boleh nggak sih ceritain juga kesibukan dan aktivitas terbaru yang sementara ini dilakukan, Ibu?
1: Baik, saya seorang ibu rumah tangga. Dan di sela-sela kesibukan saya sebagai seorang rumah tangga, saya juga punya hobi merajut. Sesungguhnya merajut baru 2022 ya saya mulai melakukan aktivitas merajut ini sih.
0: Oke. Okay. Nah, terus ini kan namanya ARN Rajut ya Bu ya. Sebenarnya artinya apa sih?
1: Oh, ARN itu singkatan dari nama anak saya.
0: Oh.
1: Ya, ARN.
0: ARN dari nama. Inisial nama anak ibu ya.
1: Benar.
0: Nah, awalnya suka merajut itu sejak kapan Ibu?
1: Sejak tahun 2022 Kak. Waktu itu kan COVID toh. Nah. Jadi karena kita tidak boleh apa beraktivitas banyak kemudian bertemu dengan banyak orang, jadi di rumah pikir mau bikin apa ya sudah merajut sekarang. Dengan merajut bisa tenang kemudian bisa menghilangkan stres karena kan semua kita lakukan di dalam rumah saja dengan segala kita sudah bisa apa bercerita dengan tetangga mau bertandang di tetangga juga takut begitu, jadi karena di dalam rumah supaya tidak bosan maka
0: okay.
1: Merajut suka.
0: Nah, kenapa ibu memilih merajut nih dibandingkan hobi yang lainnya?
1: Kalau merajut itu sebenarnya aktivitas yang tenang karena ketika merajut itu ketong butuh konsentrasi Kak. Jadi ketong artinya dengan merajut ketong bisa menenangkan pikiran dari stres itu, kemudian ketong konsentrasi dengan rajutan itu yang ketong menghasilkan itu apa, karena merajut nih kalau ketong salah hitung berarti nanti modelnya sudah tidak bagus.
0: Iya sih. Gitu. Nah, masih ingat nggak hasil rajutan pertamanya itu bentuknya apa Bu?
1: Kalau saya merajut pertama sekali itu sarung botol Kak.
0: Sarung botol?
1: Sarung botol, ya. Sarung botol motif kulit nanas.
0: Oh, menarik sih itu. Ada yang ngajarin nggak ya, sebelumnya gitu?
1: Otodidak sih, Kak. Karena lihat-lihat di YouTube, kemudian mulai belajar sendiri. Dari YouTube, kemudian belajar sendiri.
0: Oke. Okay. Mulai kepikiran untuk menjual hasil rajutan ini dari kapan, Bu? Halo Ibu.
1: Iya, halo.
0: Iya, mulai kepikiran untuk dijadikan dijual gitu hasil rajutannya itu dari kapan, Bu?
1: Oh, kayaknya baru 2 tahun terakhir sih Kak, karena hasilnya kan waktu mulai merajut itu kan hasilnya tuh hanya dipakai sendiri awalnya tuh dipakai, kemudian ketika misalkan acara keluarga atau ada acara di tetangga kemudian bawa hasil rajutan ini kan ada yang bilang ini bagus. Nah, karena ketika uji hasilnya itu kemudian berpikir coba kalau coba-coba jual lah begitu.
0: Berarti coba-coba jual aja ya.
1: Coba-coba posting, kemudian orang tanya ini jual kok? Oh iya jual. Pertama di WA begitu toh. Kemudian dari teman-teman bilang iya jual, harga berapa? Jadi kayak beta kasih tau harga, kemudian bisa pesan tapi warna ini boleh kok, atau motif ini boleh kok.
0: Oh bisa, bisa request ya.
1: Sesuai dengan permintaan teman-teman yang menarik.
0: Nah, model rajutan yang udah dihasilkan ini apa aja Bu?
1: Yang dihasilkan itu sarung botol minum, kemudian ikat rambut, ada gantungan kunci, kemudian ada bandana anak, tas juga. Kalau tas, karena kita tidak bisa buat dia punya inner di dalam tuh Kak, jadi kita belum bikin tas.
0: Oke. Lalu yang paling diminati pelanggan Ibu, produk yang mana aja?
1: Yang paling diminati itu gantungan kunci dengan ini sarung tumbler itu Kak.
0: Oh, gantungan kunci dan sarung tumbler.
1: Ya, sarung botol.
0: Nah,
1: itu yang sering, hanya sering di dipesan itu gantungan kunci dengan sarung botol.
0: Nah, menurut Ibu nih, apa sih yang bikin produk rajut ini punya nilai spesial dibandingkan dengan produk pabrikan, Bu?
1: Kalau beta pribadi sih, beta menghargai beta karya sendiri gitu, entah orang lain berpikir apa. Karena kadang-kadang Kak, hasil produk, artinya homemade itu, maksudnya produk tangan yang betul hasilkan itu, dia punya persaingan harga yang ketat dengan produk pabrikan, toh. Nah, kadang-kadang kan ketika ketong jual 10.000 atau sampai dengan 15.000 orang akan berpikir lah bebe beli gantungan kunci yang di toko sah. Tapi itu juga sok-sok sih, karena menurut beta ketika orang membeli bebe produk berarti orang menghargai bebe karya begitu, jadi beta akan tetap optimis dengan bebe karya, dan itu kayak tantangan tersendiri bagi beta juga ketika misalkan ketika orang pesan, orang komen beta story, kemudian ditanya harga berapa, dia bilang aduh mahal sekali. Beta berpikir itu tantangan baru untuk beta lebih meningkatkan beta punya kualitas begitu. Sonde pesimis sih, karena memang ketumbung produk hasil kerja sendiri ini kayak beta bangga karena beta bisa menghasilkan, tidak semua orang bisa merajut begitu, jadi itu sih yang membedakan. Kalau produk pabrikan kan dia selalu ada dengan harga yang murah gitu, tapi kalau ke produk ini kan kita harus berpikir idenya, kemudian kita harus berpikir caranya bagaimana begitu Kak, jadi dia punya keunikan tuh itu, kita bisa menghasilkan ide sendiri kemudian merancang ide itu menjadi satu produk.
0: Oke, berapa lama sih biasanya Bu untuk membuat satu produk rajutan itu?
1: Kalau gantungan kunci dia satu hari sah.
0: Satu hari?
1: Tergantung, satu hari satu gantungan kunci itu bisa.
0: Oke.
1: Kalau sarung botol tergantung motif Kak. Kalau motifnya motif jaring dia bisa satu hari satu. Kalau yang motifnya kulit nanas, kemudian motif stroberi, satu sarung botol bisa membutuhkan waktu satu minggu waktu kerjanya. Jadi kayak misalnya orang yang motif kulit nanas atau motif stroberi, nanti kotong kasih bawanya. Kotong waktu kerjanya 1 minggu, kalau mau kotong kerja baru bisa diambil barangnya. Kalau yang suredi kotong suredi begitu.
0: Oke. Nah, untuk desainnya sendiri inspirasinya itu datangnya dari mana, Bu?
1: Kalau gantungan kunci ini Kak, kan kadang kan yang ini ketong lihat sah dari kayak kalau buah-buahan kan ketong berpikir sih buah apa yang paling gampang sih yang ketong harus buat, misalkan stroberi, itu sih. Kayak ketong lihat sah dari tren yang ada Kak.
0: Oke.
1: Kayak ketong memilih mungkin buah-buahan atau kayak boneka begitu, tapi boneka kita masih belajar dan proses belajar untuk gantungan kunci model boneka. Kita lebih fokus ke gantungan kunci yang model buah dan ini bunga Kak.
0: Oke. Nah, kalau lagi kehabisan ide nih Bu, biasanya ngapain sih biar semangatnya itu balik lagi?
1: Kalau kehabisan ide, karena kita punya tim ya Kak, kita ada tim yang sama-sama merajut itu, kebetulan kami ada 4 orang. Jadi biasanya kan kalau kehabisan ide, ketemu bercerita, kemudian sharing, kira-kira kalau model ini, soal ini ketemu kira-kira mau bikin apa lagi, ya ketemu sharing dengan sesama tim itu Kak. Kemudian ketemu juga jalan ketemu begitu kan pasti ketemu dengar, lihat di media sosial kira-kira apa yang paling tren, coba bikin seperti model yang paling tren kayak sekarang gitu tuh Kak. Maksudnya anak-anak muda tuh paling suka yang motif bunga matahari gitu tuh, jadi ke semua tuh mau bunga matahari, mau permintaan ada sarung botol bunga matahari, ada permintaan gantungan kunci bunga matahari, ada permintaan tas bunga matahari, kayak begitu.
0: Nah, kalau menurut Kak Inces sendiri nih, apakah merajut itu tuh butuh bakat atau cukup dengan kemauan belajar aja?
1: Ya, kalau segala sesuatu itu paling ketongannya butuh kemauan untuk belajar, Saka. Tidak ada yang tidak kalau ketong mau belajar. Kecuali hobi yang mengancam nyawa ya itu menggali, tapi kalau sepanjang hobinya bisa dilakukan dan menyenangkan, saya pikir kita butuh komitmen dan belajar saja sih, kemauan untuk belajar.
0: Oke. Pernah nggak ada pesanan atau request dari customer gitu yang kayaknya bikinnya susah banget sampai bikin deg-degan gitu?
1: Ada sih.
0: Bikin apa?
1: Itu sarung botol yang termotif bunga. Tetapi maksudnya kayak itu sarung itu kan biasanya kayak menghasilkan sarung itu kan dia sarung utuh tuh Kak. Begitu isi tumbler dalam sarung. Ini minta yang ketika itu sarung tidak dipakai dia bisa jadi bunga. Begitu.
0: Lumayan. Oke.
1: Okay. Itu kayak tanjo, tetapi ya puji Tuhan memang butuh waktu yang lama, hampir 3 minggu ya bisa menghasilkan itu, tetapi ya puji Tuhan bisa dihasilkan juga. Tapi baru satu kali orang yang
0: untuk satu produk gitu. 3 minggu ya.
1: Nah, iya Kak. Okay. Karena itu tingkat kesulitannya tergantung tingkatnya atau Kak.
0: Lalu tantangan terbesarnya nih Bu, waktu baru memulai usaha tuh apa Bu?
1: Tantangan terbesar? Tantangan harus sih itu saja, ketika hasil rajutan dibilang mahal begitu.
0: Oke. Padahal ya itu bikinnya aja butuh waktu yang lama ya.
1: Ya.
0: Sekarang lebih banyak jualan online atau offline Bu?
1: Bagaimana Kak?
0: Lebih banyak jualan di online atau di offline?
1: Halo.
0: Halo. Halo Ibu. Oke. Lebih banyak jualan di online atau offline Ibu?
1: Dua-duanya Kak. Mm-hmm. Mau online dengan.
0: Lalu menurut Ibu nih, media sosial apa sih yang paling membantu mengembangkan usaha?
1: Kalau sesuai tren sekarang tuh pasti TikTok ya kan, karena TikTok tuh lebih cepat, kemudian dia paling tren sekarang tuh. Anak-anak muda sekarang lebih familiar menggunakan itu. Bisa juga dengan Facebook, kemudian bisa juga dengan story WA. Kalau ketiga-tiganya digunakan lebih baik, IG.
0: Terus
1: yang online,
0: iya,
1: iya. Yang penting kemauan untuk mempromosikan, saka. Kadang kan ketong produk tapi ketong malu mempromosikan apa yang ketong hasilkan itu.
0: Lalu di tahun 2026 ini nih Bu, produk mana sih yang paling laris?
1: Sarung botol Kak dengan gantungan kunci matahari.
0: Ada nggak nih pelanggan yang sampai jadi langganan tetap gitu?
1: Ada sih teman-teman itu yang suka koleksi sarung tumbler.
0: Iya. Pernah nggak nerima pesanan dari luar daerah atau luar negeri sampai dikirim-kirim gitu Bu?
1: Kalau luar negeri belum Kak. Kalau daerah baru sebatas daratan timur sih, TTS, TTU.
0: Okay. Ini terakhir sebelum kita break ya Ibu ya. Gimana sih menjaga kualitas setiap hasil rajutan dari Ibu?
1: Oh, untuk peningkatan kualitasnya ketika customer membeli, harusnya orang pesan begitu, kami selalu meminta feedback dari mereka. Kira-kira bagaimana, dan kemudian ada yang memberikan saran, ada yang memberikan komentar begitu. Nah, dari hal-hal itu kan kita bisa meningkatkan kualitasnya, karena tidak semua produk itu menggunakan satu jenis benang yang sama. Misalkan kayak tumbler yang motifnya keranjang, itu kalau kita pakai motif benang tertentu itu, nanti ketika diisi tumbler dengan air itu dia akan melorot begitu. Jadi ada jenis benang yang harus ketong pila-pila untuk setiap produk yang ketong hasilkan Kak.
0: Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, kita akan break dulu ya Ibu ya, dan juga teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu, karena kita nanti akan melanjutkan di Ruang UMKM dan Kuliner. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pak, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pak?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pak. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pak.
0: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
0: Haha. Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 90,9 MHz Produer dari Kupang, teman terbaik kamu. Balik lagi di Ruang UMKM dan Kuliner di Santai Siang edisi hari ini ya teman Produer. Kita lanjut obrolan kita bersama dengan Kak Inces Sanam ya, atau Ibu Inces. Masih bingung nih manggilnya mau Kak atau mau Ibu. Sekarang kita mau kuis ya Ibu ya. Oke, sebentar suaranya belum terdengar. Nah, kalau harus merajut satu benda seumur hidup, Kak Inces pilih bikin apa nih?
1: Seumur hidup?
0: Iya. Satu benda.
1: Bikin hati.
0: Apa?
1: Bikin hati, Kak.
0: Oh, bikin hati.
1: Iya.
0: Kenapa tuh?
1: Hati begitu tuh. Maksudnya karena dengan model hati kan ketong tenang tuh.
0: Oh, okay.
1: Ketika ketong melakukan segala sesuatu itu kan harus dengan hati yang tenang, hati yang gembira, hati yang suka cita begitu. Jadi segala hal produk yang kita hasilkan itu juga ya punya kualitas, kemudian bisa bermanfaat bagi orang lain, juga bisa menjadi berkat bagi orang lain.
0: Okay. Pernah nggak nih salah hitung pola rajutan sampai harus membongkar dari awal nih Bu?
1: Pernah Kak, di awal-awal.
0: Waktu awal-awal itu mulai sampai merajut ya?
1: Ya, sampai menangis Kak.
0: Oh gitu, karena sudah ini Kak, udah tinggal karena setengahnya atau bagaimana?
1: Sudah coba ulang-ulang, tetap tidak jadi, tetap tidak jadi. Jadi sehampir, tetapi kalau salah hitung kemudian ditinggalin dulu sedikit begitu, kemudian kerjaan yang lain, kemudian baru tenang lagi, baru sambung lagi begitu.
0: Oke. Terus lagu atau
1: kan segala atau Kak, segala sesuatu kan tidak instan toh Kak, semua butuh proses. Jadi pasti dari hal-hal yang salah kemudian bisa melatih kita untuk lebih teliti, menghitung, kemudian lebih fokus begitu.
0: Nah, waktu ngerajut nih, lagu atau musik apa sih yang paling sering didengerin?
1: Lagu paling sih lagu rohani sih Kak.
0: Lebih suka sambil nonton film atau sambil ngobrol kalau bikin rajutan?
1: Lebih suka apa ya? Dengar musik, tapi kalau nonton kan pasti sudah mengalihkan tas ini Kak. Kan kita mau fokus di rajutan yang kita rajut.
0: Nah,
1: tapi yang sudah biasa, motif-motif yang sudah biasa kayak semacam sarung botol, kalau sekarang-sekarang ini bisa sambil ngomong, kemudian bisa merajut, bisa sambil nonton, sambil merajut. Dan sudah dilakukan berulang-ulang tuh Kak, jadi sudah biasa begitu, itu bisa. Tapi kalau misalkan pola yang sulit, tidak bisa, artinya betul-betul harus konsentrasi begitu.
0: Okay. Ada gak nih cerita lucu atau unik gitu selama menjalankan usaha ini Bu?
1: Itu sih tadi yang salah sampai menangis. Mau pikir lucu juga iya, sedih juga iya, senang juga iya, semua campur aduk di situ.
0: Oke.
1: Bahkan kadang sampai sudah mau sampai ke selesai, baru lihat begini, dia miring begitu toh Kak. Itu kan aduh, kok tadi soalnya lihat dari bawah nih. Tapi itu sampai di bagian atas, mau misalkan semua di penghujung, itu produk mau jadi, baru lihat begini di model mencong, begitu juga kan lucu toh Kak. Ntar lagi begitu. Maksudnya itu di keunikan tersendiri tuh di situ Kak. Ada lucunya, tapi lebih banyak senangnya sih. Artinya sedihnya sedihnya itu bongkar sih, tetapi setelah pikir-pikir ini harus fokus begitu, harus lebih teliti lagi begitu. tapi kalau merajuk artinya semua dengan hati yang senang pasti ini segala sesuatu kan kita harus punya kemauan, toh kak, kemauan dari hati pasti segala hal yang kau lakukan itu bisa. Mau mulai dengan hal kecil, pasti hal besar juga kau akan bisa lakukan.
0: Oke. Nah, menurut Kak Inces nih, kenapa sih anak muda tuh perlu punya hobi yang produktif?
1: Iya, maksudnya anak muda tuh dia harus punya hobi yang produktif karena yang menentukan masa depan, kemudian yang menentukan ini kan diri kita sendiri. Yang mau diri kita baik artinya kita sendiri, maka lakukanlah hal-hal baik sehingga masa depan itu bisa menjadi baik.
0: Oke. Nah, kalau ada anak muda yang bilang kalau merajut itu hobinya orang tua, tanggapan kakak ini seperti apa?
1: Di awal-awal tujuh begitu sih kak, ada yang bilang merajut karena memang merajut ini, kalau beta masih ingat, beta masih SMP itu kebetulan mama saya juga merajut. Jadi di SMP itu hasil rajutannya dia, dan kemudian itu tas itu masih ada sampai dengan sekarang. Anak muda memang tantangannya, anak muda bilang itu hobinya mama sih, mama saya yang bikin itu, kayak bukan hanya merajut saja, kayak tenun juga. Anak-anak muda bilang itu hobinya mama. Tapi sesungguhnya kalau itu tidak teruskan oleh anak muda, maka ide-ide kreatif ini akan hilang di kita yang mama sekarang. Kemudian anak-anak muda ini dia mau jadi kemana? Jadi motivasi buat anak-anak muda, jangan kalah dari mama. Mama saya bisa, kenapa anak muda harus kalah?
0: Oke. Nah, target terbesar yang ingin dicapai untuk usaha ini kedepannya apa nih kak?
1: Nah, target terbesarnya ya paling tidak kan punya langganan tetap. Kemudian bisa, intinya ada pesanan yang lebih banyak lagi begitu, karena kalau lebih banyak pesan

0: hobimu, dan jika hobimu itu adalah sebuah peluang untuk bisa menghasilkan rupiah, kenapa tidak ditingkatkan sehingga semua yang dilakukan itu bisa meningkatkan ekonomi, baik ekonomi rumah tangga maupun untuk kebutuhan sendiri.
1: Oke. Oke, terima kasih banyak Ibu Inces ya atas waktunya. Lain kali bisa lah datang langsung ke Studio Pro 2.
0: Ya, Kak. Iya. Kebetulan saya punya yang lain. Mm-hmm. Nanti saya pilih mereka untuk datang ke studio.
1: Oke,
0: siap. Karena mereka juga lagi akhirnya ini. Tadi saya lupa, Kak. Mm-hmm. Yang tadi Kak tanya produk yang apa dijual ke luar negeri atau luar daerah tuh tadi kan saya bilang dari timur, tetapi kami di bulan Mei kemarin itu baru dapat orderan, artinya semenjak 2002 itu paling banyak tuh, karena ada yang order 150 pieces botol untuk souvenir.
1: Iya, souvenir benar.
0: Dan terus itu kami tim melakukan itu tuh, kami cuma lakukan selama 2 minggu.
1: 2 minggu 150? Wow.
0: 150.
1: Luar biasa
0: karena
1: sih.
0: Karena ini tuh aktif keranjang yang udah biasa kami lakukan. Jadi memang satu hari saat.
1: Oke, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Nanti lain kali kita bisa lah ngobrol-ngobrol ya di sini ya. Mudah-mudahan usahanya semakin maju, makin banyak pelanggannya, makin banyak juga motif-motif yang dihasilkan. Seperti itu ya Ibu ya.
0: Baik, Kak.
1: Iya. Terima kasih banyak juga buat teman Pro 2 yang sudah mengikuti Ratri dan juga Ibu Inces di ruang UMKM dan kuliner edisi hari ini. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Terima kasih. Bye-bye. Say bye-bye dulu, Ibu.
0: Ya, baik. Terima kasih semua sahabat Pro 2 di mana saja berada. Terima kasih telah mengikuti wawancara ini. Semoga ke depan para UMKM itu bisa lebih baik lagi dari sekarang.
1: Amin, amin. Kita wujudkan.
0: Terima kasih.
1: Iya. Terima kasih banyak juga, Ibu. Ya, baik itu dia ya teman Pro 2. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ibu Inces Esanam selaku owner ARN Rajut ya, yang mana ibu ini buat rajutan-rajutan seperti gantungan kunci, terus ada apa lagi tadi? Tutup apa namanya? Tumbler gitu, bukan tutup. Apa sih? Wadah tumbler itu. Ya kan? Itu menarik banget gak sih teman Pro 2? Jadi penasaran Ratri ini sebenarnya. Abis ini Ratri mau cari-cari lihat-lihat untuk motifnya apa aja, siapa tahu aku tertarik untuk membelinya begitu. Dan buat teman Pro 2, terima kasih yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube-nya RRI Kupang di ruang UMKM dan kuliner edisi hari ini. Selain ini kita akan masih seru-seruan bareng juga ya di santai siang sampai jam 3 sore nanti. So stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia.

0: Show 2 FM.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mengapa kilatan cahaya petir selalu muncul lebih dulu sebelum suara guruhnya terdengar menggelegar? Ketika petir menyambar, sebenarnya kilat atau cahaya dan guntur yang berupa suara terjadi bersamaan, tetapi kita melihat kilat terlebih dulu karena kecepatan cahaya sangat jauh lebih cepat daripada suara. Cahaya hampir seketika mencapai mata kita, sedangkan suara membutuhkan waktu lebih lama untuk sampai ke telinga kita dari tempat yang sama. Cahaya memiliki kecepatan yang jauh lebih tinggi, yakni sekitar 3.000 km per detik, sedangkan suara hanya merambat di udara dengan kecepatan sekitar 340 meter per detik saja. Perbedaan kecepatan yang sangat kontras inilah yang menyebabkan mata kita menangkap visual kilatan seketika, sementara telinga kita harus menunggu beberapa saat hingga gelombang suaranya sampai ke posisi kita. Perbedaan waktu antara melihat kilat dan mendengar guntur ini bahkan dapat digunakan untuk memperkirakan seberapa jauh badai petir dari lokasi kita, yang penting untuk keamanan saat bencana cuaca.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: New entry. Hit music now.

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, mobile application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM
3: sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu
5: sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik.

Santai siang ya, teman produser sama Ratri di sini, dan tadi sudah mendengarkan wawancara kita bersama dengan salah satu owner Rajut yang ada di Kota Kupang, yaitu Ibu Inca Sanam selaku owner ARN Rajut ya. Buat teman produser mungkin juga punya usaha yang pengen banget nih dikepo-kepoin sama produser, langsung aja dihubungi aja di line WhatsApp 08113820990. Selain ini juga Ratri masih akan menghadirkan informasi terupdate untuk kamu ya. So, stay tune terus di Produ FM Kupang, teman terbaik kamu. Dan selain ini Ratri putarkan satu lagu dari Neo, Miss Tundra.

0: Pro 2 FM.
1: Pernah dengar nggak kalau makanan lokal NTT itu tidak hanya lezat, tapi juga super sehat dan bergizi? Misalnya, jagung bose, makanan khas yang tinggi akan serat dan bisa buat kamu kenyang lebih lama. Cocok untuk kamu yang suka beraktivitas padat. Ada juga ikan segar dari Laut NTT yang kaya protein dan omega 3. Ini nih rahasia buat tetap fokus dan cerdas dalam belajar atau bekerja. Sayur kelor, si hijau kecil yang kaya akan besi dan vitamin. Bagus banget buat daya tahan tubuh kita biar gak gampang sakit. Nah, buat kamu yang suka camilan, ada ubi ungu dan pisang kepok. Gak hanya enak, tapi juga tinggi akan antioksidan buat kesehatan kulit dan tubuh. Konsumsi pangan lokal demi gaya hidup sehat.
2: Wes, ada yang enak nih.
3: Ini, aku bawa nasi, ikan goreng, tumis kangkung, dan ada pepaya sama timun.
2: Uhuy, mau dong. Tapi sekarang kelihatannya rajin ya kamu bawa bekal ke tempat kerja. Gak ribet ya, mesti masak sana-sini sebelum ke kantor. Lagian kerjaan kantor kan lagi banyak-banyaknya.
3: Cobain, masaknya simple kok, gak lama. Lagian, kalau bawa bekal, makanannya kan bisa lebih sehat, lebih higienis, gak diproses berlebihan, dan bisa disesuaikan sama kebutuhan tubuh kita. Plus, lebih hemat juga.
2: Bener tuh. Sekarang kan makanan banyak yang gak sehat ya. Banyak yang instan, tinggi gula, garam, berminyak. Terus komposisinya kan belum tentu sesuai sama kebutuhan tubuh kita. Tapi bakal lebih enak sih kalau tiap hari kamu yang masakin kayak gini. Jadinya kan sehat, enak, mirip kayak masakan mamaku di rumah. Kayaknya kamu udah cocok deh jadi mama. Mama dari anak-anak aku.
4: Oh no.
3: Idih, modus. Sini, balikin bekalnya.

90,9 MHz Radio RRI Kupang, teman terbaik kamu. Kita lanjutkan di pukul 1 ini ya. Kita akan ngobrolin tentang olahraga nih, teman Pro 2. Ada kabar positif yang datang dari dunia olahraga Indonesia tentunya. Ada dua cabang olahraga yang selama ini konsisten menyumbang prestasi, yaitu pencak silat dan wushu, yang menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pelatnas jangka panjang yang didorong oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini dirancang agar pembinaan atlet tidak lagi bersifat instan, melainkan berkelanjutan dengan pendanaan multi-years. Ketua Umum PBI PSI Sugiono menilai pembinaan yang berkesinambungan menjadi fondasi penting untuk melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di level dunia. Sementara Ketua Umum PBWI Airlangga Hartarto menyebut prestasi tidak bisa dibangun secara instan karena membutuhkan proses panjang dan terstruktur dan dimulai sejak usia dini. Dengan adanya pelatnas jangka panjang dan rencana pengembangan akademi olahraga, diharapkan Indonesia bisa mencetak lebih banyak atlet kelas dunia dan menjaga prestasi olahraga nasional untuk tetap kompetitif di kancah internasional. Ini adalah sebuah langkah besar ya untuk masa depan olahraga Indonesia yang tentunya lebih berprestasi dan mendunia gitu, teman Pro 2. Kita akan lanjutkan informasi selanjutnya yang lain ya. Tapi sebelum itu kita akan mendengarkan lagu dulu dari Sandy Sandoro, Carita Romansa. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

0: Santai Siang hanya di
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Setiap kota pasti memiliki kenangan yang berbeda dan istimewa. Ada suka, tak jarang pula luka. Lalu apa jadinya jika 14 kota dengan cerita yang berbeda disatukan dalam satu buku yang sama? Selamat datang di Esensi Buku Pro 2. Open your book, open your mind. Dalam buku Kata Kota Kita, kita dibawa singgah dari Central Park di New York, Purnama di Ankara, kemacetan di Jakarta hingga indahnya Pantai Ora di Ambon. Dan seusai penjelajahan kita, kita akan dibuat tersenyum dan menyadari betapa kayanya kita sebagai manusia. Kota-kota dalam kumpulan cerpen ini memberikan suaranya, mengeluarkan aroma, dan menunjukkan pemandangan yang ditulis dengan beragam tema, ditulis dengan beraneka gaya, mulai dari yang lincah ala metropop hingga mencekam ala novel horor. Para penulis dari berbagai daerah di Indonesia itu ialah jebolan Gramedia Writing Project Batch 1. Buku setebal 275 halaman ini berisi 17 cerita pendek dari penulis yang berbeda. Dengan mengambil kata kunci kota, tulisan-tulisan ini mengambil setting 14 kota. Salah satu kota yang dijadikan cerpen dalam buku ini adalah Kota Malang, berjudul Cinta dan Secangkir Coklat Panas, karya Dwi Ratih Ramadhani. Cerpen ini unik karena menggunakan Kota Malang sebagai sudut pandang cerita, berkisah tentang dilema seorang gadis bernama Risa yang gagal menjalani hubungan jarak jauh tetapi gaman ketika berhadapan dengan sang mantan. Fenomena tawuran antar SMA yang marak terjadi di ibu kota menjadi tema penuh perenungan dalam cerpen Bulungan karya T.J. Oetoro. Cerpen ini mampu menarik sisi kelam masa lalu suatu kota dan mengaitkannya dengan konteks masa kini. Tawuran yang berbuntut korban jiwa harus ditangani secara serius oleh semua lapisan masyarakat, bukan hanya oleh para remaja yang sering terjebak permainan ego sesaat. Depresi yang kelam dan berkepanjangan diramu dengan membius dalam cerpen Angkara di bawah Purnama, karya Saki Daruchi. Pembaca akan dibuat bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada gadis asal Indonesia bernama Wina dan siapa sebenarnya lelaki bernama Erden. Wina terjebak dalam penantian pedih di ibu kota Turki sendirian. Cinta penuh resiko yang telah dipilih Wina membawanya pada masa depan yang rapuh dan sulit untuk disembuhkan. Penyesalan menjadi tema utama dari cerpen-cerpen dalam buku ini. Gaya bercerita yang mengalir serta penggambaran kota yang menarik mampu memikat pembaca memahami detail cerita. Memaafkan penyesalan itu memang seperti mengupas bawang. Pedih saat melepas setiap lapis penyesalan, sampai manusia akan menemukan sisi terbaik dari sebuah bawang. Inti dari bawang itu, laksana kehidupan yang

0: Okay, what about?
1: Setiap hari jempol kita kerja lembur. Scroll, klik, share, dan repeat. Informasi datang lebih cepat dari waktu yang kita punya buat mikir. Tapi, di tengah derasnya arus digital, ada satu hal yang cuma kamu yang bisa kendaliin. Ya, cara kamu merespons.
2: Jadi, sebelum kamu percaya, pause sebentar. Sebelum kamu share, cek sumbernya. Sebelum kamu komen, pikir rasanya kalau itu ditujukan ke kamu. Karena literasi digital itu bukan soal seberapa cepat kamu update, tapi seberapa bijak kamu memutuskan.
1: Gunakan ruang digital buat hal-hal yang bikin kamu maju. Belajar skill baru, bangun portofolio, cari peluang kerja, atau sekedar berbagi hal positif. Jangan sampai dunia digital bikin kamu stres, padahal kamu bisa jadiin itu peluang.
2: Jaga jejak digitalmu, karena apa yang kamu posting hari ini bisa jadi tiket atau hambatan masa depanmu.
3: Jadi, ingat, digital itu cerdas kalau kamunya cerdas. Digital smart, bukan digital stress.

Teman terbaik kamu masih di Santai Siang ya. Di jam 1 ini masih ngomongin tentang olahraga nih teman Pro 2. Ada persaingan MotoGP Belanda 2026 yang langsung memanas sejak hari pertama. Pembalap Aprilia Marco tampil dominan di sirkuit TT Eisen dan sukses menjadi yang tercepat dalam sesi latihan Jumat kemarin. Biasanya bahkan memimpin dua sesi sekaligus, menunjukkan performa yang sangat menjanjikan jelang kualifikasi dan balapan utama. Di belakang Bezeki juga ada Raul Fernandez yang menempati posisi kedua, sementara Pedro Acosta mengamankan posisi ketiga setelah mencatatkan lap cepat di penghujung sesi. Cuaca panas yang tidak biasa di Assen membuat para pembalap juga harus bekerja ekstra keras untuk menemukan setelan motor terbaik. Sesi latihan juga diwarnai sejumlah insiden, ada Alex Marquez, Fermin Aldeguer, dan George Martin yang sama-sama mengalami kecelakaan yang sempat mengganggu jalannya sesi. Meski begitu, teman Pro 2, para pembalap unggulan ini tetap mampu mengamankan posisi menuju sesi kualifikasi berikutnya. Dengan performa impresif yang ditunjukkan sejak latihan bebas, Bezeki kini menjadi salah satu kandidat terkuat ya untuk meraih pole position dan kemenangan di MotoGP Belanda di weekend ini teman Pro 2. Dan selain ini Ratri putarkan satu lagu dari Meza Hira di ujung minggu. Stay tune terus di Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu.

Kamu mungkin pernah bertanya, bagaimana perjalanan seorang fisikawan brilian Oppenheimer yang berhasil menemukan bom atom pertama di dunia? Kisah ini bisa kamu temukan dalam buku American Prometheus, The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, karya Kai Bird dan Martin J. Sherwin. Selamat datang di Esensi Buku Kedua, Open Your Book, Open Your Mind. American Prometheus, sebuah karya biografi yang ditulis oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin. Karya ini menyoroti kehidupan dan kontribusi besar ilmiah dari salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah abad ke-20, Oppenheimer. American Prometheus menggambarkan perjalanan karir Oppenheimer dari seorang fisikawan teoritis brilian hingga menjadi tokoh kunci dalam proyek Manhattan yang menghasilkan bom atom pertama. Menariknya, buku ini juga menyajikan sisi gelap dari kehidupan seorang Oppenheimer, termasuk hubungannya dengan komunisme, juga dampaknya pada karir dan kehidupannya. American Prometheus menonjolkan kedalaman riset yang dilakukan oleh Kai Bird and Martin J. Sherwin yang memungkinkan mereka untuk membawa pembaca masuk ke dalam pikiran, perasaan, dan perjuangan Oppenheimer secara mendalam. Dengan menggabungkan wawasan dari berbagai sumber dan wawancara dengan orang-orang yang mengenalnya, Bird dan Sherwin berhasil membentuk gambaran yang lengkap tentang pribadi yang rumit ini. Mereka tidak hanya memperkenalkan pembaca pada kontribusi ilmiah Oppenheimer, tetapi juga mengeksplorasi pertanyaan etis dan moral yang muncul sepanjang perjalanannya, terutama dalam konteks pengembangan senjata nuklir. American Prometheus bukan hanya sebuah kisah tentang seorang ilmuwan yang brilian, tetapi juga merupakan sebuah refleksi tentang masa-masa penting dalam sejarah Amerika dan dunia. Dengan menyoroti keterlibatan Oppenheimer dalam proyek Manhattan dan konsekuensi yang meluas dari penggunaan senjata nuklir, buku ini membangkitkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan tentang sains, kekuasaan, dan tanggung jawab moral. Keseluruhan karya ini memberikan wawasan yang mendalam dan memikat tentang salah satu tokoh paling menonjol dan kontroversial dalam sejarah abad ke-20. Bagaimana? Kamu tertarik untuk membacanya? Because when you open your book, it's open your mind.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: FM 90,9 Pro 2 RRI Kupang, Facebook Pro 2 Kupang, Twitter, Instagram @RRI Pro 2 Kupang, Mobile Application RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

0: apply. Ternyata pekerjaannya adalah presiden. Mungkin juga tidak banyak yang tahu bahwa ada banyak pekerjaan-pekerjaan yang diakui di KTP Indonesia. Sampai sekarang ada 88 pekerjaan yang bisa dicantumkan dalam kolom pekerjaan di KTP kamu. Beberapa di antaranya adalah presiden, wakil presiden, bupati, wakil bupati, gubernur, wakil gubernur, seniman, mekanik, penata rias, tukang jahit, penata rambut, perancang busana, penerjemah, promotor acara, juru masak, tialang, kepala desa, sampai tabib. Itu dia beberapa pekerjaan yang diakui dan bisa dimasukkan dalam kolom pekerjaan di KTP.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Santai siang hanya di
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika pada umumnya masyarakat Indonesia menyambut tamu atau bertemu seseorang dengan berjabat tangan atau cipika-cipiki, berbeda dengan masyarakat Saburejua di Nusa Tenggara Timur, yaitu cium hidung. Masyarakat setempat menyebutnya hengedo. Tradisi ini dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain pada saat bertemu. Cara ciuman ini teknisnya meniru dari semut merah dan menjadikan simbol persahabatan. Saat mencium, mulut harus dalam keadaan tertutup. Mata harus saling memandang dan tangan saling memegang bahu orang yang dicium. Selain itu, sebagai bentuk rasa hormat, maka yang muda wajib mendahului untuk mencium yang lebih tua. Tradisi hengedo mengandung filosofi yang mendalam. Hidung mengandung arti kehidupan yang penuh rasa kekeluargaan. Mata menggambarkan kejujuran dan ketulusan. Sedangkan tangan yang memegang bahu sebagai bukti relasi yang harmonis. Kini, praktik cium hidung sangat populer di Nusa Tenggara Timur.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Musim hujan telah tiba dan mengguyur sejumlah wilayah di Indonesia. Turunnya hujan juga disertai dengan gejala alam lain seperti angin kencang dan petir. Dua hal ini dapat mengganggu aktivitas bahkan membahayakan manusia. Lalu, apa yang harus dilakukan untuk menghindari petir? Berikut info BMKG tentang cara aman menghindari petir. 1. Segeralah masuk ke dalam ruangan atau mobil jika Anda berada di luar ruangan dan mendengar guntur. 2. Jika Anda berada di kolam renang, segeralah naik dan menjauh karena petir dapat menghantarkan energi ke air. 3. Jangan berlindung di bawah pohon karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa merambat ke tubuh. 4. Jauhi tiang listrik, menara atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. 5. Jangan berada di sawah, lapangan atau taman karena petir mencari tanah untuk melepaskan energinya. 6. Jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan mencari tempat untuk berlindung. 7. Jika berteduh di luar ruangan, atur jarak 3-5 meter dengan orang lain agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi seneng, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Aduh, gara-gara scroll HP dan nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
1: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
0: Itu sumamai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
1: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
0: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
1: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
0: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
1: Aduh, pusing sudah mama.
2: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Pendengar, kebijakan pendidikan di Indonesia terus berkembang dari waktu ke waktu. Pada tahun 1984, pemerintah mulai menerapkan program wajib belajar 6 tahun untuk memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan dasar di sekolah dasar. Seiring perkembangan, kebijakan ini kemudian diperluas menjadi wajib belajar 9 tahun hingga jenjang sekolah menengah pertama agar akses pendidikan semakin merata. Kini, pemerintah juga menggagas wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kualitas pendidikan dan menyiapkan generasi Indonesia yang lebih siap menghadapi masa depan. Karena melalui pendidikan, kita membangun bangsa.

0: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
1: Aku lagi meeting sebentar.
0: Gak jadi makan di rumah.
1: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
0: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
1: Yaudah ya sayang ya, udah saya.
0: Iya.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

0: Ya benar, tuh dia satu koleksi dari miliknya Tami Aulia dengan lagu Rindu yang boleh kita dengarkan bersama ya. Kembali Vero berbagi informasi lagi untuk Anda mengenai pelatih Mesir yang bernama Hozan Hazan. Ternyata ia memuji mentalitas para pemainnya ya, seusai lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 pasca imbang 1-1 melawan Iran di laga terakhir grup G Piala Dunia 2026 di Stadion Lumen, Seattle, Amerika Serikat. Dan ia juga menyampaikan bahwa keberhasilan melaju ke fase gugur merupakan hasil kerja keras atau semangat juang seluruh pemain sepanjang fase grup. Selamat ya buat Mesir. Dan untuk beberapa informasi terkait dengan pertandingan Piala Dunia, pertandingan Piala Dunia yang sedianya itu untuk beberapa hari ke depan ini yang akan dilaksanakan dan juga akan kami siarkan secara langsung ya untuk pertandingannya itu sendiri saat ini atau tadi pagi ya sudah mulai selesai begitu untuk grup H yang sudah dilakukan Tanjung Verde melawan Arab Saudi yang ternyata hasilnya 0-0 ya. Kemudian di grup H berikutnya Uruguay melawan Spanyol, unggul Spanyol dengan 1-0. Dan di grup G Mesir melawan Iran imbang 1-1. Untuk grup G Selandia Baru melawan Belgia, Belgia unggul dengan 5-1. Jadwal pertandingan untuk grup L selanjutnya di tanggal 28 Juni pukul 3 pagi, 3 dini hari ada Kroasia melawan Ghana. Di grup L juga di pukul 4 pagi ada Panama melawan Inggris. Nah ini nih seru nih ya. Dan di grup K ada Kolombia melawan Portugal. Ini juga tidak kalah seru. Dan di grup K berikutnya ada Republik Demokratik Kongo melawan Uzbekistan untuk esok hari tanggal 28 Juni 2026. Jadi untuk Anda yang ingin memprediksikan atau ingin nonton bola ya, ada tuh ya beberapa spot-spot atau tempat-tempat nonton yang sudah bekerja sama dengan TVRI. Dan juga yang mau dengarkan bisa juga melalui radio di RRI pastinya ya untuk mendengarkan Piala Dunia 2026. Oke, kita sapa dulu yang bergabung di line telepon ya. Ada siapa? Siapakah gerangan? Halo, selamat sore. Iya. Jadi mau bergabung untuk mau disapa boleh-boleh aja, kita ngobrol soal Piala Dunia ya. Kita ngobrol soal bola nih ya. Seperti apa kira-kira yang sejauh ini pendukungnya siapa, negara mana, begitu. Halo, selamat sore.
1: Sore, Kak Fe.
0: Iya, selamat sore. Dengan siapa ini?
1: Emi, Kak, di Rote.
0: Oh, Emi di Rote, kok.
1: Oke, deh.
0: Oke. Emi, kamu Piala Dunia dukung negara mana?
1: Dukung Argentina.
0: Argentina. Oke. Terus? Dukung Argentina. Yang didukungnya itu siapa? Siapa pemainnya?
1: Ay, kakak beta pun terlalu hobi di bola, Debe hanya sekedar dengar begitu-begitu.
0: So, di Argentina so, ada Messi, bermain. Di Argentina ada Messi toh.
1: Terus?
0: Ya pasti gara-gara ada Messi makanya suka Argentina. Oke, okay, Emi. Emi, kamu mau dengar lagu apa, Emi?
1: Lagu beta ikutan sa dengan teman-teman, Kak.
0: Oh, ikutan saya. Oke lah kalau ya. Gitu.
1: Salam dong.
0: Iya, salamnya enggak banyak-banyak ya.
1: Salam buat Cecilia Mantasi, Opa Emi di Tilong, Mama Ima Satuluni, Made Osao, Mamil Doe Buku, Bunda Natalia Tuli-Tuli.
0: Iya, cukup.
1: Oh, cukup kok. Berpikir masih lain.
0: Aduh. Nanti di ruang rindu sa kalau mau kirim salam banyak. Kalau untuk siang mungkin sontol banyak.
1: Buat kakak tetap semangat. Okay. Nanti soan deh malam soan ada ruang rindu ah.
0: Oh, karaoke betul. Hari Sabtu ah betul. Ruang karaoke. Oke, saya.
1: Buat Tafero mewakili seluruh kru Pro 1 tetap semangat. Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Terima kasih ya buat Emi yang sudah bergabung. Oke deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu ya pendengar ya. Vero mau putarkan dulu sebelum nanti akan berbagi informasi lagi untuk Anda. Kita punya Wahyu Slow ya yang hadir dengan Benci Mantanmu.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rum. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: dari tadi?
1: Ah, paling kurang minum air, nanti juga hilang.
0: Bapak kemarin juga bilang leher kaku, jantung juga berdebar.
1: Iya sih, tapi jangan suruh saya tensi ya, takut mah.
0: Heh, takut tensi? Emang alatnya gigit, Pak?
2: Oh no.
1: Bunyinya saja sudah bikin saya deg-degan, Ma.
0: Lah, lebih deg-degan kalau hipertensi dibiarkan, Pak.
1: Memang penting ya?
0: Iyalah, Pak, penting. Cuma sebentar dan tidak sakit. Sekarang juga bisa cek gratis juga.
1: Gratis?
0: Iya, Pak. Dari program pemerintah. Namanya Cek Kesehatan Gratis. Kita masyarakat diminta untuk memanfaatkan program itu. Jadi, selagi masih gratis, ayo Pak, kita ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.
1: Wah, mantap itu. Mumpung gratis, kita cek sekarang saja ya, Ma.
0: Nah, itu baru suami pinter.
1: Ternyata, yang bikin takut itu pikiran sendiri ya.
0: Makanya jangan takut cek sebelum terlambat.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

Dalam film dokumenter, apa yang kita lihat sering terasa seperti kenyataan yang utuh. Padahal, ada teknik penting yang membentuk cara kita memahami cerita, yaitu framing. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Framing adalah cara pembuat film memilih dan membingkai bagian tertentu dari realitas untuk ditampilkan kepada penonton. Artinya, tidak semua kejadian direkam dan ditampilkan secara penuh, tetapi dipilih sesuai sudut pandang cerita yang ingin disampaikan. Contohnya, saat kamera menyorot wajah seorang nelayan yang lelah, kita bisa langsung merasakan kerasnya perjuangan hidupnya. Namun, ketika kamera bergeser ke laut yang luas dan tenang, suasananya bisa terasa damai dan penuh harapan. Objek yang sama bisa menghasilkan makna yang berbeda, tergantung bagaimana ia dibingkai. Dalam dokumenter, framing juga membentuk empati penonton. Apa yang ditonjolkan dan apa yang dibiarkan di luar layar sama-sama memengaruhi cara kita memahami realitas. Karena pada akhirnya, framing bukan hanya soal gambar, tapi juga soal

0: The enemy has slain the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu semua mai. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, San.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deng itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

0: sampah-sampah di samping rumah suka kasih bersih ke belum?
1: Belum, Ma. Dia bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, tuh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
2: kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau di...

Kecerdasan artifisial atau AI makin dekat dengan dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia sudah terbitkan pedoman penggunaan AI di sekolah dan lingkungan belajar supaya teknologi dimanfaatkan secara sehat, aman, dan bertanggung jawab. Melalui aturan SKB 7 Menteri, penggunaan AI atau aplikasi penjawab otomatis tidak dianjurkan untuk anak usia PAUD sampai sekolah dasar. Tujuannya supaya anak usia PAUD sampai sekolah dasar tetap berkembang melalui proses berpikir, berdiskusi, dan belajar mandiri, bukan hanya menerima jawaban instan dari mesin. Di keputusan bersama ini juga diingatkan pentingnya membatasi durasi penggunaan layar pada anak untuk mencegah ketergantungan digital, gangguan fokus, dan risiko perundungan cyber. Bagi guru dan orang tua, AI diharapkan menjadi alat pendukung pembelajaran, misalnya membantu mencari referensi atau menyusun ide, bukan menggantikan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis siswa. Teknologi akan terus berkembang, tapi karakter, etika, dan kemampuan berpikir tetap menjadi

0: Ikan, ikan, ikan. Ikan segar, ikan segar. Beli bu ikannya. Bu, beli bu ikannya segar bu. Segar, segar ikannya.
1: Ada ikan apa aja Pak hari ini?
0: Banyak bu. Ikannya segar-segar. Subuh tadi langsung diambil dari perahu nelayan. Silakan dilihat dulu bu. Ikannya segar-segar bu.
1: Wah, segar-segar ya Pak semuanya. Saya mau dong Pak. Yang ini 5 ekor ya Pak. Sama yang ini juga Pak 5. Pak, sekalian ya ikannya dibersihkan langsung. Bisa kan Pak?
0: Bisa bu, saya bersihkan sekarang ya.
1: Terima kasih ya Pak. Saya juga minta sekalian ikannya dipotong ya, biar langsung bisa dimasak nantinya. Tapi itu apa ya Pak? Itu apa yang keluar dari dalam perut ikannya? Aduh, itu plastik ya Pak?
0: Iya, Bu.
1: Ada masker kesehatan juga ikut keluar dari perut ikannya sih?
0: Ini sudah ikan kesekian yang saya bersihkan yang isinya sampah semua. Padahal ikan ini diambil langsung Bu dari laut kita sendiri.
1: Waduh, kok bisa ya Pak? Tapi gak heran juga sih. Banyak orang yang suka buang sampah ke laut. Apa yang kita lakukan pada laut pasti akan kembali ke kita juga. Kalau kita mengotori laut dengan sampah, ya pastinya kita juga yang terkena dampak tersebut.

0: Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Arojo nanti akan melaporkan. Dan Bupati Rotendau serahkan SK kepada 471 P3K perwaktu formasi 2025. Warta berita selengkapnya akan disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Egy Araujo melaporkan.
2: Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian bersama istri menghadiri parade tenun dan fashion show di pelataran Plaza Perizinan Atambua, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selain Menteri Dalam Negeri, pantauan RRI turut hadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena dan sejumlah pejabat dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, termasuk perwakilan pejabat dari negara tetangga Timor Leste. Usai menyaksikan parade tenun, Menteri Dalam Negeri juga menyempatkan diri mengunjungi seluruh stan untuk melihat langsung produk-produk asli dari masyarakat Kabupaten Belu dan Malaka. Tito Karnavian kepada awak media mengatakan bahwa produksi tenun yang dirinya lihat memiliki khas tersendiri dan perlu untuk terus diproduksi. Dalam kesempatan yang sama, dirinya juga menegaskan bahwa selain menghadiri kegiatan parade tenun pada puncak Festival Fulan Fean, dirinya juga akan kembali hadir untuk menyaksikan secara langsung.
3: Kerajinan-kerajinan itu terutama tenun, karena khas sekali, menarik, lucu. Saya juga banyak di rumah saya koleksi dibuatin oleh istri saya. Dan sering saya pakai untuk kegiatan-kegiatan nasional, kegiatan nasional. Pada festival Tuhan kali ini, ya besok saya ingin lihat. Dan malam ini adalah festival tenun. Ya, tadi kita sudah lihat fashion show, dan sekarang ada pamerannya. Saya hormat dan respect ya, dengan acara ini. Kenapa? Karena ini banyak sekali multi manfaatnya. Yang mulai dari satu, mempertahankan budaya tenun. Ini jangan salah, ini nggak gampang, nggak semua daerah memiliki kemampuan tenun seperti ini. Nggak semua negara memiliki tradisi seperti ini. Jangan sampai nanti kita diambil oleh orang luar negeri. Nah, ini harus mempertahankan budaya. Melalui festival acara-acara ini, kreativitas juga terbangun dari para desainer, seniman, ya. Yang ketiga, ekonomi juga berjalan. Ya, ada transaksi pembelian dan lain-lain. Kemudian juga sarana hiburan. Kita ada tadi hiburan bagi masyarakat. Ya, daerah-daerah seperti ini biasanya kan hiburan cuma alam, ya. Tapi ini ada hiburan yang lain. Ada musik, ada fashion show, ada tempat mengaktualisasikan diri bagi para jagoan-jagoan seni, desainer, tenun, kemudian juga bagi para orang tua sekolah juga punya kebanggaan sendiri. Kita lihat dari anak-anaknya itu. Ini di Atambua yang mungkin jauh dari kota besar, tapi anak-anaknya PD-PD yang SD, SMP sangat confident gitu ya, beraksi di depan kita semua.
2: Tito Karnavian di akhir pesan berharap para pengrajin tenun terus melestarikan budaya tenun saat ini kepada generasi penerus.
1: Kita beralih ke berita berikutnya. UPTD, Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND, mengimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Pemkab ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Laporan selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
4: UPTD Badan Pendapatan Daerah Bapenda ND menghimbau seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten ND agar meningkatkan kedisiplinan dalam membayar pajak kendaraan dinas. Imbauan tersebut disampaikan menyusul masih rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan dinas yang berpotensi memengaruhi penerimaan daerah. Kasubag TU UPTD Bapenda Ende, Vincenzius Sare mengungkapkan bahwa pada tahun 2025 masih terdapat tunggakan pajak kendaraan dinas sebesar Rp175 juta yang belum diselesaikan. Sementara itu, pada periode Januari hingga Juni 2026, dari sekitar 900 kendaraan dinas yang terdaftar, baru sekitar 30 kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Ia berharap seluruh OPD segera menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak kendaraan dinas karena pemerintah harus menjadi contoh dalam kepatuhan membayar pajak sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama. Menurut Vincenzius, pembayaran pajak kendaraan memiliki dampak langsung terhadap penerimaan daerah melalui mekanisme opsen pajak kendaraan bermotor. Dana opsen tersebut langsung masuk ke kas pemerintah Kabupaten Ende pada hari yang sama setelah wajib pajak melakukan pembayaran. Ia menjelaskan, sejak Januari hingga awal Juni 2026, penerimaan opsen pajak kendaraan yang telah masuk ke kas Kabupaten Ende mencapai sekitar Rp3,6 miliar. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sektor pajak kendaraan menjadi salah satu sumber pendapatan yang penting bagi daerah.
5: Jadi informasi terakhir di tahun 2025 kemarin itu ND itu ada tunggakan pajak sebesar Rp175 juta yang di tahun 2025 belum bayar. Lalu di tahun 2026 sampai di bulan Juni ini ya kendaraan dinas yang sudah membayar itu baru di angka sekitar 30-an kendaraan dinas. Jadi masih banyak sekali dari total sekitar 900 lebih baru 30-an kendaraan dinas yang membayar pajak. Jadi himbauan dari kami untuk Kabupaten Ende, pemerintah Kabupaten Ende untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan dinas.
4: Vincenzius menegaskan, semakin tinggi tingkat kepatuhan pembayaran pajak, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Penerimaan pajak yang optimal akan mendukung penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, hingga pelaksanaan program bantuan sosial bagi masyarakat. Karena itu, UPTD Bapenda Ende berharap seluruh organisasi perangkat daerah segera melunasi pajak kendaraan dinas yang masih menunggak. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat penerimaan daerah sekaligus membangun budaya taat pajak di lingkungan pemerintah dan masyarakat. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di RRI Digital yang bisa didownload di RRI Playgo. Pendengar, Bupati Rotendao secara resmi menyerahkan surat keputusan atau SK kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu formasi tahun 2025. Penyerahan SK yang berlangsung di Auditorium Tiilangga Permai Baa Jumat pagi menjadi wujud komitmen pemerintah Kabupaten Rotendao dalam memberikan kepastian status kepada tenaga non-ASN yang telah lama mengabdi, disampaikan langsung oleh reporter Rudi Hartono.
6: Bupati Rotendao menyerahkan secara simbolis surat keputusan kepada 471 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu formasi 2025 di Auditorium Tiilangga Permai Jumat 26 Juni 2026. Penyerahan SK ini menjadi tonggak penting dalam memberikan kepastian status bagi tenaga non-ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao. PLT Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDMD Ernesula dalam laporannya mengatakan sebanyak 471 P3K paruh waktu menerima SK yang terdiri atas 111 tenaga guru, 2 tenaga kesehatan, dan 358 tenaga teknis. Seluruh penerima diharapkan dapat segera menjalankan tugas sesuai bidang masing-masing dalam mendukung peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Rotendao.
7: Dengan pemerintah dan perjanjian kerja paruh waktu formasi tahun 2025 di lingkungan pemerintah Kabupaten Rotendao berjumlah 471 orang dengan rincian. Tenaga guru sebanyak 111 orang, tenaga kesehatan sebanyak 2 orang, tenaga teknis sebanyak 358 orang.
6: Sementara itu, dalam sambutannya, Bupati Rotendao Paulus Henuk mengingatkan seluruh P3K paruh waktu agar menjadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil. Bupati juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD harus dipertanggungjawabkan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat Rotendao.
8: Oleh karena itu, saya mengajak seluruh B3 Kapal Waktu yang menerima SK pada hari ini untuk menunjukkan kinerja terbaik. Jadikan kepercayaan yang diberikan pemerintah sebagai motivasi untuk bekerja lebih disiplin, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.
6: Ketua Perwakilan Aliansi P3 Kapar Waktu Kabupaten Rotendao Yapnya Renggaluama ketika diwawancara seusai penyerahan SK P3 Kapar Waktu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan serta pemerintah Kabupaten Rotendao atas kepastian status yang diberikan setelah melalui penantian panjang. Menurutnya penyerahan SK tersebut menjadi momentum bersejarah karena secara resmi para P3 Kapar Waktu telah menjadi bagian dari aparatur sipil negara.
9: Hari ini Pak Bupati sudah memberikan sebuah kepastian bagi kami ketika Kapar Waktu Kabupaten Rotendao dalam penantian yang panjang yang cukup melelahkan, tetapi kita bersyukur bahwa atas kegiatan yang dilakukan hari ini oleh Kabupaten Rotendao dalam penyerahan SK hari ini menjadi satu momentum yang berharga bagi kami dalam proses perjalanan kami. Dan hari ini juga kami kesempatan bagi kami bahwa kami sudah ada di dalam gerbong ASN secara sah dan resmi.
6: Pelaksanaan upacara penyerahan SK P3 Kapar Waktu dihadiri oleh Sekretaris Daerah Rotendao, Jonas M. Selik, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, dan seluruh peserta P3 Kapar Waktu yang hadir dalam kegiatan penyerahan SK oleh Bupati Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketua Pusat TPPKK RI melakukan kunjungan kerja ke Belu dengan agenda temu kader dan mendorong pelaksanaan 6 bidang standar minimal pelayanan SPM, juga penyaluran bantuan dalam mendorong pelayanan penunjang kesejahteraan masyarakat. Selengkapnya disampaikan Christian Dimau.
10: Ketua Umum TPPKK Pusat Tri Suswati Karnavian didampingi jajarannya serta Ketua TPPKK Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Belu dengan agenda temu kader dan pelayanan posyandu dalam penerapan 6 bidang standar pelayanan minimal di posyandu Kelurahan Tulemelai, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu. Dalam kunjungan tersebut, Tri Suswati Tito Karnavian bersama rombongan memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan yang diterapkan di posyandu, sekaligus berdiskusi dengan orang tua, kader, dan dokter mengenai pelayanan 6 bidang standar SPM di posyandu. Kunjungan ini juga menjadi wujud komitmen dalam mendukung transformasi posyandu sebagai pusat pelayanan dasar masyarakat yang lebih terpadu, sejalan dengan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Ketua TPPKK Pusat Tri Suswati Tito Karnavian dalam arahannya menekankan pentingnya standar pelayanan minimal atau SPM yang mencakup SPM kesehatan, SPM pendidikan, SPM pekerjaan umum, SPM perumahan rakyat, SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM sosial. Ia menekankan penerapan 6 standar pelayanan minimal atau SPM sangat penting untuk menjamin terpenuhinya hak dasar setiap warga negara secara merata di seluruh daerah untuk mencegah kesenjangan kualitas pelayanan publik dan memastikan negara hadir langsung di tingkat akar rumput untuk kepentingan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat.
11: Hanya menjadi posyandu biasa tapi sudah siklus hidup. Pemanfaatan posyandu oleh pelayanan kesehatan itu besar sekali dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita sudah tidak perlu meragukan lagi bahwa bagaimana suksesnya kesehatan masyarakat yang di ujung tombak, di desa, RT, RW, kelurahan ini banyak didukung oleh pelayanan kesehatan. Ini juga kerjasama yang luar biasa dari OPD terkait di bidang pelayanan kesehatan.
10: Lanjutnya menuturkan bahwa tugas posyandu telah mengalami transformasi atau perubahan di mana dulu hanya melayani bidang kesehatan, kini melayani 6 bidang yang juga tertuang dalam Permendagri nomor 3 nomor 13 tahun 2024 menegaskan bahwa posyandu bukan hanya tempat pelayanan kesehatan tetapi menjadi pusat pelayanan dasar masyarakat yang mencakup 6 bidang standar pelayanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
11: Selanjutnya mari kita bersama-sama memulai langkah untuk menjadikan posyandu dari hanya fasilitas satu ke pelayanan menjadi 6 SPM. Walaupun langkah ini mungkin masih panjang ya, tapi langkah panjang pasti harus dimulai dengan satu langkah.
10: Dalam kunjungan di Pos Candu Tulemalai, Ketua TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian juga menyalurkan bantuan yang mencakup bantuan makanan sehat bagi keluarga berisiko stunting, penyerahan kartu identitas anak, penyerahan 3 set tempat sampah terpilah, penyerahan alat peraga edukatif untuk anak PAUD, penyerahan bantuan operasional Megapon Toa, penyerahan alat bantuan berupa stetoskop, otoskop, absen like, timbangan bayi, pita ukur dan inflator meter, dan penyerahan 20 bibit pohon kepada Kelurahan Tulemalai. Dalam kunjungan ini juga dilakukan penyerahan permohonan registrasi Posyandu Kabupaten Belu tahun 2026 dari Ketua TP PKK Kabupaten Belu, Litvina Viviatilai, kepada Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Suswati Karnavian agar mendapatkan nomor registrasi resmi dari pemerintah. Langkah ini juga berfungsi sebagai pengakuan legalitas kelembagaan dalam memperkuat peran Posyandu sebagai pusat pelayanan masyarakat dan memastikan alokasi dana desa atau APBDes agar bantuan pemerintah lebih tepat sasaran. Saran RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghadiri parade tenun dan fashion show di Kota Atambua. Bupati Rotendao serahkan SK kepada 471 P3K paruh waktu formasi 2025. Sekian warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana bayi kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Ya, pendengar, akhirnya tuntas sudah Vero menemani Anda dari Kupang menyapa siang hingga sore ini. Setelah Vero akan ada rekan saya, Kak Sony, yang akan menemani lagi dalam rangkaian Kupang menyapa sore hingga tuntas di tengah malam nanti di pukul 12 tepat ya. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan bersama dengan Vero di lain hari pastinya, dan tetap setia untuk mendengarkan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Gaya kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Get dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?
3: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1. Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi untuk kesempatan hari ini 27 Juni 2026. Saya Sony, kembali temani Anda untuk sore hingga malam hari sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat ini masih bersama rekan Riana, tapi nanti melanjutkan rekan Ben sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sudah pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Kebersamaan kita awali sore hari ini dengan azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Nanti untuk kesempatan hari ini pendengar, azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya pada pukul 17 lebih 38 menit waktu Indonesia Tengah. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang sore ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

Pendengar PT Pertamina Patra Niaga memperkuat distribusi bahan bakar minyak atau BBM untuk memastikan kebutuhan energi masyarakat terpenuhi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. VP Corporate Komunikasi Pertamina Patra Niaga, Kitty Adora, menyampaikan bahwa secara nasional, kondisi pasokan BBM di Fuel Pertamina ini disebut tersedia dan mencukupi. Dan katanya dalam keterangan di Jakarta hari ini bahwa Pertamina Patra Niaga terus memonitor kondisi pasokan dan distribusi BBM secara real time di seluruh wilayah operasional. Secara nasional, pendengar, stok dalam kondisi tersedia dan penyaluran terus dioptimalkan untuk kebutuhan masyarakat. Kitty menjelaskan fenomena terjadi antrean bukan disebabkan keterbatasan stok ya. Karena Pertamina Patra Niaga sudah menyalurkan BBM baik produk gasolin dan juga gasoil di atas rata-rata kebutuhan. Menurut dia, berbagai langkah operasional dilakukan Pertamina Patra Niaga untuk mengantisipasi dinamika kondisi di wilayah yang mengalami peningkatan permintaan. Langkah-langkah ini antara lain mengoperasikan terminal BBM selama 24 jam di wilayah dengan tingginya permintaan untuk memastikan proses penerimaan, penyiapan dan juga penyaluran BBM berlangsung tanpa henti. Dan selain itu Pertamina melakukan pengaturan pola operasi mobil tangki agar pengiriman dilakukan lebih awal sehingga pasokan BBM telah tiba di SPBU sebelum dimulainya aktivitas masyarakat pada pagi harinya. Di tempat Anda masih ada antrian yang cukup panjang kah di SPBU kalau sempat isi BBM di SPBU tertentu yang antriannya cukup panjang dan mengular? Silakan berbagi informasi dan bisa juga dalam bentuk video pendek pendengar di 0811-3820-9440. Informasi dari sekitar Anda, kondisi lalu lintas atau juga informasi cuaca dan informasi-informasi lainnya bisa Anda bagikan di 0811-3820-9440.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: luka.
1: Bersatu kanal informasi dan inspirasi, informasi selanjutnya dari Antara News, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Bakom Pemerintah RI, Hariko Wibowo Satria, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin anak-anak Indonesia cerdas dan sehat pada tahun 2045. Di kawasan Jakarta Pusat hari ini, Presiden menyebutkan bahwa menginginkan sederhana saja. Dan menginginkan di tahun 2045, 19 tahun lagi anak Indonesia cerdas, sehat, dan bisa bersaing. Keinginan ini, kata dia, menjadi gagasan di balik program pemerintah yang saat ini sedang berjalan maupun sedang dilaksanakan. Salah satu program ini adalah pembatasan akses media sosial untuk anak di bawah usia 16 tahun melalui PP Tunas atau Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak. Dan program lainnya adalah perbaikan sekolah-sekolah yang rusak. Hariko mengatakan bahwa pada pemerintah Prabowo terdapat puluhan ribu sekolah yang diperbaiki. Tidak hanya itu, pada bidang pendidikan, Presiden juga memiliki program sekolah rakyat yang 100% gratis atau sama sekali tidak dipungut biaya. Dia mengatakan melalui program ini anak yang bersekolah sudah tidak perlu lagi untuk memikirkan biaya seragam maupun biaya buku. Program berikutnya yang saat ini menjadi sorotan publik adalah makan bergizi gratis, yang mengatakan bahwa hasil survei Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mencatatkan dampak positif. Dan meski terdapat beberapa polemik dalam program ini, ia mengatakan bahwa hal tersebut bagian dari perbaikan tata kelola agar menjadi lebih baik. Informasi ini, pendengar, saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Pendengar, Kementerian Pertahanan menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI 2026 yang sedang mengikuti latihan bela negara dan juga manajerial. Dan pernyataan disampaikan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia BPSDM Kemhan, Mayjen TNI Ketut Gede Wetan Pastia saat jumpa pers di kantor Kementerian Pertahanan di Jakarta Pusat hari ini. Kata Ketut bahwa pihaknya menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya 5 peserta program SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Kelima peserta tersebut adalah Yonanda Taufik, Satdi Kepuslapur Kadiklat Baturaja, kemudian Anissa Muyasaro, kemudian juga ada Novia Ramdhani, Sihotang, dan juga Muhammad Rifki Rinaldi, juga Nola Diasari di Kalimantan. Ketut menjelaskan kelima peserta yang gugur punya kondisi medis yang berbeda-beda. Informasi dari Antara News pendengar, Kementerian Pertahanan menyampaikan duka cita atas meninggalnya 5 peserta SPPI untuk Koperasi Desa Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Marketplace Platform dan Online Learning Platform.

Buku mengandung banyak sekali pengetahuan. Buku juga ternyata punya salah satu daya tarik, yaitu aromanya. Tahukah Anda dari mana aroma khas buku itu berasal? Dikutip dari Science ABC, buku lama dan buku baru memiliki aroma yang berbeda. Buku lama memiliki aroma manis seperti bunga vanila. Hal ini berasal dari bahan kimia seperti natrium hidroksida atau soda api dan bensaldehida yang ditambahkan ke kertas untuk menghasilkan aroma manis serta mengurangi keasaman dan pembengkakan serat pulp kayu yang digunakan untuk memproduksi kertas. Sedangkan aroma buku baru bisa dikaitkan dengan tinta yang digunakan serta perekat yang dipakai dalam proses pembuatan buku. Bahkan, karena aromanya yang khas, menarik perhatian produsen wewangian untuk menciptakan aroma buku-buku lama sebagai parfum. Jadi, inilah alasan buku menghasilkan aroma yang khas. Mana yang lebih Anda suka? Aroma buku baru atau buku lama?

Kamu pasti sudah tidak asing dengan keberadaan tanggal kadaluarsa atau expired date yang tertulis di setiap botol kemasan air mineral. Banyak orang yang beranggapan bahwa tulisan kadaluarsa tersebut adalah masa kadaluarsa dari air mineral dalam sebuah botol kemasan. Faktanya, air tidak memiliki masa kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa yang tertera pada bagian atas botol menunjukkan masa pakai botol dan bukan air di dalamnya. Botol plastik yang digunakan untuk mewadahi air mineral terbuat dari bahan yang akan mengalami penurunan kualitas setidaknya 2 tahun. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas air. Menurut Life Science, botol atau gelas plastik yang digunakan untuk mengemas air dapat mengalami kebocoran bahan kimia dan hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas air. Bahan kimia yang terlepas itu kemudian akan tercampur ke dalam air yang ada di dalam kemasan botol. Inilah yang dimaksud sebagai kadaluarsa. Sebenarnya air yang sudah tercampur bahan kimia ini juga tidak beracun dan tetap bisa dikonsumsi. Hanya saja rasa dari air tersebut tidak lagi sesegar biasanya.

Kebijakan pajak 0% untuk impor suku cadang pesawat tersebut terus berproses. Saat ini sudah memasuki tahap harmonisasi sebelum dapat segera diterapkan pemerintah. Menurut Dudi, kebijakan ini mendapat dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mendorong percepatan pembebasan biaya masuk sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi industri penerbangan nasional. Informasi dari Antara News pendengar, Menteri Perhubungan menyebutkan pajak 0% suku cadang pesawat saat ini dalam tahap harmonisasi. Selamat malam untuk Anda pendengar Pro 1. Malam ini untuk Anda yang ingin menikmati suasana malam bersama dengan keluarga, ada Sabuak ya yang bisa Anda kunjungi. Sabuak ini Sunday Market buat orang Kupang. Di minggu ini dilaksanakan hari Jumat sampai dengan hari Minggu. Ada belanja produk lokal di sana, ada kuliner enak dan juga harga terjangkau. Ada hiburan dan musik live dan tempat nongkrong asik, juga bersih dan nyaman dan tertata. Datang belanja, dukung produk lokal, jaga kebersihan di Kota Kupangsa dengan Sabuak ya, Sunday Market buat orang Kupang. Anda bisa mengunjunginya dan bisa berbagi informasi kalau sempat kunjungi Sabuak untuk petang hari ini atau malam hari ini, bisa berbagi informasi atau juga kondisi di sekitar Anda, lalu lintas, cuaca, atau juga hal-hal yang tidak terduga dari sekitar Anda. Keamanan tempat-tempat tertentu seperti yang kemarin kita saksikan bahwa ada di daerah Camplong ya, itu terjadi pelemparan yang menewaskan satu orang pengguna jalan pada malam hari atau dini hari. Ya, ini memang kita prihatin dengan kondisi ini dan tetap berharap bahwa kita tetap menjaga keamanan. Kalau Anda juga sempat lihat kondisi keamanan tertentu di lokasi tertentu yang mungkin menurut Anda kalau itu dilewati pada malam hari ada pelemparan dan lain-lain sebagainya atau kondisi yang tidak aman, bisa berbagi informasi di 0811-3820-9440 di WhatsApp ya, 0811-3820-9440, dapat berupa video pendek.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh. Oh.

Pendengar, Bupati Rotendao Paulus Henuk menyerahkan SK kepada 471 P3K paruh waktu formasi 2025. Penyerahan berlangsung di Auditorium TI Langga Permai Baa hari Jumat kemarin. Penyerahan ini menjadi komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian status kepada tenaga honorer ASN dan mereka sudah mengabdi di berbagai sektor pelayanan di Kabupaten Rotendao. Pelaksana tugas Kepala BKPSD MD Ernest Sula melaporkan sebanyak 471 P3K menerima SK. Jumlah ini terdiri dari 111 guru, 2 tenaga kesehatan, dan juga 358 tenaga teknis. Seluruh P3K ditempatkan sesuai dengan bidang tugas masing-masing dan penempatan ini dilaksanakan diharapkan meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Selamat untuk Anda 471 P3K paruh waktu di Rotendao yang diserahkan SK-nya oleh Bupati Rotendao. Informasi ini dan informasi selengkap lainnya bisa Anda baca di situs rri.co.id.

Ada kamar di lantai 3, lorong kanan. Tak istimewa, kecuali oleh siapa yang mengisinya. Empat perempuan, empat latar, empat kepala dengan cara pandang masing-masing. Dan satu kamar yang entah cukup atau terlalu sempit untuk semuanya.

0: Akhirnya dapet juga nih kamar. Lumayan lah, AC-nya gak pura-pura hidup.
1: Alhamdulillah, mbak-mbak semua sudah masuk ya. Saya Saras dari Jogja. Mohon bimbingannya kalau keliru.
2: Halo semua, nama saya Zulaiha. Saya asal Pontianak. Datang bertamu tak bawa roti, hanya senyum pengganti hati.
3: Halo, saya Dayu dari Barito, Provinsi Kalimantan Tengah. Wah, kamarnya menghadap barat ya. Bagus, kita bisa lihat matahari terbenam nih.
0: Aduh, kamar kos kok rasa puisi. Tapi seru juga sih.
4: Tidak semua pertemuan dimulai dengan saling paham. Kadang cukup saling hadir. Dapur ini tempat paling jujur. Bumbu tidak bisa berpura-pura. Dan manusia biasanya lebih mudah terbaca di antara wajan dan juga kompor.
1: Mbak-mbak, ini saya masak gudeg. Mungkin agak manis ya, kayak kenangan yang susah dilupakan.
2: Yailah, saya buat laksa. Bumbunya banyak sekali, tapi mau sabar mengolahnya. Macam hati yang angkat jatuh cinta.
3: Kalau saya hanya mengukus ubi dan jagung saja nih. Biasalah makanan hutan. Tapi jangan salah, makanan inilah yang bikin kami kuat untuk menempuh sungai.
0: Kalau gue sih bawa ayam geprek. Tapi beli sih, tapi cabenya gue bikin sendiri loh.
1: Mbak-mbak, yang penting itu bukan siapa yang masaknya, tapi dengan siapa kita makannya.

0: Hari itu, nasi tidak hanya menyatukan rasa, tapi juga menghangatkan jarak. Kadang bukan badai yang menghancurkan kapal, tapi retak halus di lambungnya. Dan retak itu datang bukan karena niat, tapi karena beda cara melihat.
1: Aduh, gue gak ngerti nih, kenapa sih lomba pentas budaya kampus harus pakai adat-adat kayak gini? Kenapa gak pakai sesuatu yang umum aja? Casual kek? Yang bisa chill aja gitu bajunya?
2: Karena adat tuh bukan sekadar pakaian, itu tuh lambang, dan itu napas sejarah.
3: Ya, betul itu mbak. Pentas budaya itu bukan untuk menunjukkan siapa yang paling tradisional, tapi siapa yang tidak lupa dari mana ia berasal.
4: Kalau baju adat kami dibuat dari daun dan serat. Dipakai bukan untuk bergaya, tapi untuk mengingat ketika kami berada di kampung halaman.
1: Ih, tapi gue gak ngerti. Kayak outsider aja gitu. Kayak gak ngerti dunia kalian.

0: yang merasa asing belum tentu ingin menjauh. Kadang, ia hanya belum tahu cara mendekat. Ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata, tapi bisa dipahami lewat keheningan bersama. Malam itu mereka tidak berbicara soal budaya, mereka berbicara sebagai manusia.
1: Dulu, aku duduk bersama nenekku di tepi sungai. Kami tak saling bicara, tapi yang pastinya aku tahu, dia percaya padaku.
2: Nenekku juga bilang, ora kabeh kudu dijelaske, kadang cukup dirasake.
3: Saya jadi rindu emak pula. Tapi mungkin di kamar ini saya agak belajar. Kalau rumah bukan selalu tempat, kadang ia adalah rasa yang dibagi.
4: Gua pikir kalau beda harus berisik, harus lawan juga. Tapi ternyata kadang cukup dengerin aja ya, Mbak.
0: Di bawah langit yang sama, mereka melihat hal yang berbeda. Tapi malam itu mereka mendengar hal-hal yang sama, bahwa tidak semua perbedaan butuh penjelasan. Kadang hanya cukup pengertian.

0: Tapi tidak semua hal kembali seperti semula. Perbedaan mereka tidak hilang, tapi kini tak lagi jadi jarak, melainkan jembatan yang mereka bangun pelan-pelan dengan tawa, air mata, dan sedikit rasa malu.
1: Gue masih gak ngerti sih cara pakai selendang ini. Tapi gue ngerti sekarang kenapa lo pada pakai semua.
2: Mbak, aku ngerti. Kadang orang yang gak butuh nasihat cuma butuh didengarkan.
3: Kalau kita duduk semeja, tak perlu tahulah semua lagu. Asal kita bisa ikut dengar, dah cukup tuh.
4: Di hutan, semua suara mempunyai tempat. Bahkan suara yang paling pelan pun dapat didengar oleh semesta.
0: Lantai 3, lorong kanan. Kamar itu mungkin sudah kosong hari ini, tapi ada yang tertinggal di dindingnya. Bukan cat, tapi cerita akan saling menghargai perbedaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan

Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mendorong badan usaha milik negara BUMN untuk sektor pangan menjadi motor hilirisasi komoditas pertanian untuk memperkuat industri, meningkatkan nilai tambah dan juga ketahanan pangan nasional. Dan kata Mentan dalam keterangan di Jakarta bahwa intinya bagaimana restrukturisasi benar-benar tertata. Amran menekankan hal ini saat memimpin rapat koordinasi finalisasi rancangan instruksi Presiden tentang percepatan hilirisasi komoditas pertanian. Kementerian Pertanian sendiri sedang membangun fondasi baru penguatan sektor pangan nasional melalui percepatan hilirisasi komoditas pertanian strategis. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, memperkuat peran BUMN pangan sebagai penggerak ekosistem pangan nasional, dan juga menciptakan sistem pangan yang lebih efisien, terintegrasi, dan juga berkelanjutan. Informasi dari Antara News, pendengar, Menteri Pertanian mendorong BUMN pangan untuk menjadi motor hilirisasi pertanian nasional.

0: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lo deh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

Pendengar, Kementerian Pertanian mendorong pelaku usaha untuk mempercepat pemasukan ternak sapi bakalan untuk memperkuat ketersediaan daging nasional dan menjaga stabilitas pasokan dan mendukung ketahanan pangan yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda mengatakan masih tersedia waktu hingga akhir September 2026 bagi pelaku usaha untuk mengoptimalkan realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan. Saya jublik dari antara news pendengar, kata Agung bahwa pihaknya mengimbau seluruh pelaku usaha importir untuk mempercepat realisasi pemasukan ternak bakalan sesuai dengan komitmen yang sudah ditetapkan. Menurut dia, ini penting agar realisasi pemasukan tidak lebih rendah dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.

0: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
1: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Ya, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran.

0: Tahukah kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
1: Awesome!
0: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International

Pendengar, nanti pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk Warta Berita. Informasi untuk Anda, sebelum Warta Berita, Kementerian Agama melaksanakan uji kapasitas bakal calon anggota Majelis Masyayikh periode 2026 sampai dengan 2031 dalam wawancara 9 anggota Ahlul Halil Wal Aqi yang sudah dipilih dan ditetapkan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. 83 bakal calon yang terdaftar mengikuti proses seleksi ini, ada 61 peserta wawancara secara daring dan 22 secara luring. Wawancara dilakukan dalam proses pendalaman terhadap kapasitas keilmuan, integritas, dan pengalaman juga visi para bakal calon. Kementerian Agama menguji kapasitas bakal calon anggota Majelis Masyayikh. Satu informasi yang saya cuplikan untuk Anda dari Antara News. Kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta sesaat lagi, tetap bersama Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Aero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja masalah. Dan kita juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan. Dengan masih antara Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di antara Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, ngaruhnya berapa? 900-an.
9: 900-an. Pengagusian capaian progres dah.
8: Progres masih bagus kan, masih 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% 86% pendidikan saya bisa ngebut yang tepi ya, ngebutin selesai. Tapi ya harus diakui, kalau dulu kan perusahaan cuma satu, tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa sisa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
11: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
10: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
12: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
10: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
15: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
14: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026 ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
15: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
16: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
15: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
17: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
18: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
19: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara, mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu, jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
20: Sudah kembali ke Banjarmasin 389. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang, ini sama harus ini apa ya, berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan, segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
19: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Tapi Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that
3: ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus muda.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya Anda ikuti renungan malam Buddha, dan renungan malam hari ini akan disampaikan oleh Selastri, penyuluh agama Buddha dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan judul Kemenangan Sejati dalam Agama Buddha.

Sebelum kita memulai renungan Dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama mengagungkan guru agung kita, para Buddha, dengan memanjatkan Paritta Wanda.

di RRI yang saya hormati dan saya cintai dalam dhamma. Sambutlah salam kasih dalam dhamma. Sotihotu Namo Buddhaya. Semoga keselamatan, kedamaian, kesehatan, dan kebahagiaan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Semoga cahaya dhamma menerangi hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan, cinta kasih, dan ketenangan batin. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya, Selastri, Penyuluh Agama Buddha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak para pendengar sekalian untuk sejenak menghentikan kesibukan, melepaskan berbagai beban pikiran, dan menghadirkan perhatian penuh pada saat ini. Marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu kemenangan sejati dalam agama Buddha. Di tengah kehidupan modern yang penuh dengan persaingan, banyak orang mengartikan kemenangan sebagai keberhasilan mengalahkan orang lain, memperoleh kekayaan, meraih jabatan, mendapatkan penghargaan, atau mencapai berbagai prestasi duniawi. Tidak sedikit yang menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk mengejar kemenangan-kemenangan tersebut. Namun, pernah pada diri sendiri, apakah kemenangan yang kita raih benar-benar membawa kebahagiaan dan kedamaian? Apakah orang yang berhasil mengalahkan orang lain otomatis menjadi orang yang paling bahagia? Ajaran Buddha mengajarkan bahwa terdapat suatu kemenangan yang jauh lebih mulia dan lebih bernilai daripada kemenangan atas orang lain, yaitu kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika kita mampu menundukkan lawan di luar diri, melainkan ketika kita mampu menaklukkan kemarahan dengan kesabaran, mengalahkan kebencian dengan cinta kasih, mengatasi keserakahan dengan kemurahan hati, dan menyingkirkan kebodohan batin melalui kebijaksanaan. Melalui perenungan dhamma hari ini, marilah kita bersama-sama memahami makna kemenangan sejati menurut ajaran Sang Buddha, serta bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar memperoleh kebahagiaan yang lebih mendalam, kedamaian yang lebih kokoh, dan kehidupan yang lebih bermakna. Ajaran Buddha mengajak kita untuk melihat makna kemenangan dari sudut pandang yang lebih dalam. Sang Buddha tidak menolak pentingnya keberhasilan dalam kehidupan, tetapi beliau menunjukkan bahwa ada kemenangan yang jauh lebih tinggi daripada kemenangan duniawi. Kemenangan tersebut adalah kemenangan atas diri sendiri. Kemenangan sejati bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan orang lain, melainkan ketika ia berhasil mengalahkan keserakahan, kebencian, kesombongan, kemalasan, ketakutan, dan berbagai kekotoran batin yang menjadi sumber penderitaan. Dalam Dhammapada Sahasawaga Syair 103, Sang Buddha bersabda, Yo sahasang sahasena, sanggame manusia jine, Ikanca jaya matanang sawi sangka majutamo. Walaupun seseorang dapat menaklukkan ribuan musuh dalam ribuan kali pertempuran, namun sesungguhnya penakluk terbesar adalah orang yang dapat menaklukkan dirinya sendiri. Sabda ini mengandung makna yang sangat mendalam. Seseorang mungkin dapat memenangkan banyak perlombaan, memperoleh banyak penghargaan, bahkan mengalahkan banyak lawan. Tetapi jika ia masih dikuasai oleh amarah, iri hati, keserakahan, dan kesombongan, maka sesungguhnya ia belum memenangkan dirinya sendiri. Sebaliknya, seseorang yang hidup sederhana, tidak terkenal dan tidak memiliki banyak kekayaan, tetapi mampu mengendalikan pikirannya serta hidup dalam kebijaksanaan dan cinta kasih, sesungguhnya telah meraih kemenangan yang lebih tinggi. Mengapa Sang Buddha menempatkan kemenangan atas diri sendiri sebagai kemenangan yang mulia? Karena musuh terbesar manusia sebenarnya bukan berada di luar dirinya, melainkan berada di dalam dirinya sendiri. Musuh dari luar dapat dilihat dengan jelas, tetapi musuh yang berada di dalam batin seringkali tersembunyi. Kita dapat mengetahui siapa yang memusuhi kita, tetapi seringkali kita menyadari bahwa
keserakahan, kebencian, dan kebodohan batinlah yang sesungguhnya merusak kebahagiaan kita. Dalam agama Buddha dikenal tiga akar kejahatan atau tiga akar penderitaan, yaitu loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha kebodohan batin. Ketiga hal inilah yang menjadi sumber berbagai masalah dalam kehidupan manusia. Keserakahan membuat manusia tidak

pasti keserakahannya semakin sulit pula ia merasa puas. Keserakahan bagaikan api yang terus membesar ketika diberi bahan bakar. Orang yang serakah mungkin memiliki banyak harta, tetapi batinnya selalu merasa kurang. Ia selalu membandingkan dirinya dengan orang lain dan terus mengejar sesuatu yang belum dimiliki. Kemenangan sejati terjadi ketika seseorang mampu mengendalikan keinginannya dan belajar merasa cukup. Bukan berarti ia tidak boleh berusaha atau bekerja keras, tetapi ia tidak diperbudak oleh keinginannya sendiri. Selain keserakahan, kebencian juga menjadi penghalang utama menuju kemenangan sejati. Kebencian dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti kemarahan, dendam, iri hati, permusuhan, dan kebencian terhadap orang yang berbeda pandangan. Kebencian seringkali muncul ketika harapan kita tidak terpenuhi atau ketika kita merasa disakiti oleh orang lain. Dalam keadaan marah, seseorang dapat kehilangan kebijaksanaannya dan melakukan tindakan yang kemudian disesali. Banyak konflik keluarga, pertengkaran antar teman, bahkan peperangan antar kelompok berawal dari kebencian yang tidak terkendali. Sang Buddha mengajarkan bahwa kebencian tidak akan pernah berakhir dengan kebencian. Kebencian hanya dapat diakhiri dengan cinta kasih. Ketika seseorang membalas kemarahan dengan kemarahan, maka lingkaran penderitaan akan terus berlanjut. Namun ketika seseorang mampu membalas kemarahan dengan kesabaran dan kebijaksanaan, maka ia sedang memenangkan pertarungan yang paling penting, yaitu pertarungan melawan kebencian dalam dirinya sendiri. Musuh berikutnya adalah moha atau kebodohan batin. Kebodohan batin bukan berarti kurang pendidikan atau kurang pengetahuan akademik. Banyak orang yang sangat cerdas secara intelektual tetapi masih dikuasai oleh kebodohan batin. Kebodohan batin adalah ketidakmampuan melihat kenyataan sebagai mana adanya. Misalnya, seseorang menganggap bahwa kekayaan akan memberikan kebahagiaan abadi, padahal segala sesuatu bersifat tidak kekal. Atau seseorang menganggap bahwa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, padahal semua makhluk tunduk pada hukum kehidupan yang sama. Kebodohan batin membuat manusia terjebak dalam pandangan yang salah dan menyebabkan berbagai penderitaan. Kemenangan sejati tidak diperoleh melalui kekuatan fisik atau kekuasaan, melainkan melalui latihan batin yang terus-menerus. Dalam ajaran Buddha, latihan tersebut dilakukan melalui pengembangan sila, samadhi, dan panya. Sila merupakan landasan moral yang membantu seseorang mengendalikan perilakunya. Samadhi membantu seseorang mengembangkan ketenangan dan konsentrasi batin. Panya atau kebijaksanaan membantu seseorang memahami kenyataan hidup secara benar. Ketika seseorang menjalankan sila dengan baik, ia belajar mengendalikan perbuatannya. Ia tidak menyakiti makhluk lain, tidak mencuri, tidak melakukan perbuatan asusila, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi hal-hal yang melemahkan kesadaran. Dengan demikian, ia sedang memenangkan pertarungan melawan dorongan negatif yang muncul dalam dirinya. Melalui meditasi, seseorang belajar mengamati pikirannya sendiri. Ia mulai menyadari bagaimana kemarahan muncul, bagaimana keserakahan berkembang, dan bagaimana kecemasan memengaruhi dirinya. Kesadaran ini sangat penting karena seseorang tidak dapat mengubah sesuatu yang disadarinya. Ketika seseorang mampu melihat keadaan batinnya dengan jelas, ia memiliki kesempatan untuk memilih respon yang lebih bijaksana daripada sekedar bereaksi secara emosional. Dalam kehidupan modern, konsep kemenangan sejati menjadi semakin relevan. Kita hidup di zaman yang penuh persaingan, media sosial sering membuat orang membandingkan dirinya dengan orang lain, banyak orang merasa harus selalu sukses, selalu terlihat bahagia, dan selalu mendapatkan pengakuan. Akibatnya, tidak sedikit yang mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi karena merasa tidak mampu memenuhi standar yang diciptakan oleh masyarakat. Ajaran Buddha mengingatkan bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada seberapa banyak pujian yang kita terima atau seberapa tinggi posisi yang kita miliki. Kebahagiaan sejati muncul ketika pikiran terbebas dari keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Seseorang yang mampu menerima dirinya sendiri, bersyukur atas apa yang dimiliki, dan hidup sesuai dhamma akan memiliki ketenangan yang lebih stabil daripada orang yang terus mengejar pengakuan dari luar. Kemenangan sejati juga dapat dilihat dalam kehidupan keluarga. Banyak konflik keluarga sebenarnya bukan disebabkan oleh masalah yang besar.

diceraikan karena ego yang tidak terkendali. Suami dan istri bertengkar karena masing-masing ingin menang. Orang tua dan anak saling menyalahkan karena tidak mau mendengarkan satu sama lain. Dalam situasi seperti ini, kemenangan sejati bukanlah membuktikan bahwa kita benar, melainkan menjaga keharmonisan hubungan melalui kesabaran, pengertian, dan cinta kasih. Demikian pula dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Banyak orang menganggap bahwa keberhasilan berarti menjadi yang terbaik atau mengalahkan semua pesaing. Padahal dalam perspektif Buddhis, keberhasilan sejati harus disertai dengan integritas. Tidak ada gunanya memperoleh prestasi melalui cara-cara yang tidak benar. Kemenangan yang diperoleh dengan mengorbankan kejujuran dan moralitas pada akhirnya akan membawa penderitaan. Teladan terbesar tentang kemenangan sejati dapat dilihat dalam kehidupan Sang Buddha, yaitu sebelum mencapai penerangan sempurna, Pangeran Siddhartha menghadapi berbagai godaan dari mara. Mara melambangkan berbagai kekuatan negatif dalam batin, seperti ketakutan, nafsu keinginan, keraguan, dan kesombongan. Namun Siddhartha tidak melawan mara dengan kekerasan, beliau menghadapinya dengan kesadaran, keteguhan, dan kebijaksanaan. Pada akhirnya, beliau berhasil mengatasi semua godaan tersebut dan mencapai kebuddhaan. Peristiwa ini mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukanlah kemenangan melalui kekuatan fisik, melainkan kemenangan melalui penguasaan diri. Sang Buddha tidak mengalahkan siapapun, tetapi beliau berhasil mengalahkan semua kekotoran batin dalam dirinya. Karena itulah, kemenangan beliau menjadi kemenangan yang sempurna dan membawa manfaat bagi seluruh dunia. Dalam kehidupan sehari-hari, kemenangan sejati dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sederhana. Ketika kita memilih bersabar daripada marah, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih jujur meskipun ada kesempatan untuk berbohong, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih memaafkan daripada membalas dendam, kita sedang meraih kemenangan. Ketika kita memilih berbagi daripada serakah, kita sedang meraih kemenangan. Setiap keputusan yang membawa kita lebih dekat kepada kebajikan merupakan langkah menuju kemenangan sejati. Kemenangan sejati bukanlah tujuan yang dicapai dalam satu hari. Kemenangan sejati adalah proses yang berlangsung sepanjang kehidupan. Setiap hari kita menghadapi pilihan antara mengikuti dorongan negatif atau mengembangkan kualitas-kualitas luhur. Setiap hari kita memiliki kesempatan untuk melatih kesabaran, cinta kasih, kebijaksanaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya, kemenangan sejati bukanlah tentang menjadi lebih hebat daripada orang lain. Kemenangan sejati adalah tentang menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri kita yang kemarin. Ketika seseorang mampu mengurangi keserakahan, mengendalikan kemarahan, mengembangkan cinta kasih, dan memahami dhamma dengan lebih baik, maka ia sedang berjalan di jalan kemenangan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Oleh karena itu, marilah kita tidak hanya mengejar kemenangan duniawi, tetapi juga berusaha meraih kemenangan batin yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Sebab kemenangan atas orang lain mungkin hanya bertahan sesaat, tetapi kemenangan atas diri sendiri akan membawa manfaat sepanjang hidup dan menjadi bekal yang berharga dalam perjalanan menuju pembebasan dari penderitaan. Saya akhiri, Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, terbebas dari penderitaan, dan mencapai kemenangan sejati melalui pengembangan kebijaksanaan, moralitas, dan kemurnian batin. Sadu, sadu, sadu. Sotihotu, namo buddhaya.

Tower 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, selamat bermalam minggu pendengar, selamat malam. Terima kasih untuk kesetiaannya di FM 94,4, RRI Digital, dan RRI.co.id. Di malam minggu ini saya Sony dan juga rekan Ben yang temani Anda. Apa yang Anda rencanakan di malam minggu ini? Di rumah saja, bersama dengan keluarga, atau sementara persiapkan diri untuk hangout? Sudah jam 9:30, ya, ingin jalan-jalan, menikmati suasana malam di Kota Kupang, bisa bagi cerita. Informasinya bisa dibagikan dari kondisi jalan di dekat tempat Anda tinggal, atau juga informasi lain bisa dibagikan malam hari ini 0811-3820-9440, bisa berupa video pendek ya. Ya, beberapa waktu belakangan ini memang banyak hal yang membuat kita agak miris ya. Misalnya kondisi pemerintah yang menyampaikan duka mendalam meninggalnya peserta Latsarmil ya, yang terjadi dengan mereka yang program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI, 5 peserta meninggal dunia ketika sedang mengikuti latihan bela negara dan manajerial untuk menjadi pegawai koperasi Desa Merah Putih dan juga Kampung Nelayan Merah Putih. Ya, ini pemulangan jenazahnya dilakukan, kemudian pemberian santunan sesuai dengan ketentuan sampai menyelesaikan hak-hak peserta. Di kita di Nusa Tenggara Timur yang lagi booming beberapa waktu ini juga kayaknya tidak jauh-jauh dari kabar duka ya. Seorang dokter yang kabarnya diintimidasi atau diduga diintimidasi oleh beberapa anggota dewan sampai akhirnya meninggal dunia ya. Dan lalu kemudian juga memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan meninggal dunia ya. Lalu kemudian di Camplong, ya arah Camplong itu juga ada yang menjadi korban karena dilempari tengah malam pukul 2 dini hari ya oleh ya kabarnya juga sudah ditangkap ini 2 orang pemuda umur 16-an tahun ya, yang karena alkohol ya akhirnya dengan tengah malam mereka melempari kendaraan yang lewat ya, lewat di jalanan dan membuat seorang dari antara penumpangnya meninggal dunia. Sangat disayangkan ini ya. Jadi jaga kesehatan dan juga tentu saja jaga keamanan, terutama untuk jalan malam hari ya. Tetap waspada mereka yang melewati jalur-jalur yang mungkin gelap. Tetap waspada. Tetapi juga kita harus mengingatkan mereka yang ya mungkin juga ya anak-anak muda ya, supaya tetap juga menjaga keamanan di sekitar kita ya. Saling mengingatkan ini penting supaya nanti bisa safe atau selamat kita semua ya. Bisa dibagikan informasi dari sekitar Anda sekali lagi pendengar di 0811-3820-9440 ya. Di kondisi jalan malam hari ini ya. Mudah-mudahan Anda safe di jalan, selamat sampai ke tempat tujuan Anda. Informasi-informasi lain masih akan saya bagikan untuk Anda sampai menjelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

0: the turtle.
1: Aduh, gara-gara scroll HP deng nonton, beta lupa ikut pelatihan memasak tuh eh.
2: Bermain terus. Kira waktu bisa tak putar kembali nah.
1: Itu sumama eh. Tapi pas scroll HP itu, beta ada kepikiran mau bikin usaha. Ma Andia, beta pun modal kecil sani, bisa kosonde.
2: Siapa yang bilang kalau harus modal besar dulu baru bisa buka usaha? Jadi, usaha besar itu selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau lu punya keahlian memasak, coba mulai jualan makanan. Atau kalau lu pandai buat kerajinan, mending tawarkan ke orang sekitar atau di media sosial, sang.
1: Berarti, yang penting beta mulai dulu, eh. Betul kok, Mama?
2: Betul, anak. Gunakan modal dengan waktu yang ada untuk belajar. Bukan deh itu hiburan pasif dong.
1: Kalau begitu, beta mulai coba dari sekarang. Pakai mampu uangnya.
2: Aduh, pusing sudah Mama.
3: Mulai dari hal kecil bukan berarti gagal. Justru itu awal menuju keberhasilan.

Perusahaan Informasi dan Inspirasi pendengar memperingati Hari Bayangkara ke-80 Polda NTT menggelar apel akbar bersih pantai. Dan ini dilakukan Jumat kemarin ya di kawasan Pelabuhan Rakyat Nun Bon Sabu. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Polisi Dr. Rudi Darmoko, diikuti Wakapolda dan juga pejabat utama Polda NTT. Di amanatnya Kapolda mengatakan bahwa kegiatan bersih pantai ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 dan ini tidak saja menjadi momen perkuat pengabdian Polri, tapi juga sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Menurutnya pantai menjadi aset alam sekaligus warisan yang harus dijaga bersama. Karena itu, lewat kegiatan ini Polri ingin menanamkan kesadaran dan penciptaan terhadap lingkungan, kecintaan terhadap lingkungan kepada seluruh lapisan masyarakat.

0: Saya sudah batuk lama, tapi saya takut periksa. Nanti orang bilang saya kena TBC.
1: Tidak perlu takut atau malu. TBC adalah penyakit yang bisa disembuhkan kok, asalkan diperiksa dan diobati dengan teratur.
0: Benarkah dok? Saya dengar obatnya berat dan bisa berbahaya.
1: Obat TBC memang harus diminum rutin minimal 6 bulan, Bu. Tapi dengan pengawasan tenaga kesehatan, pengobatan yang aman, dan sangat membantu pasien untuk sembuh.
0: Jadi, yang penting jangan menunda pengobatan ya, dok?
1: Betul, Bu. Semakin cepat diperiksa, semakin cepat ditangani. Jadi, jangan biarkan kurangnya pengetahuan atau stigma menghalangi kita untuk sembuh. Jika batuk tidak sembuh lebih dari 2 minggu, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Jangan takut, jangan malu. TBC bisa disembuhkan.
3: Lawan TBC, mulai dari diri kita.

0: Ma, boleh Beta tanya sebentar?
1: Nanti dulu eh. Mama masih capek ini. Kerja dulu PR-nya sana.
0: Padahal Beta cuma mau cerita kalau Beta pung sepatu surobek dan teman-teman olok Beta. Tapi mungkin Mama juga capek.
2: Tidak semua anak bisa mengungkapkan perasaannya. Mereka diam, tapi sebenarnya sedang berjuang.
3: Nak, di mana kamu? Mama mau dengar cerita kamu, Nak.
2: Jangan tunggu terlambat untuk mendengar. Luangkan waktu untuk anak-anak kita. Tanyakan kabarnya. Dengarkan tanpa menghakimi. Dan pastikan mereka tahu bahwa mereka tidak sendiri.
3: Maafkan Mama, Nak. Mama seharusnya lebih baik.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan tujuannya untuk menciptakan ruang belajar yang layak, aman, dan nyaman bagi para peserta didik. Jadi tidak hanya pada bidang sosial saja, sekolah-sekolah rakyat atau mungkin sekolah Garuda diperhatikan, tapi kata Menteri Pendidikan Dasar, ini revitalisasi juga dilakukan oleh sekolah-sekolah umumnya. Katanya di SMP Negeri 2 Kutasari Kabupaten Purbalingga bahwa anggap saja 15 pekerja di setiap satuan pendidikan dikali 71 ribuan akan sekitar 1,1 juta pekerja yang merasakan manfaat. Kata kalau revitalisasi ini berjalan, ekonomi akan bergerak, kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Menurut dia, alokasi revitalisasi untuk saat ini di satu kabupaten, misalnya Purbalingga, itu ada 12 sekolah. Mendikdasmen mengatakan kuota sementara revitalisasi 2026 mencapai 11.744 sekolah. Kali lalu ketika datang di Kupang, juga ada revitalisasi yang dilakukan. Kita berharap bahwa revitalisasi sekolah-sekolah ini akan menciptakan ruang belajar yang layak, seperti pernyataan dari Mendikdasmen. Informasi saya cuplikan untuk Anda dari Antara News.

Siapa sih yang mau hidup miskin selamanya? Tapi sadar tidak, ada kebiasaan yang tanpa kita sadari justru mewariskan kemiskinan. Pertama, menganggap sekolah tidak penting. Padahal, pendidikan adalah kunci membuka peluang hidup yang lebih baik. Kedua, gaji habis buat gaya. Gajian hanya numpang lewat. Tabungan, nol. Ketiga, berutang untuk hal yang tidak penting. Ini bukan membuat maju, malah makin terjebak. Dan terakhir, mental pasrah tidak mau berubah. Padahal, masa depan bisa diperbaiki kalau kita mau hidup, belajar, dan bertumbuh. Yuk, putus rantai kebiasaan ini. Mulai dari sekarang, untuk hidup yang lebih baik demi masa depan keluarga.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam dan terima kasih untuk kebersamaannya, baik itu di RRI Digital, rri.co.id, atau di FM 94,4. Pro 1 kanal informasi dan inspirasi malam hari ini kembali temani Anda pendengar di Ruang Rindu. Untuk kesempatan malam hari ini pendengar Ruang Rindu hadir dengan kesempatan untuk Anda bisa berkaraoke di line telepon 0380825444, 0380843 1152, dan boleh di 0811-3820-9440. Lagu-lagu yang bisa Anda nyanyikan malam hari ini, pilih untuk nyanyikan malam hari ini, ada Bintang Kehidupan dari Nike Ardila, kemudian ada Mungkinkah Terjadi. Ini lagunya Tri Utami ya, Tri Utami dan Utalikumahua, Mungkinkah Terjadi. Ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini. Lalu kemudian ada Panggung Sandiwara dari God Bless ya. Jadi bisa Anda bergabung di line telepon di 0380-825-444 dan 0380-843-1152 yang ingin berkaraoke ria malam hari ini. Sekali lagi lagunya ada Bintang Kehidupan dari Nike Ardila yang bisa Anda pilih untuk Anda nyanyikan malam ini. Ya, kemudian lagu selanjutnya ada Karaoke dengan Mungkinkah Terjadi, ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini, dan Panggung Sandiwara. God Bless ya. Anda bisa pilih lagunya dan bisa dinyanyikan malam ini. Yang mau menyapa juga boleh saja 0380-8255-444 atau 0380-8431152. Waktunya sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mungkin perlu pemanasan? Boleh. Saya hadirkan satu lagu lawas ya. Ya, semua lagunya yang dihadirkan malam hari ini lagu lawas. Tapi saya hadirkan sebagai pengantar malam hari ini ada Trio Ambisi. Oh, ini ada yang sudah bergabung malam ini, kita sapa dulu. Selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam. Boleh dicoba kembali 0380-8255-444 atau 0380-8431152. Boleh pilih lagu yang mana? 0380-8255-444 atau 0380-843. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam ke Sony.
4: Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
2: Orang Manutapen.
4: Orang Manutapen. Wah, Orang Manutapen ini selalu akan menyanyi. Memang karena suaranya mantap, nah.
2: Sandi juga soalnya.
4: Lagu apa Ibu Betsy yang mau dinyanyikan, Bintang Kehidupan Nika Ardila? Mungkinkah terjadi atau mungkin lebih baik begini atau panggung sandiwara?
2: Mungkinkah
4: terjadi? Mana mungkin terjadi?
2: Mana mungkin?
4: Iya, itu ada hafal-hafal kah atau yang ini yang mungkin lebih baik begini?
2: Mana yang Tri Utami kok kak?
4: Iya, yang Tri Utami atau yang mana?
2: Yang Tritami dengan Ibu Utel Kemahua ya kak?
4: Iya.
2: Nah itu kak.
4: Siap ya Ibu Betsy, mungkinkah terjadi? Kedengaran kok Ibu Betsy?
2: Iya.
4: Siap-siap.

0: Kak.
1: Oke. Terlalu tinggi Kak Ibu Betsy?
0: Ini udah pria kok Pas. Kak.
1: Oh iya. Tapi kayaknya ini yang
0: ini yang nada wanita loh Kak.
1: Aduh, nada wanita harus cari lagi. tapi dicoba boleh ya?
0: Iya Kak.

0: tinggi kan?
1: Iya benar. Terlalu tinggi. Atau mau coba yang ini, capa pance kah? Pance.

musim angin dingin-dingin pasti batuk, tapi tetap mantap nih. Yang beta salut itu selalu hafal liriknya. Siap-siap, jangan.

0: terlalu. Beta sejadi ini kayak kan. Sony enak lagi karena terlalu tinggi dengan Ibu Bici.
1: Terlalu tinggi sekali.
0: Tapi kan. Memang Ibu Bici apa namanya? Tapi pembawaannya memang pas gitu. Jadi semua lagu dengan nada bagaimanapun selalu cocok. Memang artis Manuta Pena begini Sur.
1: Salam untuk semua Kak Sony. Salam untuk Kak Sony.
0: Salam untuk semua di rumah. Ada.
1: Iya, Kak Sony. Terima kasih.
0: Bakar-bakar kok Ibu Bitsi, terima kasih ya. Iya, terima kasih untuk Ibu Bitsi dari Manuta Pen sudah bergabung malam hari ini. Mohon maaf kayak terlalu tinggi Ibu Bitsi. Saya coba mungkin ini nada yang wanita boleh ya, atau yang pria juga boleh gitu ya. 0380825444 atau 0380843112. Saya sapa penelpon berikut. Selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Selamat malam.
0: Iya.
2: Dengan Bapak Sylvester.
0: Bapak Sylvester. Bapak Sylvester di mana, Bapak?
2: Di Soe.
0: Oke. Bapak Sylvester mau nyanyi lagu yang mana, Pak Sylvester?
2: Soalnya Bapak siaran ini jadi.
0: Oh iya.
2: Lagu-lagu apa, Sir?
0: Pak Sylvester, ini ada lagu Bintang Kehidupan Ika Ardila. Ada Mungkinkah Terjadi dari Tri Utami dan Utha Likumahua. Kemudian ada Pance Pondak dengan Mungkin Lebih Baik Begini. Iya. Kemudian Pance, ada panggung ya. Yang mana? Pance.
2: Panggung apa?
0: Pance, panggung sandiwara dari God Bless.
2: Oh, panggung sandiwara. Sir.
0: Panggung sandiwara. Mau dicoba panggung sandiwaranya Pak Sylvester? Saya coba ya. Tapi ini versi akustik, ini ada gitarnya saja Pak Sylvester, coba ya.
2: Oh ini Pance.
0: Oh Pance, oke. Pance. Ya ini mungkin karena nada pria tadi makanya Ibu Betsy agak sedikit ini. Tapi mudah-mudahan pas dengan Pak Sylvester ya.

0: salam.
1: Jangan datang atau titip salam.

0: Everton mau bilang ini pemain lama nih, jadi begitu kok Pak Sylvester.
1: Agak lupa-lupa.
0: Betul-betul. Tapi sudah mantap sekali Pak Sylvester mengikutinya. Iya, di Soe iya. Di mana Pak Sylvester?
1: Di Soe di Kampung Rote.
0: Kampung Rote. Oke, baik. Makasih iya. Pak Sylvester. Mau menyapa siapa di malam kok, Pak Sil?
1: Ini dengan...
0: Dengan saya Sony, Pak Sylvester.
1: Oh ya. Iya, Sony.
0: Iya, iya, mau salam untuk...
1: Ya. Itu malam dengan Ibu Vero.
0: Oh, dengan Ibu Vero.
1: Iya. Iya.
0: Baik, baik. Berarti bukan ya, kali pertama kamu.
1: Salam buat...
0: Baik.
1: Adik Sony yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
1: Tetap semangat, selamat malam, shalom.
0: Shalom.
1: Dan... Salam juga buat Ibu Vero.
0: Iya.
1: Ya mungkin... Malam ini tidak hadir di studio tapi
0: iya.
1: Salam juga.
0: Pasti dengar. Iya, baik, Bapak.
1: Pasti dengar ya.
0: Iya.
1: Ibu juga.
0: Iya.
1: Mau salam-salam untuk orang-orang di Labat.
0: Iya.
1: Anak-anak yang lagi kuliah.
0: Iya.
1: Dengan yang lagi kerja di kuliah di Poltek.
0: Iya.
1: Dengan yang kerja di rumah sakit Dedari.
0: Iya.
1: Semoga tetap semangat untuk anak-anak. Tuhan Yesus iya. Memberkati mereka sekalian.
0: Amin. Baik Bapak.
1: Hanya itu saja.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam Bapak Sylvester dari Soe Kampung Rote. Terima kasih sudah bergabung malam ini di 0811-3820-9440. Yang mau bergabung kembali masih boleh di 0380-825-444 atau 0380-843-1152 atau di line WhatsApp juga boleh 0811-3820-9440 ya. Ada beberapa lagu yang disiapkan, mudah-mudahan pas nadanya walau hati ini menangis. Ya, nada wanitanya saya siapkan sudah. Ya, tadi kata tadi tinggi sekali itu ya. Kemudian panggung sandiwara versi akustiknya juga boleh atau mungkinkah terjadi atau bintang kehidupan dari Nike Ardila. Yang mau bergabung di 0380-825-444, 0380-843-1152 atau 0811-3820-9440. Ada yang protes gini kata hanya hari Sabtu itu nyanyi-nyanyi terus jadi kita mau gabung juga kurang enak jadi harus nyanyi. Ya tidak juga, tidak harus nyanyi juga. Menyapa juga boleh. Saya hadirkan dulu lagunya dari Trio Ambisi dengan Biarku Sendiri untuk Anda yang masih terus dengar Pro 1. Nanti sesudah ini boleh gabung kembali ya.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih terus di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Pendengar, ada lagu-lagu yang bisa Anda nyanyikan malam ini di 0380825444, 0380843112, atau boleh di 0811-3820-9440. Saya menyapa yang bergabung di line WhatsApp, selamat malam. Terputus, boleh dicoba lagi 0380825444, 0380843112, atau 0811-3820-9440. Mau menyapa juga boleh, kita punya waktu yang cukup untuk malam ini di Ruang Rindu. Untuk kasih kabar dari sekitar Anda juga boleh, informasi dari sekitar Anda, cuaca ke, atau mungkin keamanan. Secara khusus Anda yang melewati jalur untuk ke Soe, ya ini kemarin kejadiannya, tapi syukurlah sudah dapat ditangkap ya pelakunya, tapi ya harus makan korban juga begitu ya, jalan malam ya dini hari, ya namanya juga kita butuh kebutuhan untuk diri kita, keluarga kita, ya cari rezekilah ya, siang malam pasti jalan ya, ya yang kita takutkan itu jangan sampai nanti bisa ada hal-hal yang kurang pas begitu ya, sampai dilempar orang, sampai meninggal, itu sangat disayangkan demikian ya. Ya, masih boleh di line telepon, atau kalau mau ada lagu, mau dengar lagu nostalgia saja masih boleh sampai pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ada Bintang Kehidupan dari Nika Ardilah, boleh gabung untuk nyanyi. Ada Koro, ada Mungkinkah Terjadi, ini lagunya Uta Likumahua dan Tri Utami. Ada Pance yang Walau Hati Ini Menangis, atau Mungkin Lebih Baik Begini. Ada Perempuannya juga ada, boleh dicoba. Atau Panggung Sandiwara, saya siapkan yang akustik ya. 0380825444 dan 0380843112. Saya hadirkan lagu yang berikut, ini agak ngebeat, mumpung suhunya dingin ya, supaya menghangatkan sedikit. Ini satu lagu dari Ari Wibowo dengan Kodok Pun Ikut.

0: Eh kak, tadi aku dapat telepon, tapi pas diangkat, diem aja.
1: Ah, itu paling sinyal, biasalah.
0: Iya sih, tapi kok jadi sering ya akhir-akhir ini?
1: Eh, itu jangan dianggap biasa, Rung. Bisa jadi modus telepon hening.
0: Modus? Maksudnya?
1: Jadi pelaku sengaja diam supaya kita bicara. Terus suara kita direkam, lalu bisa dipakai buat penipuan dengan menggunakan teknologi AI.
0: Lah, cuma dari halo aja bisa bahaya.
1: Iya, kadang hal yang kita anggap sepele justru itu yang dimanfaatkan.
0: Terus harus gimana dong?
1: Jadi, kalau ada nomor yang tidak dikenal dan mencurigakan, lebih baik kita abaikan saja. Pakai juga aplikasi pelacak nomor.
0: Oh, berarti harus hati-hati ya?
1: Betul. Jangan sampai suara kita dipakai orang lain.
0: Waspada telepon hening.
1: Lindungi diri dari penipuan digital.

0: waktu Indonesia Barat atau pukul 7.30 sambung lagi dengan Kolombia melawan Portugal, dan pukul 10 sampai pukul 11 Yordania melawan Argentina. Jadi besok di Pro 1 mulai start pagi hari subuh-subuh pukul 5 Anda sudah bisa simak siaran sepak bola 2 jam 2 jaman ya. 5 kemudian 7.30 kemudian jam 10 ya. Anda bisa simak siaran sepak bola di Pro 1. Yang masih mau menyanyi boleh 0380825444, 0380843 1152, atau 0811382094440. Mudah-mudahan yang belum bergabung ya, yang bergabung malam ini untuk bisa menyanyi kembali. Selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, selamat malam Bapak.
1: Iya, selamat malam Abang Sony. Iya,
0: selamat malam.
1: Iya.
0: Gimana Bapak?
1: Kabar.
0: Iya, semakin timur suara. Semakin malam semakin ngantuk ya.
1: Habis traveling ini jadi saya cek di sini tapi waktu tinggal 10 menit.
0: 10 menit lagi. Iya. Yeah.
1: Ada lagu apa malam hari?
0: Lagunya
1: dengar ada Pance ya.
0: Iya, ada jadi Pance. Saya, Bapak mau coba Pance?
1: Tidak begitu kuasai ini lagu tapi tidak apa-apa.
0: Tidak apa-apa, boleh. Boleh Bapak. Judulnya mungkin lebih baik begini. Kita coba ya Bapak ya.
1: Maksudnya musiknya tadi kan.
0: Iya, bagaimana Bapak?
1: Musiknya saya dengar di HP saja sambil saya nyanyi gitu.
0: Iya. Atau bagaimana Bapak? Bisa ya?
1: Iya boleh. Kalau pakai monitor nanti feedback. Toh.
0: Betul Bapak. Betul.
1: Oke.
0: Iya. Tapi kedengaran ya musiknya Bapak ya?
1: Yang penting.
0: Kedengaran ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kedengaran.
0: Nadanya pas ya Bapak. Mungkin lebih baik.
1: Iya kira-kira. Yeah. Nanti saya coba menyesuaikan.
0: Iya yeah, siapa Pak?
1: Ya masalahnya itu tidak kuasai lagunya, jadi coba-coba.
0: Iya. Mungkin lebih baik begini menyendiri di sudut kota ini.

0: Mantap juga Bapak, intro lagi nih Bapak. Intro dulu Bapak. Kita intro dulu Bapak.
1: Oh, intro dulu ya.
0: Intro dulu. Sedikit.

0: Iya, Pak.
1: Iya, Bapak. Terlalu tinggi kah, Bapak?
0: Nada sedikit tinggi.
1: Tinggi sekali memang. Ya, memang.
0: Yang penting kita ya, menghibur, tuh.
1: Menghibur, ya. Mengusir-ngusir ngantuk, Bapak, ya.
0: Aduh, ya. Saya soalnya biasa menyanyikan di suara empat.
1: Suara empat, ya. Jadi,
0: Masalah lagi saya kurang menguasai ini lagu.
1: Lagunya
0: sebenarnya
1: kurang ini ya Bapak ya. Nanti kita cari lagu yang kira-kira zaman sama Ibu Utri pacaran. Apa ya lagunya ya?
0: Sebenarnya bukan soal zaman toh, soal nada. Kalau Pance memang kan
1: ya, suaranya betul, tinggi, memang suaranya tinggi Bapak.
0: Toh,
1: ya,
0: juga macam apa? Edisi di Tonga, ada beberapa penyanyi yang tinggi. Ya, saya pikir saya cocok biasanya dengan suaranya siapa ya?
1: Siapa?
0: Mungkin kalau Bob Tutupoli.
1: Oh Bob, iya iya iya. Bob suaranya memang agak itu ya Pak.
0: Saya sebenarnya kan bukan murni bass, saya bariton sebenarnya.
1: Bariton sebenarnya ya, antara
0: nah, cuma masalahnya saya agak kesulitan kalau naik ke atas tuh tenor, jadi saya biasa lebih turun ke bawah.
1: Ya, ya, ya. Oke, luar biasa.
0: Tapi kalau kita karaoke ini mesti apa menguasai lagu
1: memang,
0: dulu,
1: Bapak.
0: Kapan, tapi pasnya, kalau terabas-terabas tidak apa-apa buat hiburan, tahu bukan
1: hiburan,
0: lomba.
1: Hiburan, Bapak, bukan untuk lomba, Bapak. Kecuali kita mau ikut Pespa Rani atau Pespa Rawi, mungkin.
0: Itu tuh. Oke, Abang Tony, Bapak. Waktu sudah mepet sekali ya, kurang beberapa menit ini, 5 menit barangkali ya, jadi. Salam untuk semuanya saja.
1: Iya.
0: Semoga terhibur. Minta maaf kalau suara tinggi tadi tersampai-sampai.
1: bukan untuk lomba atau Bapak.
0: Oke, okay, ya. Semoga semuanya bahagia terhibur di malam hari ini. Abang Tony,
1: baik, Bapak.
0: Pulangnya hati-hati, tetap sehat. Doa terbaik untuk Abang Tony dan keluarga. Satu Abang Tony di empat-empat ini biasanya feedback.
1: Agak feedback,
0: jadi
1: betul.
0: Jadi suara,
1: betul.
0: Dia balik ke saya lagi nih.
1: Betul, betul Bapak. Jadi itu.
0: Ya, kalau di 152 biasanya bersih.
1: Aman, bersih. Ya, baik, baik Bapak. Terima kasih informasinya.
0: Oke, Abang Tony ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Bapak.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam. Shalom. Terima kasih untuk Bapak Freddy dari Merauke. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Dan untuk Anda yang sudah simak bergabung malam hari, Pak Sil, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita nyanyi lagi minggu depan ya Pak Sil ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini di WhatsApp. Dan sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu. Nanti ada informasi lain satu jam ke depan. Kita masih sama-sama sampai pukul 24. Sekali lagi kami ingatkan untuk Anda besok pagi jangan lupa ikuti pukul 5 ada siaran langsung sepak bola Piala Dunia antara Panama melawan Inggris, kemudian pukul 7.30 Kolombia melawan Portugal, dan pukul 9 atau pukul 10 waktu Indonesia Tengah Yordania melawan Argentina besok hari Minggu, bisa Anda simak. Sampai di sini kebersamaan kita di Ruang Rindu, tetap dengar Perusatu, kanal informasi dan inspirasi.

101 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Kupang malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, banyak orang yang terkejut ya, karena anak-anaknya yang sebelumnya ceria dan santai, tiba-tiba menjadi lebih mudah marah atau sensitif, atau seringkali menangis saat memasuki usia 7-8 tahun. Nah, perubahan suasana hati atau mood yang terjadi pada anak usia sekolah dasar, seringkali akan membuat orang tua bertanya-tanya, apa yang jadi masalah ya yang harus dihadapi anak atau sedang dihadapi anak ini. Menurut para ahli, kondisi ini bisa menjadi bagian dari fase perkembangan alami yang dinamakan sebagai adrenarke ya, yaitu masa transisi hormonal yang terjadi beberapa tahun sebelum pubertas mulai. Jadi adrenarke ini merupakan tahap perkembangan hormonal yang ditandai dengan meningkatnya produksi hormon androgen, terutama DHEA yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Dan fase ini biasanya muncul usia 6-9 tahun dan terjadi jauh sebelum pubertas. Walaupun memang perubahan fisiknya belum terlalu terlihat, perubahan emosional dapat mulai muncul secara perlahan. Profesor George Patton yang sudah almarhum, psikiater anak dan remaja, dalam penelitian kesehatan remaja menunjukkan bahwa adrenarke ini merupakan periode penting dalam perkembangan anak. Dan dia menambahkan kalau di masa ini anak mulai mengembangkan konsep tentang dirinya yang akan dibawa sampai dia remaja dan bahkan ketika dia dewasa nanti. Jadi memang secara ilmu ini dapat dijelaskan kenapa anak-anak usia 7-8 tahun itu moody ya, tiba-tiba marah, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba menangis. Salah satu diantaranya adalah menurut para ahli, kondisi ini menjadi bagian dari fase perkembangan alami di mana transisi hormonal yang terjadi pada tahun-tahun sebelum pubertas. Jadi tidak kaget lagi ketika kita menemui anak-anak 7-8 tahun itu mudi ya, cepat nangis, cepat marah, kadang-kadang ngambek ya. Ya, anak-anak seperti ini sensitif atau memasuki usia 7-8 tahun ini menjadi dapat dijelaskan secara ilmu ya, karena para ahli sepakat menyebutkan ini masa transisi hormonal yang terjadi beberapa tahun sebelum pubertas dimulai.

0: Kakak, Bea dapat pesan. Katanya Bea tepung akun bermasalah, disuruh klik sekarang.
1: Mana coba kakak lihat?
0: Katanya kalau tidak cepat, akun akan diblokir.
1: Nona, kalau itu resmi, mereka tidak akan minta data lewat pesan.
0: Jadi, ini jebakan?
1: Biasanya begitu. Penipu senang bikin kita panik. Sekali klik, data-data kita bisa berpindah tangan.
0: Waduh, ini bahaya.
1: Beta kasih tahu ya, yang namanya nomor KTP, PIN, dan kata sandi itu rahasia. Jangan mudah tergoda dengan hadiah atau ancaman.
0: Jadi, kita periksa dulu sebelum klik.
1: Betul. Hapus pesan yang mencurigakan dan juga jaga data pribadi kita.
2: Jaga data pribadi Anda dan jangan mudah terpancing.

Bersatu karena informasi dan inspirasi pendengar dalam 5 tahun terakhir, yaitu 5 tahun terakhir dihitung dari sekarang mundur, itu ada sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang ditengarai mengajukan permohonan melepas kewarganegaraannya. Jumlahnya mencapai 8.000 warga negara Indonesia melepas kewarganegaraan Indonesia. Dan sebagian memilih menjadi warga negara lain, ya, karena alasan tertentu, misalnya alasan pekerjaan, atau ada juga yang karena alasan pendidikan, alasan perkawinan, dan alasan pertimbangan kualitas hidup. Jadi karena alasan-alasan ini, dalam 5 tahun terakhir sekitar 8.000 warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan melepas kewarganegaraan mereka.

Anda, istilah blunder yang kini sering muncul di media sosial ternyata telah digunakan sejak abad ke-14. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, blunder berarti kesalahan serius atau memalukan yang disebabkan oleh kebodohan, kecerobohan, atau kelalaian. Seiring perkembangan zaman, istilah blunder digunakan untuk menggambarkan kesalahan fatal akibat tergesa-gesa atau terlalu percaya diri. Kini, blunder tidak hanya merujuk pada kesalahan di media sosial, tetapi juga sikap lalai dalam kehidupan sehari-hari. Kehati-hatian dalam berpikir dan bertindak menjadi cara utama untuk menghindari blunder.

Hidup itu bukan tentang menyesali apa yang telah pergi, tapi tentang menghargai apa yang dimiliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri. Anonim. Menyesal hanya akan menambah luka. Bangkitlah, karena sesuatu yang baik akan segera menghampiri.

Pendengar, banyak negara yang sudah memperketat penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun. Di antaranya adalah Australia yang memperketat larangan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun dengan memperluas kewenangan penyelidikan dan juga menggandakan denda bagi perusahaan yang melanggar aturan. Dalam pernyataan resminya, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan bahwa meskipun ia menyambut baik perubahan cara pandang masyarakat dan meningkatnya dukungan global sejak larangan pertama di dunia ini diberlakukan pada Desember lalu, perusahaan-perusahaan teknologi masih belum berbuat cukup untuk mematuhi undang-undang ini. Karena itu, yang dilaksanakan adalah menambah atau menggandakan denda bagi perusahaan yang melanggar aturan penggunaan larangan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Informasi ini saya cuplikan untuk Anda dari Atarannya. Sebagai informasi terakhir, terima kasih Anda sudah bersama Pro 1. Tetap dengar Pro 1 sampai tuntas kebersamaan kita pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

Pendengar berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah dan sampai jumpa lagi besok. Hari Minggu tanggal 28 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz, RRI Digital dan rri.co.id. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, program 1 sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 1 mengudara pada frekuensi FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Minggu 28 Juni 2026. Saudara, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 1.
1: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Kupang pagi ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat berhari Minggu. Dan pagi ini pendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti pertandingan Piala Dunia hari ini yang berlangsung di Stadion New Jersey, New York antara Panama versus Inggris.
2: Kupang pagi ini
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Mark Bui dari sektor tengah, pertahanan sendiri umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mencoba untuk melihat satu pemain, pendek saja kepada Anderson. Ini dia Elliot Anderson, umpan ke sektor kanan, atau arahkan ke sektor kanan, umpan 1-2 dia bersama Jarrell. Jarrell umpan lagi kepada Bukayo Saka, kepada Anderson, umpan ke sektor kiri kepada Mark Bui ataupun Ezri Konsa, umpan kerjasama 1-2 dia bersama dengan Jarrell. Umpan ke depan disorongkan nomor 17, ada Mark Reiser, umpan 1-2 kepada Bukayo Saka, mencoba melihat satu pemain, umpan saja kepada Jude Bellingham, alirkan bola sektor tengah, umpan diagonal ke sektor kanan pertahanan Panama, ada sana Marcus Rashford, mencoba melihat satu pemain, umpan langsung ke mulut gawang, ditunjuk oleh Jude Bellingham, pengawas gol Jude Bellingham. Bagaimana umpan manja yang diberikan oleh Marcus Rashford dari sektor kanan pertahanan Panama, dan dengan tenang tadi mencoba dikontrol bola sejenak di mulut gawang oleh Jude Bellingham, namun bola kontrol tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh Bellingham sehingga hanya menghasilkan tendangan mencuru bagi timnas Inggris. Kita masih menantikan, ada 5 pemain Inggris yang ada di area kotak 16 dari Panama, sudah dilakukan tapaknya. Kita masih menantikan, kita melihat ada Nico Rele, Elliot Anderson sudah lakukan umpan ke mulut gawang, berbahaya. Oh, masih bisa diantisipasi atau bola dibuang saja oleh para pemain Panama. Kini justru nomor punggung 26 dari Panama mencoba nemusan ada Gutierrez, umpan 1-2 di persada Jorge, umpan pendek kepada Anderson. Namun bagaimana tidak mampu dikuasai sepenuhnya oleh para pemain dari Panama sehingga Inggris kembali menyerang dari sektor kiri pertahanan Panama. Tampaknya di sana anak Bukayo Saka sudah megang bola, dia akan melakukan lemparan ke lampau. Oh, tidak jadi. Ternyata ada Jarrell Konsa yang akan melakukan lemparan, sudah dilakukan. Namun lagi-lagi tampaknya terlambat memang setelah adanya peraturan dari FIFA. Adanya beberapa peraturan lemparan ke dalam juga tidak bisa melebihi dari 10 detik. Namun kini justru lemparan ke dalam dilakukan oleh Panama dari sektor kiri pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, di sana ada Andre sudah dilakukan jauh tadi masih kepada Thomas Rodriguez. Namun dikuasai sepenuhnya tadi oleh pemain-pemain Inggris. Masih aman lagi nih Inggris mencoba bangun serangan, sudah ada di kaki Mark Bui. Masih Mark Bui ataupun di sana alirkan bola kepada Ezri Konsa. Masih Ezri Konsa, masih bekerja sama dia kepada Maguire lagi dari sektor kiri pertahanan, alirkan bola melebar dari sektor kiri, ada Marcus Rashford masih mencoba untuk melihat rekannya menjadi bebas, kembali kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek 1-2 di kepada Jarrell Konsa, tarik lagi ke belakang, upaya dilakukan kepada Ornella juga Jarrell, umpan lagi satu kepada Jude Bellingham, namun bisa dipotong oleh Panama. Pada Martuas ini mencoba mengusung serangan, ya kita melihat di sini ada Pabas, ada Carlos, mampu dicuri tadi oleh Anderson. Elliot Anderson kini menggiring bola, mencoba dimainkan satu pemain Panama, dikuasai sepenuhnya oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan. Jude Bellingham masih melik-liknya dari sektor kanan pertahanan Panama, tampaknya dapat, iya benar sekali, dilanggar tampaknya dia oleh pemain Panama tadi sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Inggris.
5: Ya pendengar, saat ini timnas Inggris akan menghadapi tendangan bebas, sudah dilakukan, dan kali ini ada Morgan Rogers berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka melik-liuk dari sisi kanan penyerangan, balik lagi belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar saja berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri, melik-liuk dia di saat sayang sekali mendengar, tendangan tadi dilepas oleh Marcus Rashford dari jarak sekitar 20 meter, mampu tadi diblok oleh kiper Orlando Mosquera, terselamatkanlah gawang dari Timnas Panama ini dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sebuah peluang lagi didapatkan oleh dari Timnas Inggris. Elliot Anderson saat ini sudah menaruh bola, mundur dia 2-3 langkah ke belakang, menatap rekan-rekannya dan memberikan kode. Sudah dilakukan, berbahaya, diblok saja tadi oleh Mosquera. Namun sayang sekali tadi bola rebound jatuh di kaki Bukayo Saka yang melakukan tendangan langsung dari hasil bola rebound. Tendangan melayang jauh ke atas mister gawang dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Timnas Panama yang pada pagi hari ini menggunakan kostum berwarna putih, celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Ya, pendengar, sudah dilakukan saat ini Mosquera. Mosquera tendang langsung sudah melewati garis tengah permainan dan disundul tadi oleh para pemain Timnas Inggris. Kali ini jatuh lagi di kaki Amir Murillo. Amir Murillo berikan kepada nomor punggung 14 Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Joel Luis Rodriguez. Kali ini ada Edgar Yael Barcenas. Ah, sayang sekali bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan dari Jorge Gomez tadi dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Timnas Inggris. Ya, saat ini sudah masih hujan berlangsung di MetLife New York Stadium yang berada di kota New York, negara bagian New Jersey. Kali ini sudah ada Esri Konsal berikan kepada McQuehi. McQuehi umpan ke depan, berikan kepada Marcus Rashford. Oh, meliuk-liuk dia, Marcus Rashford berbahaya, masuk. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi dari Marcus Rashford. Maksudnya tidak ada satupun pemain Timnas Inggris yang menyambut dan dibuang saja tadi peluang emas dari sebuah umpan sirang yang dilakukan oleh Marcus Rashford, pemain Barcelona yang di Timnas Inggris saat ini menggunakan jersey bernomor punggung 11 dan hanya menghasilkan tendangan pojok yang akan dieksekusi oleh Bukayo Saka dari sebelah kiri pertahanan Panama. Ya, sudah bersiap-siap para pemain Inggris, sudah dilakukan umpan pendek saja. Kali ini Bukayo Saka, Bukayo Saka langsung saja tendangan tadi maksudnya terlalu lemah, menyusur tanah. Kali ini jatuh di kaki Mosquera dan Mosquera langsung memberikan umpan lambung kepada Barcenas. Terjadi insiden tarik-menarik tadi. Kapten dari Timnas Panama, Barcenas, ditarik tadi kostumnya oleh Esri Konsa dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Timnas Panama yang saat ini sudah mulai melakukan penyerangan. Ya, pendengar, kali ini dari jarak sekitar 30 meter ada di sebelah kiri sektor pertahanan dari Timnas Inggris. Edgar Yuel Barcenas bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah ada 4, 5, 6 pemain dari Timnas Panama. Sudah dilakukan. Cepat datangnya bola. Ah, sayang sekali pendengar. Umpan berbahaya tadi masih terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham dia meliuk-liuk dibayangi dua pemain. Dan diblok saja tadi. Disapu tadi oleh Martinez. Christian Martinez nomor punggung 6. Dan terselamatkanlah ancaman Timnas Inggris untuk Panama ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Timnas Inggris. Kali ini ada McQuehi. McQuehi berikan kepada Marcus Rashford. Umpan langsung ke depan maksudnya kepada Harry Kane. Namun berhasil dipotong. Kali ini ada nomor punggung 14. Carlos Harvey. Carlos Harvey berikan kepada Thomas Rodriguez. Dipotong lagi tadi alur serangan Timnas Panama. Dan jatuh di kaki Jordan Pickford. Jordan Pickford berikan kepada nomor punggung 3 ada Nico Aureli. Nico Aureli mundur back pass ke belakang terlebih dahulu. Mendelay permainan berikan kepada Esri Konsa. Esri Konsa berikan kepada McQuehi. Kali ini ada nomor punggung 10 Jude Bellingham. Masih dia melakukan ataupun mendelay bola. Back pass ke belakang pada Pickford berbahaya tadi. Bermain-main tadi pemain Inggris di area pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Timnas Panama. Kali ini ada Andres Andrade. Bersabar dia, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Jose Cordoba. Jose Cordoba umpan melebar saja ke kanan, berikan kepada Escobar. Escobar umpan kepada Martinez di depan, sodorkan bola. Tik-tak 1-2. Ah, sayang sekali, berhasil dipotong kali ini Harry Kane. Harry Kane melakukan serangan, dibantu oleh rekan-rekannya. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham tadi meliuk 1-2 pemain dilewati. Berikan kepada nomor punggung 3 Nico Aureli. Nico Aureli berikan kepada, disodorkan bola ke depan. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari berikan lagi kepada Nico Aureli. Nico Aureli masih meliuk-liuk dia. Dikawal oleh 1-2 pemain Panama, mundur tadi pemain Inggris. Tidak terburu-buru untuk mengurung pertahanan dari timnas Panama. Kali ini ada Elliot Anderson, umpan 1-2 kepada Jude Bellingham. Kali ini kembali ada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi, back pass kepada Mark Wehi. Mark Wehi melebar saja ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan ke depan, maksudnya umpan terobosan kepada Bukayo Saka. Direbut tadi bola, kali ini Bukayo Saka. Sayang sekali terjadi insiden tadi dalam perebutan bola itu. Dan wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya, kali ini timnas Panama lewat Thomas Rodriguez. Thomas Rodriguez dia menyisir dari sebelah kanan, bola, kontrol bola yang kurang sempurna. Akhirnya bola keluar dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Ada Elliot Anderson saat ini. Elliot Anderson menggiring bola, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada nomor punggung 17. Ada Morgan Rogers. Morgan Rogers berikan kepada Elliot Anderson, umpan satu dia berikan kepada Bukayo Saka. Sayang sekali umpan sodoran ke depan tadi dibuang lagi oleh pemain Panama. Dan kali ini hanya menghasilkan, maksud kami, bola kembali dikuasai oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Mark Wehi. Mark Wehi berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham meliuk-liuk dia, umpan lambung ke sisi kanan. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berhasil mengontrol. Dia melewati beberapa pemain. Apakah langkah kembang? Tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Sayang sekali pendengar. Tendangan dari Bukayo Saka terlalu lemah tadi. Entah apakah maksudnya tidak mengumpan ataupun melakukan tendangan langsung. Namun tendangan tersebut terlalu melemah, melewati 1-2 pemain dan berhasil diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Skor masih 0-0 hingga menit 14:40 pada pagi hari ini. Ya pendengar, untuk waktu subuh DKI Jakarta dan sekitarnya nanti akan berkumandang pada pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Ya, kali ini ada Inggris mulai menginisiasi serangan. Ada Elliot Anderson kali ini. Elliot Anderson berlari-lari dia melewati garis tengah lapangan, berikan kepada Jarel Kwanza. Jarel Kwanza umpan sodoran ke depan. Ada Bukayo Saka, dikawal dia oleh dua pemain. Nah kali ini jatuh lagi, direbut oleh timnas Panama. Kali ini ada Martinez. Martinez umpan terobosan, maksudnya kepada Rodriguez. Kali ini ada nomor 7, Jose Luis Rodriguez. Jose Luis Rodriguez, sayang sekali Rodriguez berhasil direbut lagi tadi. Meliuk-liuk dia di kotak 16, namun sayang sekali berhasil dipotong tadi serangan dari Panama. Dan jatuh lagi kali ini dominasi bola ataupun permainan di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Nico Aureli. Nico Aureli sodorkan bola ke depan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi belakang kepada Nico Aureli. Nico Aureli umpan melebar sedikit kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Morgan Rogers. Morgan Rogers saat ini ada Elliot Anderson. Berikan lagi kepada Jarel Kwanza. Tidak terburu-buru pemain Inggris saat ini. Ya, masih melakukan ataupun mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola. Ya, kalian dari Jude Bellingham. Jude Bellingham 1-2 pemain tadi dijegal tadi. Sayang sekali pendengar, sudah melewati 1-2 pemain dan mendekati kotak 16 dari Panama. Namun sayang sekali ditarik tadi kostum dari Jude Bellingham dan hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami tendangan bebas dari jarak sekitar 25 meter akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Sudah dilakukan umpan berbahaya datangnya bola. Sayang sekali pendengar, Harry Kane tadi menerima umpan lambung dari Elliot Anderson, namun umpan tarik dari Harry Kane berhasil diblok oleh Harvey atau Carlos Harvey, nomor punggung 14, dan hanya menghasilkan sepakan pojok yang akan dieksekusi oleh Elliot Anderson. Pendengar, dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson saat ini menjadi salah satu andalan. Sudah dilakukan. Sayang sekali terlalu cepat datangnya bola tadi diblok saja ataupun di cop heading oleh para pemain Panama. Kali ini Inggris datang melakukan serangan, namun terjadi insiden terlebih dahulu dan wasit Al Jassim memberikan pelanggaran kepada timnas Panama. Ya pendengar, untuk kesempatan pagi hari ini dengan absennya Declan Rice, Elliot Anderson tampak sangat berperan untuk bola-bola mati yang dilakukan ataupun yang dieksekusi oleh timnas Inggris, termasuk tadi beberapa kali free kick maupun juga corner kick dilakukan ataupun diambil oleh Elliot Anderson yang menjadi kepercayaan dari Thomas Tuchel pada pagi hari ini. Saat ini timnas Inggris kembali melakukan serangan, mendelay bola, kembali quick pass bola ke belakang kepada McGuehey berlari-lari pendek dia. Umpan sodoran kepada Aureli berikan kepada Marcus Rashford kembali back pass lagi. Kali ini bola pindah ke sisi kanan permenyerangan, ada Ezri Konsa umpan lambung maksudnya kepada Marcus Rashford. Kali ini diterima oleh Marcus Rashford menyerang dari sisi kiri. Marcus Rashford asing sekali pendengar, berhasil dipotong tadi. Kali ini ada Carlos Harvey dari timnas Panama. Carlos Harvey diblok saja tadi Jude Bellingham dan bola masih berada di kaki para pemain Inggris. Kali ini ada Jude Bellingham menyisi dari sebelah kiri. Kali ini ada nomor Morgan Rogers mundur lagi ke belakang pada Elliot Anderson. Ada Bukayo Saka melakukan serangan, umpan tarik tadi sayang sekali berhasil dibuang tadi. Kembali aman barisan pertahanan dari timnas Panama dari serangan dari Inggris.
6: Baik, mendengar memasuki menit ke-19, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan Panama dan saat ini kembali dari sisi kanan pertahanan Panama sudah dilakukan Marcus Rashford ke depan tadi maksudnya, namun bola masih dipotong oleh para pemain Panama. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya oleh Elliot Anderson dari sisi tengah lapan pertandingan, sudah mencoba mengepung pertiga dari lapan pertandingan ini. Elliot Anderson meminta rekannya untuk berdekat, umpan pendek 1-2 bersama Nico Aureli, tarik lagi ke belakang back pass tadi terhadap pemain Enzi Corsa alihkan bola sektor kiri pertahanan Panama, dikuasai sepenuhnya tadi oleh Jarel umpan 1-2 ke Bukayo Saka tadi, namun bisa dicuri oleh Jose Rodriguez pemain Panama, mencoba untuk melewati dua pemain dari Inggris namun cukup sulit tampaknya tadi. Duel dengan Jude Bellingham sendiri dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan Guterres ke belakang, umpan kepada Orlando penjaga gawang, lengkungan tangan kaki kiri, bola mengarah ke sektor kiri pertahanan daerah sendiri namun bisa dipenuhi semuanya oleh Thomas Rodriguez. Umpan lagi alirkan bola ke sektor kanan, serang dari Panama mampu dikuasai sepenuhnya oleh nomor punggung 23, ada Amir Murea, umpan ke mulut gawang, dipotong saja tadi tinju oleh penjaga gawang dari Inggris tadi. Dan kini kembali Inggris melakukan serangan balik namun tidak terjadi apakah, ya benar sekali pelanggaran tampaknya tadi Jude Bellingham yang mencoba menguasai bola tapi mendapat gangguan dari pemain Panama sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Kini ada Nico Aureli mencoba untuk menyisir dari sektor kiri pertahanan dari Inggris dan mencoba menyisir hingga ke tengah lapangan pertandingan, namun umpan-umpan pendek saja kini menjadi salah satu ball position yang terdapat oleh pemain Inggris. Ada di sana Harry Kane umpan saja ke depan, yang dituju di sana adalah nomor punggung 10 ataupun kita masih ya namanya ada Rogers yang mendapatkan umpan tadi ke depan namun tidak mampu dia mengejar dan hanya dikuasai oleh penjaga gawang dari Panama. Kini lagi kembali penjaga gawang Panama Orlando sudah lakukan tendang kaki kiri namun bisa diambil oleh pemain Inggris tadi, dan begitu juga bagaimana tendang percobaan dilakukan oleh Jude Bellingham dari sisi tengah lapangan pertandingan dan bola belum mampu mengarah tepat gawang dari Panama. Dan saat ini Panama masih mencoba untuk melakukan membongkar tentunya dari lini-lini serang yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris di sini, dikuasai sepenuhnya oleh Amir mencoba melatih dua pemain dari Inggris tadi dan bukan sebuah pelanggaran justru ada Bellingham, Harry Kane umpan 1-2 berada macam mencoba memberi sebenarnya, ada Roger umpan balik ke gagal, Bukayo Saka gagal tadi. Lagi-lagi bagaimana pertahanan dari Panama masih mencoba untuk menggagalkan upaya serangan dari pemain Inggris ini, namun serangan kembali diperoleh oleh dari pemain Inggris Elliot Anderson dari sisi kiri pertahanan Panama, masih umpan 1-2 dia bersama dengan Jaren tadi, umpan langsung ke mulut gawang, ada dua pemain Inggris sana namun bisa dipatahkan oleh kaki pemain dari Panama. Justru kini Panama mencoba mendapatkan bola aliran dari sektor kiri sendiri, di sana ada Guterres umpan ke depan yang dituju tadi adalah Josh Rodriguez Kita masih menantikan dan bola dicocor saja dari penjaga gawang Pickford asal Inggris ini yang harus turun ataupun keluar dari arena kotak 16 untuk mengamankan bola tadi, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam tentunya bagi Panama. Sementara itu juga wasit asal Qatar, Abdurrahman Al-Jassim, juga telah meniupkan peluit sebagai tanda adanya hydration break di pertandingan babak yang pertama ini.
5: Ya, kita kali ini beralih ke Bung Hendry. Bung Hendry, bagaimana Anda melihat 20 menit pertandingan atau babak awal ini? Jika kita melihat bahwa Panama ternyata begitu kokoh ya dalam membangun lini pertahanan mereka, seperti apa Bung?
7: Ya betul ya, ada dua faktor yang mungkin bisa menjadi sorotan di 20 menit pertama. Bagaimana, hal pertama adalah 5 back yang bermain di lini belakang Panama bermain sangat solid ya, di mana ada Andrade, Cordoba dan Escobar tadi seakan-akan membuat seorang Harry Kane terisolasi ya, dan bahkan Harry Kane tadi sampai jauh meninggalkan posisinya di depan untuk sekedar untuk mencari bola. Dan hal kedua lainnya adalah bagaimana selain memperlihatkan defense yang sangat baik, serangan-serangan baik dari Panama pun sangat cukup berbahaya ya. Dan salah satunya bahkan tadi seorang Thomas Rodriguez saat laga belum berlangsung 1 menit tadi sempat mencatatkan shot on goal ya. Dan itu cukup berbahaya, dan beruntung tadi Jordan Pickford pun masih bisa melakukan save yang cukup baik. Dan satu hal lainnya adalah sebelum pertandingan Thomas Christiansen sebagai pelatih Panama sangat mewaspadai set piece dari timnas Inggris. Dan di 20 menit pertama ini tadi total sekitar ada 4 corner kick dari timnas Inggris, dan sejauh ini masih bisa dipadamkan atau bisa diminimalisasi bagaimana kekuatan dari set piece timnas Inggris dari bola-bola mati ya. Dan mungkin tadi benar kehilangan Declan Rice di lini tengah sudah mulai terasa, meskipun Elliot Anderson di timnya Fulham pun berstatus sebagai eksekutor bola-bola mati ya, tapi memang kreativitas seorang Declan Rice dan kepemimpinan seorang Declan Rice sangat dibutuhkan oleh timnas Inggris. Dan ada di bangku cadangan, sama-sama kita tunggu apakah di babak kedua nanti Declan Rice akan diberikan menit bermain oleh Thomas Tuchel, karena memang Declan Rice sempat absen saat latihan di hari Kamis, meskipun di hari Jumat sudah kembali berlatih dan di pagi hari ini tidak masuk starter, yang menandakan bahwa memang dia belum fit begitu.
5: Ya, sebenarnya Bung Hendry, jika kita berbicara bangku cadangan dari timnas Inggris sendiri, masih ada sosok yang sangat senior yaitu Jordan Henderson yang memiliki tipe yang sebenarnya sama ya dengan Declan Rice, yaitu pengatur serangan, juga eksekutor bola-bola mati, dan juga dia merupakan salah satu pemain yang senang ataupun sering memotong alur serangan lawan. Kenapa Thomas Tuchel tidak memberi kepercayaan kepada sosok Jordan Henderson, kelihatannya Bu?
7: Iya, tentunya kepilihan Tuchel untuk lebih mempercayakan Elliot Anderson, karena memang Elliot Anderson di musim ini di Premier League tampil sangat luar biasa ya. Dan bahkan saat ini namanya sudah mulai dikait-kaitkan akan pindah ke tim besar gitu. Mungkin itu alasan kenapa Elliot Anderson lebih dipilih Thomas Tuchel ketimbang Jordan Henderson. Tapi jika memang Jordan Henderson dalam kondisi fit, sementara Declan Rice memang belum fit, mungkin ya Jordan Henderson bisa menjadi opsi juga di lini tengah Inggris, karena memang opsinya sangat banyak sekali. Ada Kobbie Mainoo juga di sana, ada Anthony Gordon juga yang memang lebih menyerang gitu tipenya.
5: Oke, saat ini pertandingan akan segera dimulai dan lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Panama sudah dilakukan. Martinez tadi mundur ke belakang, berikan kepada Andres Andrade, mundur lagi Andres Andrade, berikan kepada Jose Cordoba, umpan melebar, berikan kepada Fidel Castro, umpan lambung tadi sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada Thomas Rodriguez, berikan kepada Joel Rodriguez, tendangan langsung, sayang sekali Joel Rodriguez, tendangannya yang cukup keras diblok tadi oleh Jordan Pickford. Tendangan yang sangat keras tadi dari sisi sebelah kiri, maksud kami sisi sebelah kanan, penyerangan dari timnas, pertahanan dari timnas Inggris maksud kami, hanya menghasilkan tendangan pojok ataupun sepakan pojok. Saat ini sudah bersiap-siap Kapten Edgar Yul Barsenas dari Panama akan melakukan, sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, tadi umpan yang cukup matang tadi, kali ini jatuh lagi di kaki Martinez. Bola dibuang tadi oleh Marcus Rashford, tidak mau bermain-main timnas Inggris, dan kali ini hanya menghasilkan tendangan, maksud kami lemparan ke dalam. Martinez sudah menimang-nimang bola di atas kepala, kepada siapa bola diberikan. Umpan saja tadi kepada nomor punggung 23, Amir Murillo, namun buang tadi oleh salah satu pemain Inggris. Kembali saat ini lemparan ke dalam, Amir Murillo akan melakukannya untuk timnas Panama. Sudah dilakukan. Sayang sekali pendengar, sebuah tendangan tadi dari lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Amir Murillo yang dieksekusi oleh Carlos Harvey nomor 14, kembali tadi hanya menyamping di sisi sebelah kiri gawang timnas Inggris dan hanya menghasilkan tendangan gawang. Kali ini Jordan Pickford sudah dilakukan. Jauh bola datangnya, sudah melewati garis tengah, maksudnya kepada Harry Kane. Namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Ada Bukayo Saka. Bukayo Saka memasuki kotak 16. Sayang sekali umpan tarik tadi dari Bukayo Saka. Memantul di bagian tubuhnya maksudnya, dan tidak mampu menghasilkan umpan tarik ataupun umpan lambung yang membuat peluang emas. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Panama. Ya pendengar, hingga memasuki menit ke-28, detik ke-18 ini masih 0-0 antara Panama menghadapi timnas Inggris. Dan kali ini Inggris akan melakukan inisiasi serangan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa sodorkan bola ke depan kepada Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza umpan 1-2 dia dengan Morten Rogers, mundur lagi ke belakang kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson mundur lagi back pass ke belakang kepada Ezri Konsa. Kali ini Mark Guehi sudah melewati garis tengah permainan. Mark Guehi utak-atik dia dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Panama. Umpan melebar lagi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan ke depan maksudnya kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford kini 1-2 pemain dilewati, namun sayang berhasil diblok lagi tadi oleh pemain dari timnas Panama. Panama kini melakukan serangan. Ada Guterres. Ada pelanggaran tadi Thomas Rodriguez, namun wasit tidak menganggapnya sebagai insiden pelanggaran. Kembali bola jatuh di kaki pemain Inggris. Ya, kali ini ada Jarrell Kwanza. Umpan ke depan, berikan kepada Morten Rogers. Morten Rogers masih utak-atik dia. Mundur ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung di sektor kiri. Ada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali pendengar, diblok tadi oleh pemain Panama. Dan kali ini bola kembali jatuh di kaki Elliot Anderson. Elliot Anderson utak-atik dia, berikan kepada Nico Aureli. Nico Aureli langsung berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford umpan ke jantung pertahanan, berbahaya. Namun berhasil bola diselamatkan tadi oleh Mosquera, kiper dari Panama. Dan selamat lagi pertahanan Panama dari serangan dari timnas Inggris. Kali ini Panama melakukan serangan, umpan yang tidak akurat jatuh di kaki kiper Inggris Jordan Pickford. Kali ini ada Mark Guehi umpan ke depan, sodorkan ringan saja kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Nico Aureli. Mark Guehi yang mengatur serangan kali ini, berikan lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, berikan kepada Jarrell Kwanza. Jarrell Kwanza umpan sodoran ke depan, kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka berikan langsung kepada Morten Rogers. Sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Andrade. Dan bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini Elliot Anderson melihat rekannya, dia meminta rekannya untuk melebar. Dan kali ini ada Bukayo Saka menyerang dari sektor kanan. Bukayo Saka dibayang-bayangi satu orang pemain. Bukayo Saka umpan lambung, berbahaya. Sayang sekali diblok lagi tadi oleh para pemain Panama dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris.
6: Ya, memasuki menit ke-31, saat ini Inggris masih mengepung lini pertahanan dari Panama, di mana nampaknya Marcus Rashford akan melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris, ataupun ada Nico Aureli. Dari sisi kanan pertahanan Panama sudah lakukan panik saja kepada Marcus Rashford, umpan 1-2 gitu maksudnya, namun bola tadi kurang baik dikontrol oleh Nico Aureli sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Sudah dilakukan, ada Martinez tadi mencoba mengambil alih dari umpan yang dilakukan oleh nomor punggung 23 tadi Amir Murillo, namun terjadi pelanggaran tampaknya. Cristy Martinez coba dilakukan tadi lempar ke dalam Amir Murillo. Kini Panama mencoba membung serangan namun bisa dipotong oleh Ellison. Namun kembali lagi Panama mencoba membung serangan, kembali lagi jatuh ataupun buntu di kaki pemain dari Inggris. Saat ini Magui main Inggris mencoba untuk mengurung kembali lini pertahanan Panama dari sektor kanan pertahanan Panama. Di sana ada Marcus Rashford. Rashford sudah lakukan tarik lagi ke belakang back pass kepada Magui. umpan pendek saja dia alirkan bola kini, mengalir dari sektor kanan dari serangan dari Inggris. Umpan pendek satu saja tadi, ada nomor punggung 26, ada Jarel Tuansel, pendek saja jauh kepada Magui, masih melik-lik dari sektor pertahanan dari Panama. Umpan jantung pertahanan di sana, ada Jude Bellingham mencoba untuk melewati satu pemain dari Panama, tidak mampu, dia harus tarik lagi ke belakang, dikuasai sepenuhnya oleh Nico Reli, melebar lagi ke sisi tengah lapangan pertandingan di sana, ada Ejri Konsa langsungkan alirkan ke kanan, di sana nomor punggung 26 ada Jarel lagi umpan kepada Bukayo Saka, kini menyisir mencoba dari sektor kiri pertahanan dari Panama, namun kembali gagal dan belum mampu menembus pokoknya benar pertahanan dari Panama, namun kini menyisir dari sektor kanan dari pertahanan Panama. Rashford mencoba untuk alirkan bola ke tengah, di sana ada Magui, umpan kembali gol, di sana ada Magui, oh, masih mampu tadi dihadang oleh satu pemain dari Panama. Kini justru aliran bola dikuasai sepenuhnya oleh Panama, ada Amir ataupun ya Amir Murla, umpan saja kepada Edgar umpan tadi kepada nomor punggung 16 ataupun 17, ada Jose tadi nomor punggung 7 tampaknya dari Panama, mencoba membangun serangan, ada Jose Luis Rodriguez umpan lagi ke sektor kanan tampaknya kepada rekannya, di sana ada Guterres tarik lagi ke belakang kepada Carlos Harvey, kembalikan kepada Martinez, umpan langsung kembali ke berbahaya, di sana ada Amir. Bagaimana tadi sebenarnya umpan crossing yang dilakukan oleh Amir Murillo tentunya, ataupun kita lihat umpan dari Martinez dari sisi tengah lapangan pertandingan ke sektor kiri pertahanan dari Inggris, tadi ada Amir Murillo, namun kontrolnya yang kurang baik sehingga bola lagi lepas kendali, hanya menghasilkan tendangan ke gawang dari Inggris. Saat ini Rally pendek saja kerja 1-2 dia bersama dengan Magui, alirkan bola ke sektor kanan, kini mencoba untuk melik-lik bola sejenak, mencoba mengurung kembali dari sektor pertama, umpan langsung tadi itu adalah Fidel, umpan kepada Bukayo Saka di sektor pertahanan dari Panama, di sana ada Harry Kane, namun dicocor saja bola, terjadi duel di lini pertahanan dari Panama. Kini Inggris masih menguasai bola, Jude Bellingham dari sisi tengah pertahanan dari Panama, umpan saja alirkan bola ke sektor kanan pertahanan di Panama, Rashford dipenuhi oleh Nico Reli kepada Edison langsung shooting, oh, bola masih dalam dekapan pemain ataupun penjaga gawang dari Panama tadi, dan jauh tadi diberikan kepada Christian Martinez mencoba melewati dua pemain Inggris tadi, namun lagi-lagi gagal dan belum mampu kini mengatakan aliran bola dari sisi kanan pertahanan sendiri tadi, bagaimana tentu shooting dan juga tembakan langsung ke area kotak penalti dari Panama tadi memang masih belum mampu menembus gawang dari Panama sendiri. Kini saat ini Cordoba nomor punggung 3 sudah alirkan bola back pass ke belakang kepada Orlando penjaga gawang, umpan saja aliran ke sektor kanan, kembali lagi milik Amir lagi umpan 1-2 cantik sekali Cristi Martinez, umpan ke depan, di sana itu juga adalah Carlos Harvey, namun bola kembali dipotong oleh pemain belakang dari Inggris tadi, ada Jarrell, dan hanya memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang, ada Jordan Pickford, pendeklah saya alirkan bola ke sektor kiri kepada Magui umpan pendek saja kepada Ellison, kita masih melihat Elliot Anderson, umpan lagi ke depan, di sana ada Marcus Rashford melewati dari sisi kanan pertahanan dari Panama, mencoba melalui kiri kepada penalti, umpan saja pendek ke depan, oh, kembali dipotong, namun saya ada Nico Reli umpan pada 1-2 pada Jude Bellingham ataupun kepada Morgan, kepada Jude Bellingham, umpan ke depan di sana di kotak penalti, maksudnya tadi kepada Bukayo Saka, namun kembali dipotong oleh pemain dari Panama, dan kini giliranlah Panama yang mencoba bangun serangan, nomor punggung 7 ada Jose Rodriguez, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, mampu dia melewati, nah, namun kembali bagaimana bola kembali digagal atau dicocor oleh pemain dari Inggris, sehingga memang cukup menyulitkan bagi Panama sendiri untuk bisa keluar dari area-area pertahanan sendiri, sehingga Inggris memang terlihat masih mendominasi hingga memasuki menit ke 35 babak yang pertama ini. Kita masih menantikan, memang belum ada juga peluang-peluang yang target tentunya dari pemain dari Inggris ini, kita masih menantikan lemparan ke dalam sudah dilakukan tampaknya oleh Jarrell Kwanza, akan dilakukan, sudah meletakkan bola di atas kepala dia, Jarrell masih melihat rekannya, pendek saja umpan lempar ke belakang, di sana ada nomor punggung 2 ada Ejri Konsa, walirkan bola ke sektor kiri tadi kepada rekannya di sana, ya kembalikan lagi kepada Konsa, kerja 1-2 dia bersama Jarrell, masih menguasai bola sebelumnya, Konsa tarik lagi ke belakang kepada Nico melebar dia ke sektor kiri, di sana ada Kuai, ada lagi nomor punggung 11 Rashford, mencoba menjemput tadi, kembali lagi ke belakang, Kita masih melihat ada Magui kepada Elliot Anderson, kerja sama 1-2 kepada Morgan, alirkan lagi sektor kiri, berbahaya Bukayo Saka, umpan lagi kepada Morgan, umpan 1-2, bagus sekali dari EU. Apa yang terjadi? Bukan sebuah pelanggaran, kini justru serangan masih dilakukan ala Jude Bellingham dari sisi pertahanan dari Panama. Kini Marcus Rashford melangsung dari sektor kanan, umpan ke mulut gawang, ada Harry Kane salah, masih bisa dipotong dengan sundulan pemain lini dari belakang dari Panama, namun serangan belum selesai. Bukayo Saka mengasih bola sepenuhnya, ada Elliot Anderson, umpan lagi ke mulut gawang, apa yang kita telah tadi bagaimana sebenarnya umpan crossing ke mulut gawang dari Panama yang cantik dari Elliot Anderson tadi kepada Marcus Rashford, namun sundulannya masih ke atas ataupun masih sekitar jarak 1 meter di atas gawang dari Panama yang dijaga oleh Orlando Mosquera.
5: Ya, pendengar, saat ini Jordan Pickford dari timnas Inggris melakukan tendangan sudah melewati garis tengah, berikan kepada Elliot Anderson umpan lambung, dikejar tadi oleh Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri penyerangan, umpan langsung sayang sekali pendengar, ada Harry Kane, namun tadi kembali diblok oleh atau dibuang tadi dengan Cop Duel, dan kali ini Martinez dari Panama melewati dia 1-2 pemain dan gagal tadi. Martinez hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Panama. Cukup serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Inggris pada kesempatan pagi hari ini pendengar, karena apalagi di pertandingan di game yang lain, Kroasia untuk sementara waktu unggul 1-0 atas Ghana, dan hal itu menyebabkan saat ini Kroasia ada di papan atas ataupun di peringkat pertama untuk sementara waktu klasemen grup L, dan kali

terlebih dahulu Harry Kane dan hanya menghasilkan tendangan bagi Panama. Kali ini ada Jose Luis Cordoba, berikan Fidel kepada Fidel Escobar. Fidel Escobar saat ini berikan lagi kepada nomor punggung 23 Amir Murillo. Mundur black, back pass belakang kepada Orlando Mosquera. Mosquera umpan lambung ke depan, namun sayang sekali tidak ada pemain dari Panama yang menyambut dan kembali lagi jatuh di kaki kiper Jordan

pemanfaatan dana dalam mendukung pembangunan kesehatan di daerah. Kenaikan harga bahan bakar minyak mempengaruhi operasional JNE di Kota Kupang. Kepala Cabang JNE Kupang, Emi Kilapat menyampaikan persoalan tersebut berpengaruh pada kendaraan bermotor dan mobil JNE yang biasanya melakukan pengantaran barang di dalam kota maupun luar kota. Ia mengatakan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, terkadang kendaraan JNE akhirnya beralih menggunakan BBM non-subsidi. Hal tersebut terjadi karena sering terjadinya kelangkaan BBM jenis Pertalite di beberapa kabupaten kota di NTT. Kepala Cabang Emi mengemukakan untuk mengatasi dampak dari kenaikan dan kelangkaan BBM, pihaknya melakukan penghematan melalui pengantaran barang yang sangat efektif sehingga tidak terjadi pengulangan pengantaran. Ia berharap masyarakat Kota Kupang dan NTT bisa menggunakan BBM dengan sebaik mungkin sehingga bisa dinikmati oleh semua kalangan. Ia juga meminta pemerintah untuk memperhatikan sektor-sektor yang sangat memerlukan BBM, terutama dalam proses penyaluran barang di kabupaten kota di NTT. Sementara itu pengguna jasa JNE, Yaner Erez Banfatin, yang sering melakukan pengiriman bahan percetakan maupun dokumen penting lainnya, mengaku cukup puas dengan pelayanan JNE. Ia mengungkapkan meskipun harga BBM mahal, namun pelayanan JNE tetap optimal. Lebih lanjut, Yaner berharap ke depan JNE terus berkembang dan maju, serta tetap mempertahankan kualitas pelayanan, sehingga kepuasan yang selama ini dinikmati masyarakat tetap terjaga. Sementara itu, Kepala Dinas ESDM NTT Victor Manek ketika dikonfirmasi wartawan mengatakan, dengan adanya pembukaan kembali Selat Hormuz, maka harga BBM belum bisa dipastikan akan turun, sebab hal tersebut merupakan kebijakan langsung dari pemerintah pusat. Kenaikan harga Pertamax mendorong sebagian pengguna kendaraan yang sebelumnya menggunakan Pertamax beralih ke Pertalite karena alasan penghematan. Peralihan ini menyebabkan permintaan Pertalite meningkat secara signifikan dalam waktu singkat. Sementara itu, pasokan Pertalite yang tersedia tidak bertambah secepat kenaikan permintaan tersebut. Hal tersebut dirasakan oleh seorang warga Soe, Joli Tahun, saat diwawancarai RRI. Ia mengatakan pernah mengantri lama namun tidak mendapatkan BBM subsidi. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan NTT, Sony Living, mengatakan bahwasannya persoalan geopolitik antar negara menyebabkan kebijakan harga BBM naik. Sony Living juga berharap agar adanya upaya sehingga stok BBM Pertalite tidak berkurang. Kondisi ini menyebabkan terjadinya penumpukan kendaraan di SPBU dan stok Pertalite di beberapa lokasi cepat habis. Dalam kondisi peminat Pertalite yang meningkat, mengakibatkan tidak semua pengendara dapat memperoleh BBM yang mereka butuhkan, sehingga sebagian terpaksa pulang tanpa mengisi Pertalite. Kenaikan harga dan ketersediaan BBM masih menjadi perhatian masyarakat. Salah seorang warga bernama Desta mengungkapkan pengalamannya terkait antrian panjang saat mengisi BBM di sejumlah SPBU. Menurutnya, antrian kendaraan untuk mendapatkan BBM hampir setiap tahun terjadi. Kondisi tersebut membuat masyarakat harus meluangkan waktu lebih lama hanya untuk mengisi BBM. Selain persoalan antrian, Desta menilai ketersediaan BBM di lapangan terkadang belum sepenuhnya stabil. Ia mengaku pernah menemukan kondisi ketika BBM tersedia, namun pada waktu lain, stok justru habis sehingga masyarakat harus menunggu pasokan berikutnya. Fenomena tersebut menimbulkan keluhan dari berbagai pengguna kendaraan yang bergantung pada BBM untuk aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja maupun keperluan lainnya. Masyarakat berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan distribusi BBM berjalan lancar, menjaga ketersediaan stok di SPBU, serta memberikan pelayanan yang lebih optimal agar kebutuhan energi masyarakat dapat terpenuhi tanpa kendala.

perairan Nusa Tenggara Timur dalam 3 hari ke depan. Prakirawan BMKG Maritim Tenau Kupang, Otmiel Tiro mengatakan kondisi gelombang laut di sejumlah wilayah perairan NTT diperkirakan mencapai kategori sedang dengan ketinggian antara 1,2 hingga 2,5 meter. Selain gelombang sedang, BMKG juga memperingatkan adanya potensi angin kencang yang dapat mempengaruhi aktivitas pelayaran selama beberapa hari ke depan. Menanggapi kondisi cuaca tersebut, GM PT Pelni Cabang Kupang, Teguh Hari Setiadi memastikan seluruh armada yang beroperasi tetap mengutamakan aspek keselamatan dan hanya akan berlayar setelah memperoleh izin dari otoritas terkait. Masyarakat diimbau untuk

terus memantau informasi cuaca dan peringatan dini yang dikeluarkan BMKG, terutama bagi nelayan dan pengguna jasa transportasi laut yang beraktivitas di perairan NTT. Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperjuangkan hak-hak guru P3K, baik paruh waktu maupun penuh waktu. Hal tersebut disampaikan Bupati Kupang Yosef Lede dalam rapat koordinasi P3K paruh waktu dan penuh waktu yang berlangsung di Gor Komitmen Kecamatan Kupang Tengah Kabupaten Kupang, Kamis 25 Juni 2026. Bupati Yosef mengatakan pemerintah daerah tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan seluruh guru memperoleh hak yang sama, terutama terkait sertifikasi dan pemenuhan jam mengajar. Menurutnya, hingga saat ini masih terdapat ratusan guru yang belum memperoleh sertifikasi meskipun memiliki beban kerja dan jam mengajar yang sama dengan guru lainnya. Oleh karena itu, Pemda melakukan pendataan dan verifikasi guna mencari solusi agar seluruh guru dapat memperoleh hak yang setara. Ia menegaskan Pemda terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan hak-hak guru dan belanja pegawai yang hingga kini masih menjadi perhatian. Selain menyampaikan upaya pemerintah daerah, Rakor juga menjadi wadah bagi guru P3K untuk menyampaikan berbagai persoalan yang masih dihadapi di lapangan. Salah satunya terkait kesulitan memperoleh jam mengajar, penempatan guru, hingga pembayaran honor bagi guru P3K paruh waktu yang dinilai belum berjalan maksimal di sejumlah sekolah. Perwakilan guru P3K paruh waktu, Stefaniola meminta pemerintah daerah melibatkan para kepala sekolah dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah Kabupaten Kupang diharapkan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperjuangkan kesejahteraan guru P3K. Demikian sejumlah informasi menarik yang dihimpun tim redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Kupang. Saya Aris Lake.

0: Ya, dan pendengar, kembali kami hadirkan untuk Anda siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara negara Inggris versus Panama.
1: Panama melakukan serangan, sayang sekali Elliot Anderson sukses memotong alur penyerangan dari Panama. Namun kali ini direbut lagi. Kali ini ada Rodriguez nomor punggung 7. Tendang saja dia. Sayang sekali pendengar, tendangan dari Rodriguez tadi. Jose Luis Rodriguez hanya melambung tipis di sebelah kiri tiang atas. Mister gawang Jordan Pickford. Tendangan dari luar kotak 16 tadi, sayang sekali pendengar, belum berhasil mengubah kedudukan, masih 0-0 hingga menit 56 pada pertandingan di MetLife New York Stadium Amerika. Kali ini timnas Inggris melakukan serangan. Inisiasi dilakukan oleh Elliot Anderson. Umpan saja sodoran ke depan. Berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham berikan lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan lambung maksudnya. Dikejar tadi Bukayo Saka. Namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan.
2: Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke-57. Di mana saat ini skor masih sama kuat saya rasa. 0-0. Di mana Panama memang sejak kick off babak yang kedua masih terus memperkuat benteng pertahanan sendiri. Namun saat ini bagaimana

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? 5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Selamat pagi pendengar, ada kabar baik dari sektor pertanian. Nah, pendengar, pemerintah bilang produksi beras Indonesia terus meningkat. Salah satu karena pupuk bersubsidi sekarang makin mudah didapat petani. Nah, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa selain memastikan pupuk tersedia, pemerintah juga sudah menurunkan harga eceran tertinggi atau HET pupuk bersubsidi sekitar 20% sejak akhir tahun lalu. Jadi kebijakan ini diharapkan bisa meringankan biaya produksi para petani. Dan juga menurut Amran, di saat banyak negara mengalami kesulitan pupuk akibat perubahan iklim dan krisis pangan dunia, Indonesia justru mampu menjaga ketersediaan pupuk sehingga petani bisa menanam dengan baik. Hasilnya, Indonesia diproyeksikan menjadi produsen beras terbesar di Asia Tenggara, bahkan menempati peringkat keempat di dunia dengan produksi sekitar 38 juta ton lebih ya pada tahun ini. Semoga kebijakan ini benar-benar memberikan manfaat bagi para petani, termasuk katompung petani di Nusa Tenggara Timur, sehingga hasil panen semakin baik dan ketahanan pangan daerah pun makin tetap terjaga. Itu dia informasi untuk Anda yang beta kutip dari rri.co.id. Selamat pagi untuk Anda yang pagi ini lagi bersiap-siap gitu ya, di depan layar kaca ataupun juga di radio, yang pagi ini akan ya mendengarkan pertandingan ya. Sekitar berapa menit lagi nih? Sekitar 7 menit lagi bakalan kami hadirkan untuk Anda siaran pertandingan Piala Dunia antara Kolombia versus Portugal, yang pastinya para pendukung kedua negara sudah bersiap-siap menyiapkan snack-nya untuk nonton bareng gitu ya Piala Dunia untuk hari ini.

Melki Lakalena, Gubernur NTT, mengucapkan selamat kerjasama antara TVRI Republik Indonesia dan Radio Republik Indonesia dalam rangka menyiarkan salah satu kegiatan yang paling akbar di dunia ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya melalui kerjasama antara TVRI dan RRI ini, kami harapkan semakin memperluas seluruh rakyat Indonesia yang ada di NTT ini, semua latar belakang, terutama bagi kelompok disabilitas yang kesulitan menyaksikan langsung, meski mendengar, dan juga berbagai teman-teman yang mungkin karena kegiatan, pekerjaan, dan tugas tidak bisa menonton, atau karena jaringan harus mendengar melalui RRI. Saya berharap agar melalui kerjasama ini semakin menjangkau banyak orang di NTT untuk bisa menjadi bagian dari event terakbar di muka bumi ini, World Cup Sepak Bola Piala Dunia yang selalu ditanti untuk ditonton oleh kita semua. Salam olahraga, maju terus TVRI dan RRI, dan juga buat RRI sekali udara tetap di udara. Melalui RRI, ayo bangun Indonesia, ayo bangun NTT.

0: Ya, dan pendengar, langsung saja kami hadirkan untuk Anda pertandingan Piala Dunia kali ini antara Kolombia versus Portugal yang berlangsung dari Stadion Miami.
1: Versus Portugal, penentuan juga bagi siapa yang akan terus melaju ataupun maksud kami juara grup. Dan saya bersama Bung Yanto dan juga Bung S2 akan memandu jalannya pertandingan. Untuk awal babak pertama ini kita akan dipandu oleh Bung Yanto, silakan Bung.
2: Baik, saudara-saudara bergar di manapun Anda berada, di seluruh penjuru tanah air yang terus memantau secara langsung kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2026 yang pagi ini waktu Indonesia Barat berlangsung di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kolombia dengan kostum kuning, celana biru dan kaos kaki berwarna putih kini mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat pemain Santiago Arias mencoba melakukan umpan tarik ke belakang kepada penjaga gawang Camilo Vargas. Vargas kirimkan pendek sudah ke depan kepada pemain belakangnya dengan cepat mencoba melakukan tekanan, mencari kewenangan berdiri bebas, umpan ke sektor bek kanan pertahanan Portugal, cepat menggiring gol. Kami lihat di sana ada pemain nomor 27 Luis Diaz, umpan di kotak penalti. Hampir-hampir saudara, satu umpan tarik tadi yang dilepaskan oleh Diaz ke daerah kotak penalti, dan di situ ada satu pemain yang berdiri pada posisi yang sedikit bebas, tetapi sayang tendangannya ataupun sontekannya ke gawang Diego Costa masih melambung, dengan ikan belum merubah kedudukan, masih tetap saudara-saudara 0-0. Satu pemain John Cordoba tadi yang mencoba melakukan gawang gandikan belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Kolombia, berikan umpan ke depan ke sektor tuh, ternyata sayang, seribu sayang. Kan lihat pemain depan nomor punggung 4 Santiago Arias sudah berdiri pada posisi offside. Digadikan tendangan bebas untuk kesebelasan Portugal di menit-menit awal babak yang pertama ini. Kedua kesebelasan mencoba langsung menekan, tetapi hingga saat ini memang belum ada peluang emas yang berbahaya baik dari kubu Portugal maupun dari kubu Kolombia. Kita nantikan, kini kembali permainan dilangsungkan. Dua bek kanan Portugal mencoba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi bisa penggerangan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak timur sindak dia.